0: sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan. Sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
0: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk menerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak?
2: Ya, makanya itu kan nanti akan kaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
0: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sarifur Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah di gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikat Media Center Haji Pro 3 hari terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyumasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyumasin, Gandariawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman.
10: Jadi tak ada yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Gandariawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: memberikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
3: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
4: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
3: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
5: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
3: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
6: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
3: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
7: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
8: Cara magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan
1: Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Rasanya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya juga.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial dari pagi ini mengangkat topik perkembangan nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Magang Nasional atau Magang Hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polem tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar dari mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michel Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirimi Michel Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Ada
13: Kylian
14: Mbappe dengan kaki kanan masuk dan
13: kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michel Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
15: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
13: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Settle.

0: Baik, mendengar saudara RRI, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Syagita Ayu masih menemani Anda hari ini ya. Dan kita masih menunggu untuk siaran langsung saat lagi tepat pukul 8. Pertandingan Piala Dunia. Ini Argentina versus Aljazair ya, di fase grup J, tepatnya di Stadion Kansas City. Saat lagi tepat pukul 8. Nah, jadi mana-mana, karena saya masih menemani Anda.
1: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Yeah.
1: Tapi mereka akan mencoba setiap peluang yang mereka dapatkan, artinya saat pemain Argentina melakukan kesalahan, mereka akan coba counter untuk bisa menciptakan peluang.
0: Ya, nah, baik, kita akan ikuti nanti ya jalannya pertandingan bersama dengan Bung Yanto Prawiro Negoro dan juga Joko Saputra. Mungkin Bung Yanto dan Bung Joko bisa langsung membantu karena kelihatannya sesaat lagi pertandingan akan segera berlangsung. Silakan Bung Joko dan juga Bung Yanto.
2: Ya, terima kasih Bung Jenny dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kembali akan menyiarkan secara langsung babak penyisian Grup C Piala Dunia 2026 antara

0: stadion ini juga merupakan salah satu stadion terbaik yang dimiliki ataupun yang disajikan oleh tuan rumah Amerika Serikat selama turnamen Piala Dunia 2026. Saat ini di stadion, kedua tim dari dua negara ini belum memasuki area 8 pertandingan dan tampak memang Argentina pada pertandingan pagi waktu Indonesia Barat hari ini menggunakan jersey kebanggaannya, baju putih liris biru muda, sedangkan Aljazair menggunakan jersey baju hijau dan celana hijau serta kaos kaki hijau. Dan line up kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini, di mana Argentina yang merupakan juara bertahan di tahun 2022 menurunkan starting terbaiknya dengan formasi 4-3-3. Pelatih Lionel Scaloni menurunkan penjaga gawang Emiliano Martinez, kemudian 4 back terbaiknya Gonzalo Montiel, kemudian Cristian Romero, Lisandro Martinez dan juga Facundo Medina. Kemudian 3 gelandang mereka, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian juga 3 pemain depan, Lionel Messi, Lautaro Martinez dan Thiago Almada. Sementara itu di starting line up dari Aljazair sendiri turunkan formasi 4-3-3, pelatih Vladimir Petkovic menurunkan penjaga gawang Luka Jidan, kemudian 4 back Rapi Belgali, Alsa Mandi, kemudian Rami Bensebaini dan Ryan Aitnori. Kemudian juga menurunkan gelandang mereka Nabil Bentaleb, Fares Kaibi, Anis Hajmusa, Ibrahim Mazah, Hikam Ludekwi dan juga striker mereka Amin Guari. Adapun wasit yang memimpin laga antara Argentina menghadapi Aljazair yakni Simon Marciniak, yang juga merupakan wasit yang sebelumnya memimpin laga final di tahun 2022 antara Argentina menghadapi Prancis. Kedua tim saat ini sudah memasuki arena 8 pertandingan. Sesaat lagi juga akan sama-sama mengikuti acara seremonial untuk menyanyikan lagu kebangsaan dari kedua negara. Bung Jupri, memang kalau kita lihat bagaimana animo kedua pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Aljazair ini sangat meriah stadion Kansas City ini, ya. Bung Jupri. Nah, kalau Bung Jupri memprediksi seperti apa nantinya, memang ini laga penuh emosional juga bagi Argentina karena memang biasanya itu juara Piala Dunia di edisi sebelumnya itu selalu terseok, bisa dikatakan.
1: Ya, ya, betul. Tadi seperti sempat saya bahas juga, memang Argentina ini bisa dikatakan memang kalau kita bicara startnya biasanya tidak terlalu impresif ya di pertandingan pertama. Kemarin lawan Arab Saudi di 4 tahun lalu juga mereka kalah. Kemudian juga bahkan kalau kita lihat trennya adalah Argentina setelah juara dunia biasanya hasilnya kurang baik. Artinya kalau kita lihat ini akan menjadi ujian buat Argentina tentu, buat Lionel Messi dan kawan-kawan untuk meraih hasil yang positif di pertandingan pertama mereka untuk bisa menambah keyakinan ya melakukan dua laga sisa. Tapi yang harus diingat adalah Aljazair juga bisa dibilang ini penampilan perdana setelah absen di dua edisi Piala Dunia terakhir. Jadi mereka punya motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka layak ya untuk bisa bersaing di grup ini, karena kesempatan mereka untuk lolos juga bisa dibilang cukup terbuka juga, karena di grup ini kan ada Yordania juga Austria yang saya kira secara kekuatan di atas kertas memang tidak terlalu beda jauh juga dengan Aljazair.
0: Ya, Bung Jupri, kalau kita lihat dari starting line up dari kedua tim ini, khususnya Aljazair yang memang banyak orang memprediksi bahwa sang kapten mereka, Riyad Mahrez, ini diturunkan sejak awal.
1: Iya, iya.
0: Hari ini adalah dia justru duduk
1: di bangku cadangan, betul.
0: Anda melihat seperti apa memang formasi dari pelatih Vladimir ini?
1: Ya, kalau kita lihat Vladimir Petkovic mungkin ya itu yang akan lebih mengandalkan itu ya. Artinya kalau kita lihat mengandalkan bagaimana para pemainnya bisa mengcover areanya lebih banyak juga gitu, karena kalau kita lihat Riyad Mahrez kan secara usia memang bisa dikatakan sudah veteran lah,
0: ya.
1: Sudah 35 tahun, mungkin secara stamina, secara tenaga mungkin agak berkurang gitu, yang mungkin kalau kita lihat di babak kedua nanti situasinya bisa lebih enak buat Riyad Mahrez yang kita tahu memang punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Tapi secara tenaga ya itu tadi, mungkin Anis Hatmusa yang pemain yang usianya lebih muda bisa memberikan kekuatan tambahannya dalam hal bagaimana saat bertahan, karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina. Karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
0: Ya, kalau kita lihat starting line up dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi.
1: Ya.
0: Didukung dengan Lautaro Martinez.

0: Alvarez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
1: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga ya di depan. Tapi mungkin kelihatan memang yang paling lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik. Kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini. Dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu, Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain. Tapi kalau kita lihat di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Pas, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
0: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk menjunjung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
1: Iya, iya.
0: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
1: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozinha, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
0: Ya.
1: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawannya, harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
0: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia Simon Marciniak yang memimpin laga ulangan final ini.
1: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu dilakukan lah, Bung Joko.
0: Ya, terima kasih Bung Jupri dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra. Saudara pendengar, pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Christian ke bawah Christian Romero, umpan ke depannya menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair. dan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saya tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau-hijau ini, hijau biru hijau nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor punggung 24, kami lihat ada Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini, saudara-saudara, dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisha Mandi di sana, masih permainkan bola, dia tarik ke belakang memancing pemain-pemain Argentina untuk merangsek ke depan, kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang ditujukan oleh Messi, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor punggung 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez, tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tepat dia menggiring bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada di sana kami lihat Lionel Messi, namun salah umpannya, kandas kiper Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tibus latihan, tarik ke belakang lagi, kepada pemain Paris, kami umpan kotak kanan, mencoba didekati dari kotak penalti, tapi kali ini, lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, tapi salah umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor punggung 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek, saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih permainkan bola dia kepada sekali dikirimkan umpan ke kawan yang dituju adalah Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan ke Murtos, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba membawa serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia, kejar sembahan Aisyah Mandi, Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek maksudnya kepada Badawi ataupun kepada Ben Sabani, masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setibus kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia, cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak-ketik sebentar dia, mencari ruang tembak sudah, mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan, kini mencoba merasuk dia, melewati garis dia sudah kemasukan, dikirimkan kutak ke sementara melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpannya, berganti tekanan, kini Argentina umpan terobosan, ada Messi, lepas tembakan, masuk, saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa, umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina, dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola tadi dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobak kedudukan, namun nampaknya kami lihat tadi
3: gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari setor tekanan tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan. Ada Hicham Baydawi di sana, Hicham 4 kiri tengah, menggiring bola Aljazair, merasak membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Facundo Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair ini, mencoba melakukan tekanan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul, Rodrigo permainkan bola kutak-kutik sebentar dia, kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair, kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar, dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside, sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bagi pertandingan. Kita nantikan, kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah dia, ada di sana kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan dia, kerjasama lagi dengan rekannya, ada Anis Haji Mausa, Mausa menggiring bola dia, mendekati Kobaldi, umpan-umpan, berbahaya, tendang masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya. Kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Aljazair, dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Caibi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina, dan sekaligus merubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jibril, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Bung.
3: Ya.
1: Bung Yanto, kira-kira ya. Golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir ini ya. Di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Caibi ya.
3: Ya, Caibi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi. Jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
3: Ya, baik saudara Bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi ini juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Fares Caibi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jufri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan saudara-saudara Bergar. 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini, dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah, di sana ada Rodrigo ataupun Alexis mencoba menggiring bola, umpan terobosan untuk Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez, terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang lagi, mencoba menggurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan, kiri kutakkan di sebentar, masuk dirangsik, tetapi berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi pelanggaran ya nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez. Apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hicham Baydawi dari Aljazair ini, Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba membawa serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez. Berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan. Yang ditujulah pemain sayap kiri mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnauti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang agak keras oleh Gonzalez Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya, ya, kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mendekat ke penalti. Gerak tiba sejenak dia ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnauti. Aitnauti ambil ancang-ancang di setor sebelah kanan pertahanan Argentina. Setelah kanan perkedam pasal sebelumnya Aitnauti berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawannya, jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel. Sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kelas 11 punya 1, 2, 3 pemain masih berada di belakang. Ya, mencoba mencari kawan yang berdebas, pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami lihat Gonzalo Montiel. Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baydowi. Baik dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan. Kini dikuasai oleh Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola lagi. Kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak penalti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, umpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ. Meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Luka Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamatlah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba membangun serangan. Pemain belakang ada di sana kami, Trafik Bergali ataupun Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau di kebiru-biruan ini. Sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Luka Zidane sambil mencari kawan yang berdebas, menggiring bola dia mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Mark Alistair. Umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan, oh, tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alistair mencoba mencarikan kuad yang berdribas, umpan sektor bak kiri ada Christian Romero tarik ke belakang, jauh dia sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi, todorkan bola pendek yang tujuh adalah Messi, tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tidak berhasil dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi dicekik pemain-pemain Aljazair. Langsung berikan tindakan penyelamatan atau sitibus kepada penjaga gawang Luka Zidane. Teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagai Ben Sambadi, Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini. mencirimkan balik lagi kepada Rafiq Belgali ataupun Nabi Bentalib di sana. Gerak tubuh sejenak dia mencoba melakukan umpan ke depan, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez. Tarik ke belakang lagi kepada Luka Zidane. Zidane melebar ke sebelah kiri yang dituju oleh Ben Shabani, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan. Terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola, tetapi kelimpasan di kaki Messi. Messi mencoba melakukan tekanan, menit 3.5 sudah dia mencoba mencari kawan. Oh, tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair, karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan melewati garis tengah sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kepercayaan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro. Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montiel. Montiel mencoba kirimkan pendek saja dia, kerja sambil gerakannya ada di setakamnya Rodrigo. Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang. Kirimkan bola pendek sejak kini. Pemain gelandang kiri yang mencoba mengserang serangan, pemain gelandang punggung 6, yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih berada dalamnya sendiri. Lisandro menggiring bola, melialiukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang. Ada Christian Romero, mencoba melihat 3.5 sudah, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Aljazair. 1, 2, 3, 4 pemain Aljazair mencoba menghalang bola, tetapi lagi-lagi bola edukasi pemain Argentina dan Messi. Messi memberikan pendek saja dia, kerja sambil gacap bergerak di sana, mencoba melihat pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan sudah segini, pemain belakang ada Messi, menggiring bola, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh, dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi saudara-saudara. Nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Luka Zidane. Dengan demikian gol saudara-saudara lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama, melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi, menggetarkan jala gawang Aljazair sekaligus berubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri,
1: gol yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Luka Zidane, dan sangat-sangat baik kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi. Masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Luka Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang kita tahu di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia. Dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
0: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Ben Shabani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi, menghentikan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina, namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi kepada gang kepada Rami alirkan ke kanan kepada Alsamandi, sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbarui ataupun mengurung pertahanan, umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Maza, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia, dan saat ini Enzo Fernandez harus turun ke belakang untuk menjemput bola, umpan ke sektor kanan. Di sana ada Romero umpan lagi kepada Defau, Defau alihkan ke kanan kepada Almeida, umpan lagi ke Paul, Paul kepada Almeida dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane yang harus keluar dari sarangnya. Umpan lagi saja pendek passing kepada Alice Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Zidane dari sektor kiri pertahanan mereka Rami, umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Maiz ataupun Maza, maksud kami Mandi, ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan, serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Mudi, umpan lagi ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Nabil Badlaev. Kita masih melihat nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair, sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez di sana. Alexis umpan saja ataupun alirkan ke sektor kanan De Foul, atau maksud kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama De Foul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Foul, balik lagi tarik ke belakang nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6 Lisandro Martinez, umpan saja ke depan ke kiri ada Alexis, tarik lagi ke belakang, umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez, Enzo Fernandez kepada De Foul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa karya empat terobosan Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Argentina. De Foul nomor punggung 7 foul pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan, sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez, masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair, namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almada. Lionel Messi menusuk dari sektor kanan, siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 dan ada Romero, umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel, umpan lagi kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, alirkan bola ke sektor kiri, di sana ada Martinez. Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan, ia tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero, mencoba untuk mempertahankan penguasaan bola. De Foul dari sektor kanan serang dari Argentina, tarik lagi ke belakang jauh kepada Gonzalo Montiel, dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya, sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez, masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez, Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, Ya. Setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi. Nah, Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menghadirkan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya, dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran. Kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, kemudian juga McAllister dan juga Rodrigo De Paul ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita Argentina sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia. Saya koreksi, 14 gol ke-14 dia di Piala Dunia, dan di penampilan ke-6 dia, artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia, dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau memasuki 39 tahun tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
0: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1 kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
1: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya untuk bisa menguasai permainan di tengah, dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Hatmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan pemain dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
0: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena lapangan pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya. Ligia namun gagal dalam penguasaan bola. Kini justru Martinez dari sektor tengah back Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Kini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menjemput bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikkan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Almadi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21 Rami Bensebaini. Umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Jidan. Ke kanan, di sana ada sang kapten Alsamandi. Masih mendribbing bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 19, Nabil Bentaleb menjemput bola. Arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan. Umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi. sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina, sudah dilakukan oleh Gonca Montiel. Umpan 1-2 menjalu kepada Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi, namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri, di sana ada nomor punggung 25 tadi, Facundo Medina, tarik lagi ke belakang kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi, merangsek dari sektor kiri, lini serang dari Argentina, kembali nomor punggung 24 Enzo Fernandez melebar dia ke sisi kanan, di sana ada Romero, Romero ke depan kepada De Paul, umpan cubukan kepada Lautaro, Romero lagi, De Paul, Lautaro kembali lagi ke belakang, nomor punggung 20 Alexis kembali lagi passing pada rekannya, merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. 4, nomor punggung 4 Gonzalo Montiel, namun tarik lagi ke belakang, tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28. Saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola, penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penuhnya oleh Lautaro. Sana ada De Paul menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsamandi. Kita lihat, ini dia pelanggaran tadi. Ya, tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia, hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya dari sang kapten nomor punggung 2. Dan ini striker dari Aljazair, Amin Guri, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya, kembalikan lagi pendek saja kepada Alsamandi, umpan kepada nomor punggung 14 Budakwi, balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi, masih berjalan dia, melihat rekannya berdiri kosong, tarik lagi back pass kepada jaga gawang Zidane, melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisars, umpan lagi ke tengah, umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22 Ibrahim melebar dia ke kanan kepada Mandi, sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair, merangsek dari sektor kanan, di sana ada Bukai di, ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair, justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang, tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez, coba dibayang-bayangi oleh dua pemain di Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kemul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez, umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13 Romero masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas, namun lagi umpan ke belakang ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri, di sana ada Lisandro Martinez, masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez, Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giuri, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister pemain asal Manchester City ini ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat inilah lini gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri Enzo Fernandez, yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah, umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lini tengah, mengotak penalti. Di sana ada satu pemain Argentina. Oh, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero. Pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola di sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13 Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, mendengar nomor punggung 11 tadi ada Anis Hasmusa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
2: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sedap depan, kali ini jauh saudara-saudara di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan op gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang kapten kesebelasan Aissam Mandi. Aissam Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola, ada di sana Paredes Caidi, teruskan bola melewati garis tengah, sudah dorong bola pendek saja, kerja sama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Oh, ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aissam Mandi. Aissam Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Maza. Masih menggiring bola melalui garis tengah, dia melalui garis tengah umpan berbahaya dari sektor sukiri jantung pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb, tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan sendiri sudah dilakukan pendek saja, diberikan oleh Fernando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Cristiano Romero. Romero permainkan bola terang-terang saja di lingkaran tengah, masih derajat sendiri, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Amin Gouri ataupun rekannya di sana, dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Kirimkan bola pendek cepat, kini berganti tekanan dilakukan Argentina. Umpan ke sektor kanan, Lionel Messi di situ menggiring bola, dia mendekat ke kotak, diangkat ke dalam kotak penalti, yang itu adalah Gonzalez ataupun Martinez. Gerak tubuh sendaknya kutak kedik sebentar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kebanyakan ikan, mundur kepada Messi lagi, berikan pendek, lepas. Oh, terlambat saudara-saudara. Kami kira Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani, teruskan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Paredes Caidi. Caidi membantukan Gadia, ada Amin Gouri. Gouri mencoba kutak ketik sebentar sambil mencari jalan berbebas, dibayang-bayangi dari belakang,
3: mundur saja kepada Nabil Bentalib ataupun kepada Rafiq Belgali. Wasa mulai sebelumnya dia umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Amin Gauri ataupun Paris Caibi mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan kiat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan dia berhasil menyusupkan untuk Kodarni. Lepas tembakan ke utamaan. Oh, berhasil dihadang saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Paris Caibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek, umpan ke arah kotak, kemudian terjadi kop 2 kemudian kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama ataukah sebaliknya saudara-saudara kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkarannya, mendekati Konaldi, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara karena memang dihadang. Kini berikan tekanan, umpan satu serangan balik dibangun oleh Argentina, ada Messi di situ mencoba menggiring bola, dia merangsuk ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez, Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister ataupun Cristiano Romero, mendekati Konaldi, lepas tembakan, oh satu tendangan yang keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Diego Almada, tendangan spekulasi kami kira, ya tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara pendengar, kedudukan masih 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Terang-terang saja dia mendekati daerah lawan, 1-2-3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan dia, kerja sama lagi dengan Ben Sebani. Sebani umpan robosan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 15, yaitu Rian Aitnori. Tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak binat oleh pemain Argentina. Dan bersama dengan itu, kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Bentalib. Tetapi kali ini serangan-serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, umpan ke tengah, cepat berkasih dia merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina dan tentu saja tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Caibi, tetapi sekali lagi balah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga, saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di Stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor negara tengah dia. Sodok bola pendek ke depan, umpan Thomson maksudnya. Berhasil dia mencoba menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi. Gerak tubuh sindak dia, masih bermain umpan-umpan pendek. Thomson tarik, angkat ke gawang, lepas. Oh, sayang. Tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor punggung 10 yaitu Paris Caibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jala gawang Argentina, meskipun gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina, karena memang pemain Paris Caibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepati peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Caibi sendiri. Setelah dengar 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini, kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kini satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru. Saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira yaitu Nabil Bentalib yang akan mengetendangkan penjuru. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya sudah dilakukan, melambung tinggi terjadi kemut, klub dual terjadi di sana. Heading saja pemain belakang Argentina keluar kotak penalti, namun datang lagi serangan dari pemain-pemain Aljazair kuasa bola sebelumnya. Tadi ke belakang lagi ada Rafik Belgali di sana, atau buka Bentalib, kerjasama lagi dekannya ada Hicham Baydowi. Baydowi tarik ke tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada pemain Mandi, Aisyah Mandi mencoba menggiring bola, kerjasama lagi dengan Rani Sabani ataupun Ait Nouri, mencoba kutak kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib. Bentalib umpan ke tengah, terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola, kami lihat mendekat dari kotak penalti, masih pemain-pemain Aljazair kuat sebelah sepenuhnya, gerak tubuh senang dia merangsak kita untuk pertahanan Argentina, tetapi kali tendangannya gagal, kandas di kaki pemain belakang, maksudnya pemain depan Argentina, ada Lautaro Martinez, tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristiano Romero. Ya, nah saja kami lihat kini, pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan. Di sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini, ya, Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini berikan bola pendek cepatnya. Ada Alexis Mac Alex dari sana, kirimkan pendek lagi, masih dibanyi-banyi dari belakang ada Amin Gouiri. Amin Gouiri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini saudara-saudara. Kita nantikan melebar ke sektor kanan, ada Gonzalo Montiel. Montiel jauh setiba kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun Argentina ke depan, tetapi kali kandas di kiri belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesempatan Argentina. Kutakan di sebentar dia kepada Caibi, Caibi mundur ke belakang dia, menekan jarak penalti, umpan tidak jadi. Oh, memang susah sekali kan kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut wasit yang pertandingan. Kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, kini membangun terangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Kutakan di sebentar dia menggiring bola, ada Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentalib mendekat bola, angkat bola, gerak tubuh sendaknya, mampu segera nanti gerak tubuh masih berkasih, lepas tembakan gol terang. Oh, sayang tembakannya lemah saudara-saudara. Anis Hasmusa meskipun tendangannya tadi menyucur tanah tetapi tidak terlalu keras sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez jaga gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul saudara. Dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas. Ya, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tetapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di kotak penalti, kita nantikan saja. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Ada dua pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kerutup, dua terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20, Alexis McAllister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas bister gawang Luka Zidane. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair.
4: Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jupri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?
5: Ya, ini pertandingan yang saya kira sangat-sangat menarik ya. Artinya kalau kita lihat memang Argentina bermain lebih dominan, terlihat mereka lebih nyaman menguasai bola, tapi kalau kita lihat di 10 menit terakhir, terlihat para pemain dari Aljazair ya mulai lebih berani untuk keluar, mereka melakukan pressing karena memang itu yang harus dilakukan.
4: Iya, tidak punya pilihan begitu ya.
5: Iya,
4: harus habis-habisan.
5: Mereka dalam kondisi tertinggal, mereka harus lebih berani, lebih agresif, dan terlihat juga tadi kalau

0: Kalau ada kesempatan misalnya diberikan, bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini.
1: Iya. Bisa dimaksimalkan ya, begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu ya Pak.
0: Iya, Andi, betul ya. Betul. Tapi terakhir kabarnya Julian Alvarez ini diragukan tampil gitu.
1: Iya.
0: Iya, tapi bisa kemungkinan gitu ya, bisa ada opsi juga ini apa? Palacios juga bisa dimainkan gitu ya, nanti di babak kedua nanti. Itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bengkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
1: Silakan Pak Putra.
2: Oke. Luar biasa ya pertandingan di babak pertama tadi. Ditambah lagi dengan komentatornya juga lumayan semangat ya, Bung Yanto dan juga Bung Joko
1: Saputra ya. Juga ya, ya.
2: Memang benar, iya betul, ya. Dan kalau untuk saya, prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
1: 3-0 buat Argentina ya, baik.
2: Iya. Oke.
1: Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
3: Pagi, olahraga.
1: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
3: Intensitasnya sangat tinggi sekali ini.
1: Ya.
3: Lumayan ini. Kita sebagai pendengar selalu adrenalin kita sangat tinggi sekali ini karena banyak sekali peluang ya, artinya untuk kita artinya
1: terutama setelah ada Zaire ketinggalan 1-0 terus menekan begitu ya.
3: Betul sekali ini artinya dia sebenarnya termotivasi dengan artinya ketinggalan. Tinggalan 1-0 ini.
1: Ya.
3: Jadi mudah-mudahan nantinya kita lihat nanti namanya kondisi bisa anu ya.
1: Ya. Prediksi Pak Upi berapa nol nih skornya?
3: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
1: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya.
3: Iya.
1: Baik Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Zaini. Waduh, Ibu memandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zaini, Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh, mudah-mudahan kalau ini akhir dari panggungnya, dia bisa meninggalkan panggung olahraga
1: dengan kenangan manis begitu ya.
4: Tidak, iya. Dan sesungguhnya Ibu juga udah terlalu banyak pemain yang Ibu ingat, hanya Messi, Ronaldo dan Neymar ini menyusul. Dan ini yang jadi perhatian sekarang kiper dari
1: Aljazair.
4: Iya,
1: Zidane
4: yang sudah umur 40 ya.
1: Oh, iya.
4: Tapi masih bisa tampil untuk
1: kiper Iran ya, usia 40 ya.
4: Iya, mudah-mudahan mitos tentang juara bertahan yang sulit mempertahankan kejuaraannya pada langkah berikutnya ini juga bisa kita pertanyakan juga mudah-mudahan.
1: Terima kasih banyak Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jaya. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga
5: Bung Zaini. Pagi. Ya.
1: Silakan Pak Atong.
5: Ini Argentina ya, tetap Argentina.
1: Ya.
5: Jadi saya malah menunggu Nico Paz main. Jadi kita merasa
1: Nico Paz ya.
5: Main kan itu kita merasa yang punya kita kan yang punya Jarum kan. Jadi kita tunggu dia turun Nico Paz. Kalau saya mungkin ya agak-agak mirip dengan yang tadi 3-0 kita mungkin kita nunggu Argentina final lagi melawan Brasil.
1: Iya, itu baik kalau pagi. Begitu Pak Atong, terima kasih banyak pagi, salam olahraga Pak Atong ya. Pak Kendi di Toli-Toli, Pak Kendi pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga jaya.
1: Silakan Pak Kendi.
6: Iya, dari dulu sekarang kita buat
1: banyak
6: nah, tapi saya berharap sekalipun Angel dengar ya sudah tidak main lagi, tapi penggantinya wah jago juga
1: ya.
6: Jadi hebat juga, artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini, tim Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
1: Oh, 3-1 buat Argentina ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya. Salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi.

0: tadi Bung Jupri.
1: Ya,
0: jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya. Silakan Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau kita lihat memang bolanya banyak Messi gitu.
0: Ya.
1: Jadi sejauh ini memang masih berjalan dengan baik gitu. Artinya kalau kita lihat Messi masih cukup tenang dan beberapa kali kita lihat juga dia bisa juga menarik beberapa pemain ya untuk bisa membuka ruang buat para pemain Argentina lain. Tapi memang kalau kita lihat sorotan di babak pertama, di luar gol yang luar biasa dari Messi,
0: yeah,
1: memang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Almada tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang nyebutkan juga masih ada Nico Paz.
0: Yeah.
1: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh pelatih Lionel Scaloni
0: karena
1: saat ini memang
0: mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Ya, baru ada pergantian permainan karena pemain begitu.
1: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya, menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol ya Fares Chaibi ya. Berapa kali kita lihat dia menciptakan peluang yang sayangnya memang belum ada gol, tapi saya kira ini Fares Chaibi ini patut lebih optimal lagi, harusnya dioptimalkan lagi kemampuannya di babak kedua. Karena kalau kita lihat tadi Anis Hatzmusa baru agak muncul ancaman-ancaman dilakukan justru di akhir-akhir babak pertama. Di lini tengah juga sorotannya adalah bagaimana mereka sangat-sangat kalah ya. Kita lihat bagaimana para pemain dari Argentina begitu dominan di tengah sehingga mereka bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
0: Ya, nah ini kan diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua begitu ya. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Aljazair di babak kedua jika dia masuk di babak kedua?
1: Ya, saya kira akan bisa sangat membantu ya. Karena kalau kita lihat Mahrez adalah pemain yang pengalaman, kemudian dia juga punya kemampuan yang kita tahu juga skill yang di atas rata-rata juga. Berarti dengan main hanya setengah babak, dengan kemampuan dia saat ini, dengan usia yang memang tidak lagi muda, tapi saya kira bisa sangat-sangat membantu, terutama bagaimana pengalaman dia di lapangan menghadapi situasi seperti ini. Dan kalau kita di tengah juga ada Hossein Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan. Jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadi skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil Aljazair, karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
0: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira, Bung Zubri?
1: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing. Artinya kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya. Artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press. Artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat permainan Argentina. Karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan pressing sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi. Karena kalau kita lihat tadi begitu mudah memang para pemain dari Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi, membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas. Karena kalau Messi
0: ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar gitu.
1: Karena kalau kita lihat Messi dibiarkan terlalu asik sendirian, ya ini akan menjadi bahaya buat para pemain Aljazair. Karena kita tahu Messi adalah pemain yang tidak takut juga menghadapi 1-2 pemain untuk bisa melewati pemain lawan.
0: Iya, santai tapi mematikan begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya Julian Fares bisa menjadi opsi karena Julian Fares juga pemain yang rajin juga. Tipikalnya berbeda dengan Lautaro yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man. Tapi bagaimana Julian Fares adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah. Dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi. Karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga karena ini sudah 40 menit pertama. Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 4 menit bawah. Jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain, mungkin menempatkan Messi lebih di lini depan, membuat mungkin Giuliano Simeone kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
0: Ya, tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina. Bagaimana menurut Anda, Bung Zubri?
1: Ini paling sulit deh kalau menebak skor karena ya itu tadi apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan saya kira sangat terbuka.
0: Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya bersama dengan Bung Joko Saputra dan Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
4: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai, dan kedudukan sampai saat ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina, dan kini pemain pun Aljazair mencoba membangun serangan melalui pemain Aisam Mandi melewati garis tengah, sudah mencari poin yang berdiribas, umpan ke depan itu adalah Patrice Caidi, namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmousa. Tarik lagi ke belakang kepada Mandi mundur jauh, juga masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola, mendekati dia pertahanan Argentina, umpan ke sebelah kanan pertahanan Argentina. Kuasa sebelumnya dia gerak di senaknya mencoba melakukan tekanan, ketakan di sebentar dia mendekati dia kontak berbahaya sang dari Aljazair ini, angkat ke bulu kawan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Anis Hasmousa. Gerak tubuh senak dia, Musa masih berputar-putar, dia mencari ruang tembak, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandez. Fernandez kirimkan ke depan, namun kali ini Aljazair mencoba berhasil merebut bola dari kaki lawan, mencoba berhasil dia angkat ke gawang, kok gol terjadi, tetapi kali ini bolanya langsung saja dihadang oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun saudara-saudara oleh pemain-pemain Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri, yaitu Rafik Belgali saudara, ataupun Ben Sambani yang maju ke depan ini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini ada Enzo kirimkan ke depan, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara, dilakukan oleh Hicham Baidowi, ya kedematikan dengan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi Hicham mencoba melakukan pelanggaran menjatuhkan Lionel Messi saudara-saudara, pemain yang memang sangat berbahaya dan tendangan bebas untuk Argentina. Dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, bola dihadapi dua pemain Argentina, langsung berikan pendek saja sudah kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Romero tarik ke belakang lagi, ada Facundo Medina di sana. Medina umpan tarik jauh ke belakang, kuasa sebelumnya dia kepada Rodrigo ataupun kepada nomor 13 yaitu Cristian Romero. Salah umpannya, untung saja ada pemain-pemain depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, kuasa pemain Aljazair. Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, tetapi kali ini bolanya lepas dari kaki De Paul dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Argentina di babak yang kedua ini. Namun ternyata untuk Aljazair masuk kami sudah lakukan langsung tendang sudah ke depan melambung tinggi. Umpan ke depan tetapi tidak kawan, di heading saja oleh pemain Argentina, berganti tekanan dari lingkaran tengah kini. Pasal sebelumnya pemain-pemain Aljazair mencoba menguasai bola sebelumnya, dia mencari kawan yang berdibas, berikan bola kepada Paris. Cabi umpan terobosan, berbahaya serangan dari Aljazair ini, berarti dua pemain Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi Carles Digafi Montiel langsung kirimkan ke depan dan setibus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez permainkan bola, langsung kirimkan pendek kepada Christian Romero dan tidak ada kawan di sana. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan, namun salah umpannya. Kali ini berganti tekanan Argentina melalui Lautaro Martinez, mencoba mengirim bola dia, gerak tipus dia, Lautaro Martinez langsung umpan ke depan yang dituju adalah kansena kapten Lionel Messi, melebar ke sektor kiri ataupun kepada Endo. Endo masih permainkan bola dia, kerja sambil gerakannya, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, kali ini tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Medina ataupun Montiel, kuasa bola sebelumnya dia, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Leandro Martinez ataupun Christian Romero. Terjadi perebutan di daerah lawan, kali ini patah di tiga jalan, datang serangan dari Medina berputar-putar dia, umpan ke sektor kiri, kerja sama dengan ada Enzo mendekat dari kotak penalaman, gratisnya dia tarik ke belakang Wanasi, lepas tembakan tidak jadi. Oh, hanya ditarik ke belakang umpan saja, tapi kali ini kandas di tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini pemain-pemain Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, langsung saja capuk keluar kotak penalti, tetapi kali ini kandas. Ada Messi di situ, hentikan di kaki kiri, lepas tembakan. Oh, satu tendangan lepas spekulasi, lepaskan Messi dari luar kotak penalti, nampaknya tidak terlalu akurat dan hanya melintas di atas mister gawang Luka Zidane. Jika demikian belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair pada pertandingan berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Kita nantikan, saudara-saudara, kini Aljazair kembali mencoba bagus serangan, namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan kali ini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Ya, tendangan bebas tampaknya untuk Aljazair dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri. Ya, sudah dilakukan, ambil ancang-ancang, tarik saja ke belakang kepada Luka Zidane, penjaga gawang Luka Zidane, umpan saja pendek dia kepada rekan-rekannya di posisi belakang ini, berikan bola pendek lagi kepada Hicham Baydoy tarik ke belakang kepada Mandi, tenang-tenang saja pemain Aisyah Mandi masuk. Ya, kuasa sepenuhnya masih menggiring bola dan berikan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini mencoba kirimkan ke depan, cepat dia kirimkan kepada rekannya, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan kuasa sepenuhnya dengan cepat oleh Diego Almada. Almada langsung tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emilio. Emilio teruskan pendek saja kepada pemain belakang lainnya yaitu Christian Romero. Romero umpan ke depan, salah umpannya, kandas kepada Aljazair, Kim melakukan tekanan dia, menggiring bola, merangsung dan mempertahankan lawan, tetapi kali patah di tengah jalan, Argentina berganti melakukan tekanan, dari sektor sebelah kiri, menggiring bola cepat dia, mendekat dari kotak penalti, angkat mulut orang, ada Messi di situ, hentakan ke KF, kali ini terlambat Messi, lebih dulu pemain belakang Aljazair yang menguasai bola, dan langsung saja sapu bersih keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Satu sontekan bola yang lepas tadi dilepaskan oleh Aisyah Mandi dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan langsung pendek saja kuasa sebelumnya. Ada Romario ataupun Rodrigo permainkan bola dia tenang-tenang saja kepada Monti teruskan ke depan, berikan kepada Rodrigo, melebar dia kepada Tigo Almada tahan ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan rekannya, ada di sana kami lihat pemain Pacino Medina kutak di sementara, melebar kepada pemain belakang lainnya, ada pemain Monti mencikirim keempat dia, menggiring bola, umpan terobosan di itu adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan, berganti Aljazair membangun serangan, melihat 3 setengah sudah merangsek ke jantung pertahanan Argentina, umpan ke depan dia kepada masa, tetapi kali ini kandas di kaki lawan. Argentina berganti melakukan tekanan, cepat menggiring bola, ada Lionel Messi kutak kaki sebentar dia, malah berbahaya serangan dari Argentina, terlepas tembakan gol gawang. Oh, muntah dari bukan jagoan, tetapi kali ini satu tendangan Lautaro Martinez tadi sempat
5: gagal diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Luka Zidane, tetapi bolanya tidak pada posisi yang menguntungkan bagi pemain-pemain Argentina karena lepas dari jangkauan tadi dapat diselamatkan oleh pemain belakang Ajazai dan langsung dihadang keluar lapangan, luar kotak penalti, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Kini Argentina mencoba kembali membangun serangan, tapi kali ini bolanya ditarik sedap belakang kepada Emilio. Penjaga gawang Argentina mencoba memancing pemain-pemain depan Aljazair untuk masuk atau maju ke depan, dan bola kini masih dikuasai pedudukan Emilio. Emilio kirimkan ke depan saja, yang dituju ada siapa gerangan di sana. Kami lihat ada Enzo Fernandez, tetapi salah umpannya Enzo, dan bola dikuasai penjaga gawang Luka Zidane. Zidane teruskan ke bola pendek ke depan kepada Baidewi ataupun Asamandi. Pasal sebenarnya dia terang-terang saja dibayang-bayangi di belakang oleh pemain Argentina. Kirimkan bola pendek cepat menggiring bola kepada pemain Amin Gouri, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain Aljazair, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ya, nomor 22 dari Aljazair nampaknya keluar lapan pertandingan. Ya, siapa akan menggantikan? Kita nantikan, saudara-saudara. Ya, nomor 22, sementara dari Argentina juga. Kami pemain nomor 22 Argentina, yaitu Lautaro Martinez digantikan pemain nomor punggung 15. Ya, sudah dilakukan permainan kembali. Kini pemain-pemain Aljazair kembali mencoba membangun serangan, dan bersama dengan itu bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan tepat yang menggiring bola. Ada di sana pemain-pemain Aljazair, yaitu Kapten Asamandi langsung berikan sertifikat kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini kependek saja kepada Rafi Belgali ataupun Rani Ben Sambadi. Kembali lagi kepada Mandi, masih tenang-tenang saja dia mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, yang dituju adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan meskipun ada Amin Gouri yang mencoba berebut bola dari kaki lawan, tetapi bola tadi lepas dari jangkauannya dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Argentina. Namun kini umpannya kurang sempurna, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kuasai sebenarnya oleh Hicham Baidawi. Baidawi kuasai bola sebenarnya, tenang-tenang saja dia. Tenggul-menggola ada Mandi di situ. Coba umpan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Anis Haji Mousa. Mousa tarik ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke depan, cepatnya mengiring bola kepada nomor punggung 21. Kapten kesebelasan ini masih mencoba kutak-atik sebentar dia, Rani Baisanbani. Gerak tubuh sejenak dia, yang dibayang-bayangi di belakang oleh pemain-pemain Argentina, namun berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sejenak dia mendekati dari kotak penalti. Permainkan bola kutak-atik sebentar, tenang-tenang saja, ada Ait Nuri di situ. Kepada siapa akan dikirimkan, sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghadang atau menghalang-halangi serangan dari pemain-pemain Aljazair. Kembali terus Aljazair masih mencoba melangsek ke jantung dari kotak penalti. Dari sebelah kanan pertahanan lawan sudah mendekat kali ini, mundur ke belakang dia, umpan terobosan berbahaya, ada tembakan mulut tembak. Oh, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan bola muntah dari daerah kotak penalti. Dan kini kembali Aljazair datang membantu pemain belakang kapten kesebelasan Asamandi. Gerak tubuh sejenak dia berikan kepada Baidowi. Baidowi melebar lagi sektor kiri, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Paris Taibi ataupun juga Amin Gouri. Mencoba kutak-atik sebentar, dia cepat menggiring bola kepada Haji Musa. Kali ini terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Gerak tubuh sejenak dia tarik lagi ke belakang. Ada di sana kami lihat pemain Gonzalo Montiel. Montiel permainkan bola sejenak. Ah, kali ini bolanya disontek keluar lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat di sana ada pemain nomor punggung 26, Molina dari Argentina, tetapi bola tadi memang sudah keluar dari arena pertandingan, dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Molina langsung lemparan ke dalam cepat yang menggiring bola, tetapi kali ini bolanya lebih dulu dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain belakang Aljazair. Nampaknya di babak yang kedua ini Aljazair semakin mencoba untuk lebih berani melakukan tekanan, karena memang tidak ada pilihan kecuali menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sehingga dengan demikian kami kira sedikit pada babak awal babak kedua ini memang Aljazair sedikit banyak lebih menguasai jalannya pertandingan ataupun bola-bola masih banyak dikuasai pemain-pemain oleh Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Aljazair. Kuasa sepenuhnya pemain Argentina adalah Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kanan, cepat sekali dia berlari dari rusuk kiri jatuh perlahan, berbahaya lepas. Oh! Satu umpan terobosan yang bagus sekali dilepaskan tadi oleh pemain Argentina. Andai kata tidak ada pemain belakang kesebelasan Aljazair, kami ada satu pemain yang sudah berdiri pada posisi bebas untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Rodrigo De Paul. Karena memang tadi ada satu pemain sayap kiri Argentina yang mencoba menjemput umpan Rodrigo, tapi sayang bola tadi lebih dulu membentur ataupun tidak dihadang oleh pemain belakang Argentina. Maksud kami Aljazair, dan hanya mengasihkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina dilakukan oleh Lionel Messi dari sektor sebelah kanan gawang Lucas Zidane. Kita nantikan ambil ancang-ancang Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina berakan dapat dan langsung pun gawang lepas tembakan pun gawang. Oh, kali ini dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, dan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina memimpin pertandingan yang berlangsung pagi ini waktu Indonesia Barat. Dan kini kembali serangan buat Argentina, umpan tadi ke gawang, ada di sana kami lihat lepas tembakan ke gawang, menyusur tanah, lepas, masuk lagi Lionel Messi saudara-saudara. Setelah tembakan yang dilepaskan pemain Argentina nomor punggung 20 Alexis Mike Allister tadi muntah dari pelukan penjaga gawang Lucas Zidane, dan bersama dengan itu bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Lionel Messi dengan satu tendangan yang sangat tepat sasaran, akurat namun tidak keras, karena memang penjaga gawang Lucas Zidane sudah pada posisi of position, sehingga dengan mudah Lionel Messi menyontek bola ke gawang Aljazair dan sekaligus merobek gawang Aljazair menjadi 2-0 pada menit yang ke-60 atau menit ke-15 babak yang kedua. Dan lagi-lagi Lionel Messi lah yang menciptakan gol kedua untuk Argentina. Bung Jubri, komentar Anda lahirnya gol yang kedua ini, Bung?
6: Ya, luar biasa. Kita lihat lagi-lagi di mana Lionel Messi memperlihatkan bahwa memang usia bukan masalah, Bung Yanto dan juga Bung Joko, buat dia tampil di Piala Dunia. Dan gol kedua di pertandingan ini, gol ke-15 seorang Lionel Messi selama tampil di Piala Dunia. Hanya satu gol lagi, tertinggal satu gol dari gol Miroslav Klose, mantan penyerang timnas Jerman yang berstatus top scorer sepanjang masa sejauh ini dengan 16 gol. Dan di pertandingan pertama ini 2 gol, artinya masih ada kesempatan yang sangat terbuka buat Lionel Messi menciptakan sejarah baru dalam lembaran karirnya yang begitu gemilang.
7: Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hingga memasuki menit ke-61 29 detik, di mana saat ini Argentina unggul 2-0 berkat diciptakan tadi oleh Lionel Messi di menit ke-60. Sementara itu tadi Argentina juga sempat melakukan pergantian 3 pemain di babak kedua ini dengan memasukkan Julian Alvarez, kemudian Nicolas Gonzalez dan juga Nahuel Molina. Saat ini Aljazair merasa kesempatan penalti, namun tadi sundulan ataupun heading yang kurang sempurna dari para pemain Aljazair kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair di sektor kiri pertahanan Argentina nomor punggung 11 Hars Musa, namun diambil alih oleh rekannya Belgali, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam menusuk hingga ke jantung pertahanan Argentina. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Ojali tarik lagi jauh ke belakang nomor punggung 2. Sana ada Asamandi, umpan ke sektor kiri 21 Rami Basebani, umpan kepada Ibrahim, mencoba melihat rekannya di sektor kiri, namun bisa dimentahkan oleh pemain Argentina. Justru De Paul menjaging sebentar dia, melihat rekannya, umpankan saja ke sektor belakang, umpankan kerjasama 1-2 bersama Martinez. Martinez dorongkan atau arahkan bola ke depan, di sana ada Gonzalez ataupun satu pemain Argentina lainnya. De Paul tarik lagi ke belakang, Romero dengan tenang bersantai-santai meliuk-liuk di area kanan pertahanan Argentina. Kini Lionel Messi umpan saja, tarik lagi ke belakang kepada Romero dengan kaki kanan, dorongkan ke sektor kiri, di sana ada Martinez, umpan ke depan kepada De Paul, mendapat satupun Enzo Fernandez. Tadi tampaknya ada tarikan sedikit dari pemain dari Aljazair nomor punggung 14 Hicham Boudakoui terhadap Enzo Fernandez. Tampaknya kita masih melihat Lionel Scaloni pelatih dari Argentina. Sementara itu juga terjadi pergantian 3 pemain sekaligus dari Aljazair dengan memasukkan nomor punggung 8, yaitu pemain Hossein Akhuar, Tarik Giori. Kemudian nomor punggung 18, kita lihat di sana ada Mohamed Amora, juga turut dimasukkan oleh pelatih Aljazair. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kini Enzo Fernandez menopang untuk memasuki area pertandingan Lionel Messi. Enzo Fernandez namun bisa dimentangkan satu pemain di Aljazair. Kini justru serangan kembali dibangun oleh Aljazair. Langsung saja ke depan tadi bola yang dituju adalah pemain dari Aljazair, namun tampaknya terjadi pelanggaran di garis lingkaran, di garis lingkar pertandingan. Tampaknya memang sejak wasit tadi mencoba untuk meniupkan peluit, apakah memang adanya pelanggaran tentunya. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Kini Martinez melebar ke kiri pada Medina, umpan lagi ke depan pada Gonzalez. Cantik sekali umpan man to man tadi, umpan langsung ke depan Enzo Fernandez, dikejar oleh Julian Alvarez dari sektor kiri, namun kembali dicocor tadi oleh pemain belakang dari Aljazair. Di sana ada nomor punggung 21, rasanya Rami Bensebani. Kini lemparan ke dalam Medina, umpan saja tadi pendek kepada rekannya Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar ke sektor kanan, the foul, umpan ataupun dorongkan bola ke depan. Di sana ada nomor punggung Alexis, ataupun ya ini Alexis menerima bola, tarik lagi ke belakang kepada Romero. Romero melebar ke kiri kepada Martinez, mencoba melewati satu pemain dari Aljazair, mampu dorongkan bola kepada Alexis, melebar ke sektor kiri nomor punggung 25 ada Medina, namun melebar lagi ke kanan, diambil oleh Alexis. Tampaknya Argentina kembali menurunkan tempo ataupun menerapkan ball position. Alexis umpan ke depan, di sana ada Lionel Alvarez ataupun Lionel Messi, langsung tendang. Umpan ataupun dorongan tadi yang diberikan oleh SSC kepada Lionel Messi, mampu dia menahan bola sejenak sebelum akhirnya melepaskan sepakan teras, namun masih bisa diblok ataupun dibendung oleh penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan. Bung Cupri, satu ancaman lagi dilakukan oleh Lionel Messi melalui sepakan kaki kiri. Nampaknya ingin mencetak hat-trick sepertinya Lionel Messi di pertandingan hari ini.
8: Benar-benar luar biasa Lionel Messi ya. Kita lihat tidak seperti pemain yang sudah berumur 38 tahun.
7: Iya.
8: Kita lihat bagaimana ancaman yang terus diberikan oleh Lionel Messi dan hampir menciptakan hat-trick di pertandingan pertama bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026.
7: Ya, kini ada foul dari sektor kiri serang Argentina. Masih melihat rekannya beri bebas Alexis, umpan lagi kepada Julian Alvarez, berasal dari sektor kiri, umpan 1-2 bersama Messi. Julian Alvarez berasal dari penalti. Oh, namun salah lagi passing tadi dilakukan oleh Julian Alvarez. Justru kini serangan balik dilancarkan oleh pemain Aljazair melalui Ibrahim, namun dengan cekatan Enzo Fernandez, pemain asal Chelsea ini, langsung mencocor bola hingga keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Masuki menit ke-66 babak kedua ini, tampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Argentina. Ibrahim sudah melintasi atau melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Umpan 1-2 dia bersama rekannya, pendek saja Ibrahim. Gelandang serang kreator dari Aljazair ini memang cukup kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 12 semua yang baru memasukkan umpan ke depan. Satu pemain Aljazair masuk ke tengah. Umpan shooting. Gagal. Lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang dari Argentina, namun terjadi perebutan bola sana, the foul dengan satu pemain dari Aljazair. Namun tampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Walaupun sedikit terjadi perdebatan antara pemain Aljazair dengan the foul, saat ini kembali mengurung pertahanan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Kita lihat kapten balikan badan nomor punggung 2 Alsamandi, umpan saja kepada rekannya punggung 8, mengotak-ngatik umpan lagi ke sektor tengah nomor punggung 7 tadi ada Rodi, umpan lagi ke belakang Mandi kepada rekannya lagi ke sektor kiri Rami, sorongkan bola masih milik dia, coba melihat rekannya menjadi bebas nomor punggung 19. Apakah tarik lagi ke belakang kepada Rami? Rami masih menahan bola sejenak. Umpan ke sektor kiri serang dari Aljazair. Masih menahan bola tampaknya satu pemain dari Aljazair. Umpan lagi pendek 1-2. Yang cantik diserahkan oleh pada rekannya, tapi tidak ada lagi support ataupun dukungan dari pemain Aljazair, sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk kembali membongkar pertahanan dari Argentina. Kini Aljazair justru dari lini kanan serang mereka mencoba untuk membangun serangan. Rafi Belgali umpankan pendek saja ke belakang tadi kepada sang kapten Alsamandi, tarik ke sektor kiri bersama Rami, umpan lagi sektor tengah nomor 14. Di sana ada satu pemain Aljazair sektor kiri, serangan dari Aljazair, umpan ke depan, lakukan shooting ini, oh tidak kena. Kembali Aljazair dari sektor kanan serang mereka nomor 7. Di sana ada Mahrez, Mahrez menggelitik umpan, tidak jadi. Apa yang dilakukan, mencoba umpan ke depan kepada Ibrahim atau kepada siapa? Lakukan shooting. Umpan ataupun permainan apik dari para pemain Aljazair di lini gelandang bertahan dari Argentina tadi cukup menyulitkan tentunya bagi para pemain Argentina. Namun sepakan ataupun tendangan dari pemain yang tadi baru masuk di menit ke-62 nomor punggung 8 tadi tampaknya belum menemui sasaran ataupun gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Bung Jubri, setelah tertinggal 0-2, tampaknya memang Aljazair kembali menerapkan strategi untuk menyerang lini ataupun sisi pertahanan dari Argentina. Apakah memang ada pergantian tiga pemain ini bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan?
9: Ya, kalau kita lihat kan tadi di kubu Aljazair ya, ada pergantian masuk Hossein Awar, dan kemudian ada Mohamed Amora yang kita tahu juga merupakan top scorer di fase kualifikasi di zona Afrika. Kemudian juga Riyad Mahrez yang sebenarnya memang sebenarnya rutin ya jadi andalan di sisi kiri, di sisi kanan dari penyerangan dari Aljazair. Dan kita lihat memang tadi ada kombinasi yang sangat baik ya, kerjasama yang sangat baik antara Riyad Mahrez dan juga Hossein Awar. Tapi memang lagi-lagi penyelesaian akhir yang belum memuaskan. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang masuknya dua pemain ini, kemudian juga Amora juga membuat situasinya menjadi berbeda ya. Karena kalau kita lihat tadi di babak pertama, bahkan sampai dengan pertengahan babak kedua, kita lihat bagaimana Amine Gouiri juga sangat minim memberikan ancaman. Kemudian juga Alisat Musa juga hanya sekali saja kita lihat juga menebar ancaman lewat pergerakan dia. Tapi kita lihat di luar itu, para pemain dari Aljazair praktis tertekan. Dan di kubu Argentina kita lihat tiga pergantian pemain yang mereka lakukan. Nahuel Molina masuk di awal babak kedua tadi, kemudian juga Julian Alvarez dan juga Nicol Gonzalez akhirnya memang memberikan apa ya, daya tekan yang lebih tinggi lagi buat para pemain dari Argentina. Dan terbukti bagaimana tadi upaya tendangan keras yang dilakukan oleh Alexis Mac-Allister yang kemudian bola muntah tidak sempurna ditangkap oleh Lucas Zidane dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Lionel Messi. Jadi kalau kita lihat perimbangannya saat ini adalah ya Argentina dalam posisi yang nyaman, mereka dengan keunggulan 2 gol dan terlihat juga Messi on fire begitu tampil mempesona dan hampir menciptakan hat-trick. Sedangkan di kubu Aljazair kita lihat harapannya memang ada perubahan ya dengan masuknya tambahan 3 pemain baru dan pemain yang bisa dihitung berpengalaman, Awar dan juga Riyad Mahrez.
7: Ya, pendengar, saat ini masih dilakukan hydration break dan memang ini salah satu aturan yang diterapkan oleh FIFA di pentas Piala Dunia 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan lanjutan pertandingan babak kedua. Memasuki menit ke-71, inilah dia Lionel Messi mencetak 2 gol di pertandingan hari ini bagi Argentina tentunya. Meski usia tidak lagi muda, namun mental bertanding dan juga pengalaman sangat dibutuhkan bagi rekan-rekannya. Ya, baik pendengar, sesaat lagi bola akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang bermain untuk klub Liga Inggris Premier League Aston Villa ini, salah satu penjaga gawang andalan dari tim tinggi Argentina, sudah dilakukan jauh saja mengarah ke sektor kanan pertahanan dari Aljazair. Terjadi perebutan bola di sana antara pemain Enzo Fernandez merangsek sektor kanan pertahanan Aljazair, mendapat pengawalan dari dua pemain Aljazair namun gagal ia melewati para pemain belakang dari Aljazair. Kini Aljazair mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 man to man terhadap Rami Bersebadi, langsung saja ke depan tadi yang dituju maksudnya nomor punggung 14 ataupun pada rekannya di sektor kiri serang Aljazair. Kembali bola bergulir atau dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina. Martinez tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan yang dituju oleh Martinez, pemain dari Argentina nomor punggung 15 nampaknya. Gonzalez mencoba melewati satu pemain dari Aljazair dari sektor kanan pertahanan mereka namun gagal lagi. Kini terjadi kemelut ataupun mencoba dikuasai penuh oleh jaga gawang dari Aljazair, mampu dia melewati satu pemain ataupun gerak menipu tadi dari penjaga gawang Aljazair. Namun kini salah umpan, Julian Alvarez menguasai bola, umpan kepada Lionel Messi, umpan ke dekat timbang, halau Messi, tidak terjadi pelanggaran. Bukan sebuah pelanggaran tampaknya pendengar. Kemudian pertandingan dilanjutkan. Gini justru terjadi perebutan ataupun duel sprint dari sisi kanan pertahanan ataupun lini pertahanan dari Argentina. Nampaknya tadi ada insiden di area kotak penalti Aljazair, namun wasit yang memimpin pertandingan hari ini tidak menunjukkan bahwa kejadian ataupun insiden tersebut sebuah pelanggaran. Dan kini Aljazair dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan. Ada satu pemain dari Aljazair ataupun kapten mereka, nomor punggung 2 Asal Mandi, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 24 coba membangun serangan. Nomor punggung 17 Belgali masih melik-lik dia, mencari rekannya yang berdiri bebas, Ibrahim. Tarik lagi kepada nomor punggung 7, tarik lagi ke belakang, Ibrahim menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, mencoba melintasi area pertahanan dari Argentina. Kembali umpan 1-2 kerjasama, Ibrahim umpan ke depan kepada rekannya, menyusur ke sektor kiri serang dari Aljazair. Kembali lagi Ibrahim, tampaknya Ibrahim lupa cocor saja bola ke depan, namun bisa dimetakan oleh pemain Argentina. Kembali terjadi kemelut, nomor punggung 19 Aljazair dari sektor kiri merasuk memasuki area kotak penalti, namun lagi-lagi gagal dan bola justru direbut oleh pemain Argentina. Ada foul tadi, terjadi juga pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair terhadap foul. Inilah dia penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan, yang harus menggunakan pelindung kepala. Kita lihat, inilah dia insiden tadi, terjadi benturan tentunya, namun wasit tidak menunjuk bahwa Lionel Messi tidak dilanggar di area kotak penalti. Kini Argentina, nomor punggung Lisandro Martinez, nomor punggung 6, masih menjadi tumpuan bagi Lionel Scaloni. Umpan saja, pendek tarik. Ini dia Romero, tarik lagi jauh ke belakang, umpan kepada penjaga gawang Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, lebar ke kanan kepada Romero. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan kepada rekannya, kepada Alexis. Umpan lagi, tarik ke belakang, umpan 1-2 Alexis. Kepada siapa rekannya? Ya, kepada De Foul. Sudah melintasi satu area pertandingan di lingkaran garis lapangan pertandingan. Lionel Messi mencoba untuk mengutik bola ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalez. Umpan kepada Lionel Messi. Umpan ke Urkasi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Lionel Messi akhirnya menciptakan hat-trick untuk pertandingan perdananya di pentas Piala Dunia tahun 2026, di mana tadi umpan manis, kerjasama yang apik dari lini tengah, kemudian jadi sebuah momentum yang pas dengan kaki tendangan. Kita lihat Lionel Messi menggiring bola di area lini bertahan dari Aljazair, umpan kepada Gonzalez, umpan lagi kepada Lionel Messi. Ia langsung shooting dengan kaki kiri dan menghujam ke tiang kanan jauh gawang Aljazair yang dijaga oleh Luka Jidan. Bung Jupri, 3 gol telah dilesarkan oleh Lionel Messi. Seperti apa, Bung?
6: Ya, sulit ya untuk berkata-kata melihat bagaimana performa yang sangat luar biasa dari Lionel Messi. 3 gol di pertandingan pertama, dan harus diingat Lionel Messi saat ini bermain di Amerika, bukan di liga yang kompetitif, tapi dia membuktikan bahwa dia masih sejajar dengan pemain-pemain yang bermain di kompetisi elit, menunjukkan kualitas dia di usia yang sudah 38 tahun, dan saat ini menciptakan 16 gol, artinya sejajar sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Luar biasa, benar-benar sulit untuk dibayangkan bagaimana Lionel Messi mampu menjadi pemain yang begitu luar biasa di pertandingan kali ini, Bung.
7: Ya, benar sekali, hat-trick telah tercipta. Lionel Messi di laga perdana justru menghadapi Aljazair. Dan kini serangan lagi satu dibangun oleh pemain Argentina dari sektor kanan. Meliuk-meliuk, di sana Julian Alvarez, mereka masuk jedang, mulai menipu. Masih digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat tadi peluang, namun Julian Alvarez mampu merebut bola dari sektor kiri serang dari Argentina. Umpan balik ke belakang tadi masuk kepada rekannya, namun arah ataupun passing yang dilayangkan tadi oleh Julio Alvarez gagal. Namun bola kini kembali beralih masih di ya tampaknya wasit Simon meniupkan peluit sebagai tanda adanya terjadi benturan tadi. Nomor punggung 22 pemain Aljazair tampaknya tergeletak di lapangan. Ibrahim, ini dia Lionel Messi, tentu menjadi istimewa bagi Lionel Messi. Kita lihat sudah mampu mencetak hat-trick tadi di babak yang pertama menit ke-17 serta 2 gol tambahannya di menit ke-60 dan juga menit ke-77. Ya, kita masih melihat pertandingan akan kembali dilanjutkan oleh wasit Simon asal Polandia ini. Tampaknya Ibrahim juga tadi sempat mendapat perawatan dari tim medis. Sementara itu pendengar, inilah Lionel Messi terus mendapat aplaus ataupun dukungan dari pendukung 73.000 lebih dari supporter yang memadati Stadium Kansas City. Sementara itu memasuki menit ke-79, akhirnya Lionel Scaloni menggantikan ataupun menarik Lionel Messi, ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Otamendi yang dimasukkan untuk mengisi lini belakang dari Argentina. Ya, inilah dia Otamendi. Kita lakukan, ya, nomor punggung 15, Gonzalez tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 6. Sana ada Martinez. Jauh saja Martinez, balik lagi. Nomor punggung 25, Medina. Kembali melakukan back pass yang cukup jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Namun Emiliano Martinez, ini dia pemain yang baru dimasukkan tadi, Otamendi. Tarik lagi ke kiri pada Martinez, masih berjalan sambil menggiril bola dan melihat rekannya bebas, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kirinya, tarik lagi ke belakang bola tersebut dan umpan saja ke kanan. Arahkan bola kepada Otamendi, arahkan lagi kepada rekannya nomor punggung Molina. Umpan lagi, tarik lagi ke belakang penjaga gawang Martinez. Ini dia Martinez. Oh, salah umpan tadi, mampu direbut oleh Aljazair. Satu menemukan Ibrahim, melepas jejak. Oh, gagal tadi Ibrahim menguasai bola. Namun kini justru serangan balik cepat dibangun oleh Argentina dari sektor kiri serang. Nomor punggung 18 umpan saja kepada nomor punggung 15, Gonzalez sektor kiri, namun sulit dijangkau tadi umpan ataupun passing yang diberikan kepada Gonzalez, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina.
10: Saudara Bergar, di manapun Anda berada, 80 menit 50 detik pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung antara Argentina melawan Aljazair, dan kedudukan sementara adalah 3-0. Sebuah hat-trick yang diciptakan Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini, dan kini terjadi pergantian pemain dari kubu Aljazair. Kita nantikan saja. Sementara dari kubu Argentina juga sudah menurunkan beberapa pemain cadangannya yang turun pada pertandingan melawan Aljazair ini. Dan salah satunya menarik Lionel Messi, saudara, dari 8 pertandingan. Karena memang dengan 3 gol kemenangan Argentina atas Aljazair, ini dianggap sudah cukup aman posisi Argentina. Dan sulit nampaknya kami kira untuk Aljazair bisa menyamakan kedudukan. Dan tentu saja penarikan Lionel Messi ini dari arena pertandingan sebagai strategi untuk memulihkan kembali kondisi Lionel Messi menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Kini pemain-pemain Aljazair mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran terhadapnya sendiri. Pemain belakang Kamilat Esa Mandi masih permainkan bola. Tiga dengan kaki kiri dia, sodor ke bola pendek ke depan, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang dia, ada di sana kami lihat Mahrez. Mahrez kirimkan ke sayap kanan kepada Begalia ataupun Ren Adnori. Masih mencoba melakukan tekanan, nomor 7 mencoba masih melakukan upaya menyerang, tetapi kali ini kandas di kaki Medina. Dan lagi-lagi terjadi pelanggaran untuk Aljazair. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ada kapten kesebelasan Esam Mandi. Mandi teruskan pendek-pendek ke depan dia. Kerjasama dengan Ben Sambani. Sambani mencoba melakukan tekanan, menggiring, mengelak, menggiring ke depan. Cepat dia menggiring bola. Putar ketik sebentar kepada Hasem Akwar. Akwar tarik lagi ke belakang. Coba direbut dari belakang oleh pemain Argentina. Tidak berganti tekanan kini di lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Namun bersama dengan pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina. Mendorong ataupun ya melakukan kesalahan terhadap pemain belakang Aljazair. Tendangan bebas untuk Aljazair sudah dilakukan langsung ke depan. Coba melakukan tekanan dia. Rangsek di dalam pertahanan Argentina. Melewati tiga setengah sudah merobek selisih dalam tengah ini. Mencari ruang tembak kemikiran. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Aljazair melakukan umpan ke daerah kotak penalti. Tetapi tidak ada kawan, yang ada penjaga gawang Emilio Martinez. Langsung saja sapu bola keluar kotak penalti. Yang itu adalah pemain depan di sana ada Tigo Almada ataupun rekan lainnya saudara-saudara. Tapi kali ini salah umpannya. Datang lagi serangan dari Argentina. Umpan terobosan cepat dia menggiring bola. Yang dituju kepada pemain Nicolas Gonzalez ataupun juga Alvarez. Terjadi perebutan, tetapi kali ini Aljazair yang berhasil mengubah sebelah sepenuhnya. Mencoba mendekati dari kotak penalti lawan. Kena tumpu sejenak dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan bola pendek keluar 3.5 sudah. Ada di sana Fares Caibi. Tertakar di sebelah dia, gerak tipu sejenak. Pemain nomor 7 ada Mahrez. Mahrez mencoba melakukan tekanan, mencari ruang tembak, angkat ke sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Argentina mundur lagi jauh ke belakang, berhasil mencuri dia, dibayang-bayang ketat. Umpan dari kru gawang, kop dua terjadi. Kali ini bolanya langsung diserobot saja oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan kembali dari pemain-pemain Aljazair, mencoba memborak dengan pertahanan Argentina. Namun cukup sulit kami kira. Dan bersama dengan itu wasit yang pertandingan nampaknya Simon Maciniak menunjuk satu titik tendangan bebaskah saudara-saudara. Ya, kita nantikan pada kedudukan yang sangat meregangkan ini. Apakah tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair? Ya, karena tadi dianggap salah seorang pemain belakang Argentina melakukan pelanggaran terhadap pemain Aljazair. Kalau kami tidak salah telah pemain nomor 20 yaitu Alexis McAllister. Dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ada 3 pemain Aljazair yang saat ini menghadapi bola. Pemain nomor punggung 20. Ya, pemain nomor punggung 20 dari Aljazair sedang menghadapi bola yaitu Adil Borbin. Ya, ataupun nomor punggung 7, ada 3 pemain kita nantikan. Mahrez sementara dari kubu Argentina seluruhnya turun ke kotak penalti membentuk pagar hidup, pagar betis. Langsung bergalang, bolanya membentur pagar ataupun ya pertahanan dari kesebelasan Argentina dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Tapi kali ini lepas dari jangkauan pemain Argentina dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Aljazair, namun nampaknya pemain Argentina ini sedikit protes dengan keputusan wasit ini. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri, sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Aljazair. Sodor ke bola pendek cepat dia, ada di sana kami lihat pemain Amora. Amora mencoba melakukan tekanan, tetapi kali patah di tiga jalan. Datang lagi serangan dari belakang, kirimkan bola pendek. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan kepada Aisam Mandi, kapten kesebelasan dari kesebelasan Aljazair ini. Teruskan bola pendek cepat dia kepada rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan kepada pemain Rafik Belgali. Gerak tipu sejenak dia kepada Mahrez. Mahrez tarik lagi ke belakang, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Yang dituju adalah Ben Sabani. Sabani mencoba melakukan tekanan, mencoba dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Masih kuasai semua pemain Aljazair, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini memang sulit. Pemain-pemain Argentina nampaknya melakukan pertahanan yang luar biasa. Dan kini satu serangan balik dibangun Argentina, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung kotak penalti. Tidak jadi, gerak tipu sejenaknya dibayang-bayangi yang kita terlambat saudara-saudara. Akhirnya mundur ke belakang kepada Nabi Ben Talib. Ben Talib mundur ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi kinkan pendeknya cepat kepada Mahrez. Mahrez mencoba menggerik lagi. 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghalangi atau membayang-bayangi umpan ke sektor kiri. Angkat ke gawang, lepas tembakan. Tidak jadi karena memang kandas. Kali ini berhasil ke gawang. Tapi kali ini sekali lagi saudara-saudara, memang pertahanan Argentina berlapis-lapis karena seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran Aljazair yang terus mencoba melakukan tekanan untuk dapat melahirkan gol. Karena sampai saat ini Aljazair sudah tertinggal 3-0 saudara-saudara atau 0-3 dari Argentina melalui 3 gol hat-trick yang diciptakan
11: pemain Lionel Messi pada menit babak awal maupun di babak yang kedua, saudara-saudara, masing-masing diciptakan seluruhnya oleh Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini. Saudara, kita nantikan. Kini serangan lagi dibangun oleh Aljazair, menguasai semuanya dia. Kini bukan bola pendek, ada Mane di situ, umpan ke sektor kiri kepada Amora ataupun rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi susah sekali Argentina pertahanannya ditembus oleh pemain-pemain Aljazair, karena memang seluruh pemain Argentina sering turun ke bawah dan hanya menyisakan dua pemain di depan, yaitu pemain nomor 9 Julian Alvarez yang berada di posisi depan, dan juga satu lagi pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Valentino Barca yang masih bertahan di barisan depan, sehingga hanya menyisakan dua pemain yang ada di depan, dan selebihnya adalah pemain-pemain Argentina turun ke bawah, saudara, untuk mempertahankan gawangnya atau mempertahankan daerahnya dari gempuran pemain-pemain Aljazair yang memasuki menit-menit akhir babak kedua ini, terus melakukan tekanan-tekanan, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam dakwaan pemain Aljazair dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah dia kepada Amora ataupun Hasim Akhwar di sana, mencoba mendekati kotak penalti, merasa kejar untuk pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi patah di tengah jalan. Argentina kini membangun serangan dia, cepat kirimkan bola pendek cekada, ada Enzo di sana, mencoba mendekati, kirimkan melebar ke satu kanan, kembali sebelah kanan dikirimkan, melebar ke, kirimkan ke tengah, tetapi salah umpannya, kandas yang kiper Aljazair, mencoba Mahrez mundur ke belakang, oh salah umpannya Mahrez, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, dan kini dikuasai sepenuhnya pemain belakang, ada Christian Romero ataupun Gonzalo Montiel yang menguasai bola, memasuki menit-menit terakhir, saudara-saudara. Saat ini sudah berlangsung 89 menit waktu normal, kita nantikan apakah ada tambahan waktu, kita nantikan. Kini satu serangan dibangun Argentina dari sektor daerah sebelah kanan pertahanan sendiri, kutakkan di sementara dia tarik lagi ke belakang kepada Emilio Martinez, penjaga gawang dari Argentina ini, melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain dengan nomor punggung 25 kuasa sebelumnya yaitu Facundo Medina. Medina ternyata kali ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, waktu normal 90 menit sudah dilalui dan ada tambahan waktu 6 menit, saudara-saudara, dari waktu normal. Kita nantikan apakah 6 menit ini akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina untuk menambah kemenangan, atau sebaliknya kubu Aljazair untuk bisa memperkecil kekalahan dari 0-3 yang sudah harus dilaluinya pada pertandingan babak yang kedua ini.

Tandingan ada Niko Paz yang mencoba menghadang bola ataupun menguasai bola sebelumnya, tapi kali ini lemparan ke dalam beralih untuk Aljazair dari sebelah kiri. Permainan ataupun daerah pertahanan lawan sudah dilakukan pendek saja. Sodorkan bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke tengah dia tetapi tidak jadi, ditarik ke belakang saja, kerjasama dengan Rani Ben Sambani. Mencoba merekam tekanan, kini berganti terus menerus Aljazair mencoba menguasai bola, jalani pertandingan, gerak tubuh senak dia, kerjasama lagi dengan pemain belakang Rafiq Belgali. Belgali teruskan ke depan, cepat lagi menggiring bola, mendekati daerah Argentina, dibayang-bayangi oleh pemain Argentina, umpan terobosan, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan, langsung sir tipus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Saudara-saudara pendengar, kembali kini serangan di bawah Argentina, ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain berpunggul 15, cepat menggiring bola dari Argentina ini, mencoba mendekati daerah lawan, tetapi kali ini, dari jarak yang cukup jauh, pemain-pemain Argentina seakan mengulur-ulur waktu saudara-saudara, karena memang sudah di atas angin kemenangan atas Aljazair. Satu pembukaan pertandingan penyisian grup yang cukup menguntungkan atau cukup memuaskan bagi Argentina sebagai sang juara bertahan yang telah unggul 3-0 atas Aljazair. Kita nantikan, kini Aljazair membangun serangan cepat yang melintikan setengah-setengah, menggiring bola mendekat dari kotak penalti, tetapi sangat berat kali melewati benteng yang cukup ketat ataupun cukup kuat dari kubu Argentina yang berlapis-lapis, kini berganti tekanan Argentina, kini menguasai bola sepenuhnya dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, Andres selama kemat Enzo Fernandez, Fernandez tarik ke tengah lagi, kerjasama dengan Leandro Martinez, Leandro Martinez berikan saja pendek lagi kepada Christian Romero ataupun Rodrigo De Paul, kerjasama lagi dengan Fernandez lagi, Enzo turun ke bawah, tarik lagi ke belakang, mencoba bermain dengan taktik saja, dengan tik-tak saja, sektor sebelah kanan jauh mundur ke belakang, berikan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul atas Aljazair. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Argentina dengan bola-bola pendek saja permainkan di daerahnya sendiri, pasang bola sepenuhnya, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ada Nicolas ataupun Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini bolanya ditarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan pendek saja kepada Monti, dan kutakkan dicoba memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan dengan sekali-sekali umpan terobosan, dan kini berganti tekanan, bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, tetapi kali ini saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Aljazair dan tentu saja dihukum oleh wasit Simon Maciniak dari Polandia dengan satu tendangan bebas bagi Aljazair dari sektor lingkaran tengah. Ya, memang sangat jauh dari gawang kesebelasan Argentina, sudah lakukan pendek saja, kini berganti tekanan, kita nantikan, mencoba menggiring bola dia, merangsek kita untuk pertahanan Argentina, gerak tubuh senak dia, tarik ke belakang, ada Mahrez di sana ataupun kepada rekannya yaitu Rafiq Belgali, Belgali mundur ke belakang dia, angkat lagi ke tengah, masih permainkan bola Belgali, kutakkan di sebentar dia, ada Mandi di situ, mencoba mengurung pertahanan Argentina, angkat melambung tinggi umpan cross ke sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi sayang seribu sayang, ada Ryan Ait Nouri di situ, tetapi bolanya memang kurang membuntungkan dan bola lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara pegar, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Kansas Amerika Serikat. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi kelumit duel antara pemain Argentina dengan Aljazair, namun wasit dengan cepat menunjuk satu titik tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, karena tadi terjadi pelanggaran sudah dilakukan. Ternyata berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez yang akan melakukan tendangan bebas ini, ya, dengan pakaian berwarna merah-merah ini, ya, penjaga gawang dari Argentina tinggal menunggu detik-detik terakhir saja saudara-saudara, karena pertandingan sudah berlangsung 6 menit tambahan waktu babak kedua. Dan bersamaan dengan itu saudara pendengar,
wasit yang memimpin pertandingan Simon Maszyniak dari Polandia.

0: Ya, membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Bung Jubri, komentar Anda akhir pertandingan babak yang kedua?
1: Ini memang bisa dibilang menjadi malamnya Lionel Messi ya. Artinya dengan 3 gol, dengan gol-gol yang juga sangat-sangat mengesankan, kita lihat bagaimana tadi ada tendangan jarak jauh, kemudian juga tendangan pressing, dan satu sontekan mudah tadi karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Aljazair, Luka Zidane. Tapi di luar itu kita lihat juga bagaimana kualitas ya dari Argentina. Terlihat memang mereka sangat unggul di pertandingan ini. Aljazair mencoba untuk bisa memperkecil gap ya, untuk jarak, untuk skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk bisa masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil-tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
2: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jubri ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri ya, Messi begitu ya. Seperti ya, mati langkah tadi kiper.
1: Padahal itu sudah ratusan kali dilakukan Messi ya. Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik ya. Artinya seorang legenda yang kita tahu lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga, usianya sudah hampir 40 tahun Bung ya ini, tapi ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul ya memang.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

Halo Sobat Pajak, berikut jadwal layanan unggulan Samsat Sampah. Layanan Samsat keliling pukul 8 hingga 12, Senin di Pasar Omben dan Pasar Torcum, Selasa di Monumen dan Alun-Alun Sampang, Rabu di Kecamatan Karangpenang dan Pasar Camplong, Kamis di Kecamatan Sokobana dan Pasar Pangarengan, Jumat pukul 6 hingga pukul 8 di Alun-Alun Sampang, pukul 8 hingga 11 di Monumen Sampang. Ada juga layanan unggulan di MPP Jalan Wahid Hasim pukul 8.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, Bank Jatim Ketapang pukul 9 hingga 12, di Samsat Sampang pukul 8 hingga 12. Samling malam di Monumen Sampang dan di halaman UPT PPD Sampang, seberang Migacuan Sampang pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut hubungi Samsat Sampang di Jalan Syamsul Arifin, telepon 0859 54 18 0450.

Selamat siang, selamat berjumpa kembali mendengar bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini ya, di hari Rabu 17 Juni 2026 mendengar semuanya. Selamat siang. Aduh. Kalau barusan ya sempat kita ikuti Piala Dunia antara Argentina dan Aljazair. Dan ternyata memang sih ya. Messi dan Messi lagi mendengar. Oke, kita kembali ke program kita Sampang Siang hari ini bersama saya Ratna hingga nanti jam 3 sore mendengar ya. Dan seperti biasa hari ini di setiap Rabu kita masuk di sanksi soal anti narkoba dan judi ya. Oke, sebelum kita membahas masalah narkoba untuk hari ini, kita yang satu dulu yang pasti jangan kemana-mana, ikuti saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga dapatkan berbagai informasi dari terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang dan masih lanjut perjalanan kita di program sanksi kita hari ini yang terkait dengan narkoba ya. Dan tentunya kita tahu mungkin apa ya narkoba di zaman sekarang semuanya serba tahu seperti apa dan bagaimana dampak dari narkoba ini pendengar ya. Dan merujuk pada narkoba, merujuk pada narkotika, istilah narkoba ini merujuk pada narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang menyalahgunakan ya dapat membuka efek tentunya efek berbahaya bagi kesehatan yang pasti karena awalnya obat-obatan tentunya menjadi kebutuhan medis ya. Nah, sebab obat-obatan tersebut memberikan manfaat jika menggunakannya sesuai dengan prosedur atau sesuai prosedur medis ya. Penyalahgunaan yang menyebabkan efek narkoba seperti ketergantungan serta bahaya kesehatan lainnya dan narkotika ini adalah zat atau obat yang baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis. Narkoba dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi dan daya rangsang. Tentunya hal yang ini yang membahayakan dari penggunaan narkoba di luar prosedur, yaitu dapat menimbulkan kecanduan. Nah, apa saja efek narkoba yang perlu diwaspadai? Tentunya ada beberapa hal ya dengan narkoba ini, efek narkoba pada kesehatan fisik dan mental ya. Yang pasti apapun jenisnya, penyalahgunaan narkoba adalah hal yang perlu kita hindari karena ini bisa memberikan dampak buruk untuk kesehatan. Seperti penurunan fungsi otak dan gangguan mental karena narkoba. Dan saat narkotika ini yang masuk dalam tubuh kita dapat memiliki dampak merusak pada fungsi otak dan kesehatan mental seorang, di mana ini mempengaruhi neurotransmitter di otak kita, mengganggu komunikasi yang normal antara sel-sel saraf. Inilah yang menyebabkan berbagai efek narkoba ya. Salah satunya gangguan mental, misalnya seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar. Selain itu, penggunaan narkoba jangka panjang juga dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, mengganggu kemampuan belajar dan berpikir secara jernih. Tidak hanya itu, narkoba juga bisa menyebabkan kerusakan fisik pada tubuh karena narkoba. Akibat narkoba jangka panjang ini dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius pada tubuh kita. Misalnya, penggunaan narkoba seperti heroin atau kokain dapat menyebabkan kerusakan organ dalam seperti hati, ginjal, dan paru-paru. Tidak hanya itu juga, ini narkoba juga meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan pernafasan, serta menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Kecanduan tentu pasti ya, ini juga mengganggu perilaku akibat narkoba. Salah satu dampak serius akibat penggunaan narkoba adalah ketagihan zat-zat narkotika ini yang menyebabkan perubahan kimia dalam otak kita yang membuat seseorang ini kecanduan dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketagihan ini mengarah pada gangguan perilaku tentunya seperti perubahan kepribadian, kehilangan kontrol diri, dan peningkatan risiko terlibat dalam perilaku kriminal.

0: Salty bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh. Enggak, gue yakin banget tuh. Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu. Ya gak?

Kembali bersama kami di Sampang Siang hari ini tentang narkoba ya, masih kita lanjut membahas masalah narkoba dan akibat atau dampak dari narkoba ini ya. Tadi kita sudah informasikan seperti efek dari narkoba ini seperti penurunan fungsi otak dan gangguan mental karena narkoba, terus kerusakan fisik pada tubuh karena narkoba, dan kecanduan dan gangguan perilaku. Berikutnya dampak sosial dan ekonomi. Itu juga sangat berpengaruh pendengar ya. Penggunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan individu saja. Efek narkoba juga memiliki konsekuensi pada sosial dan ekonomi yang serius. Akibat penggunaan narkoba dapat merusak hubungan personal ya, menyebabkan isolasi ya. Ini juga isolasi sosial dan gangguan stabilitas keluarga. Selain itu juga biaya pengobatan dan rehabilitasi bagi individu yang terjerat narkoba dapat memberikan beban ekonomi yang besar bagi diri sendiri dan juga keluarga. Bila perilaku terjadi massal, bukan tidak mungkin ini menjadi gangguan keamanan dan finansial masyarakat dan negara. Dan yang berikutnya resiko overdosis dan kematian karena narkoba. Ini mungkin tanpa kita sadar ya, overdosis misalnya adalah risiko yang nyata bagi para pengguna narkoba. Dan overdose ini dapat menyebabkan kerusakan organ yang parah, kegagalan pernafasan, bahkan kematian. Selain itu juga, kombinasi zat-zat yang tidak terkontrol dalam narkoba ilegal juga meningkatkan risiko overdosis yang tidak terduga. Nah, salah satu juga ini mengakibatkan kerusakan ginjal. Ini efek narkoba bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, khususnya kokain ya, dan ekstasi. Tidak hanya itu, efek pemakaian narkoba pun, maksudnya jenis kokain ini terutama penggunaan berat dan kronis dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otot dan masuki aliran darah. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Risiko gagal jantung itu pasti pendengar ya, karena gangguan penyalahgunaan ini merupakan sumber yang paling banyak menyebabkan orang berkunjung ke rumah sakit akibat mengalami gagal ginjal. Karena saat dimiliki, bukan saja itu saja, penggunaan kokain ini juga dapat meningkatkan gangguan irama jantung, penurunan aliran darah koroner hingga berkurangnya diameter arteri koroner. Dan ini juga bisa meningkatkan infeksi penyakit menular ya. Misalnya dari suntik atau mungkin alat hisap yang mereka pakai, justru ini bisa beresiko apalagi sampai melakukan hubungan intim ya. Nah, ini juga pemicu salah satu penyebab penyakit menular akibat narkoba. Yang pasti juga gangguan gastrointestinal. Obat-obatan terlarang yang masuk ke dalam tubuh kita ada penyebabkan gangguan tersebut atau pencernaan. Seperti masalah pencernaan yang bisa terjadi akibat narkoba seperti mual, sembelit, muntah, sakit perut, gerd, dan kerusakan kerongkongan. Ini juga merupakan salah satu ya dampak atau efek narkoba. Bahkan penggunaan kokain dan metamfetamin ini juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang cukup parah seperti vasospasma dan atau arteri mesenterika. Kondisi menyebabkan hilangnya suplai darah antara jantung dan sistem gastrointestinal. Tentunya kondisi ini yang tidak segera teratasi dan menyebabkan kualitas iskemik dan kematian jaringan usus. Jadi orang yang kecanduan narkoba memerlukan perawatan khusus supaya lepas dari kecanduannya. Baik pendengar, jangan lupa nanti tepat pukul 11 kita juga akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap ikuti siaran kami melalui aplikasi RI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate percaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Baik pendengar, tepat pukul 11 saatnya kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup I. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal. Tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

orang kalau marah kepada siapapun, walaupun dia sudah memaafkan dan saling memaafkan, tetap bekas itu masih ada. Kata bapak tersebut. Akhirnya bapak itu menasihati, oleh karenanya wahai anakku, janganlah kamu itu biasa marah. Karena walaupun kamu dimaafkan oleh ayahmu, dimaafkan oleh teman-temanmu, tapi bekas daripada marah itu masih ada. Oleh karena itu mari, kita harus bisa menahan amarah. Jangan sedikit-sedikit kita marah. Ada apa sedikit kita marah? Marah itu adalah teman setan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah kita. Kita kalau melihat ada kesalahan, kita boleh menegur. Bukan dengan marah, tegurlah segala sesuatu dengan kasih sayang. Kalau kita bisa menegur sesuatu dengan kasih sayang, hasilnya saya kira lebih baik.

0: Nah, mereka yang tidak bisa menikmatinya melalui audiovisual, kita bisa memanfaatkan siaran RRI. Jadi RRI menurut saya menjadi pelengkap dari siaran Piala Dunia yang sekarang secara resmi hak siarnya ada di tangan TVRI.
1: Iya.
0: Nah, karena kebutuhan informasi itu sangat besar selama Piala Dunia, maka RRI punya kewajiban untuk memenuhi layanan informasi dan siaran Piala Dunia itu kepada masyarakat kita yang misalnya saat ini ya, tidak bisa menikmati siaran Piala Dunia secara audiovisual. Karena radio itu kan Anda tidak perlu mantengin istilahnya,
1: iya.
0: Nggak perlu dipantengin. Anda bisa sambil bekerja, Anda bisa sambil tetap menyetir, Anda bisa tetap katakanlah kalau lagi di kendaraan umum menggunakan headset, bisa tetap duduk di kendaraan umum. Jadi kelebihan radio itu dia jauh lebih simple, jauh lebih ringkas, dan kadang-kadang orang yang punya kemampuan membangun imajinasi mendengarkan siaran radio itu punya kemampuan mengimajinasikan sendiri apa yang dia dengar,
1: iya.
0: Dan itu kadang-kadang lebih seru daripada sekedar menonton.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anda semua? Senang sekali siang hari ini, tepatnya di lembar yang ke-17 Rabu di bulan Juni 2026. Saya Aris kembali hadir di Madura hari ini. Seperti biasa, kita jejaring dengan RRI Sumedho dan RRI Sampang yang nantinya akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Baik, benar, sebelum kami awali informasi yang pertama, kami sapa dulu. Kali ini kami sudah tersambung dengan rekan saya, Ratna Sariwati, yang kebetulan kali ini berada di RRI Sampang yang nantinya akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Selamat siang, Ratna.
2: Selamat siang, Bung Waris.
1: Ya,
2: kok
1: sehat,
2: namanya
1: ya.
2: Panjang banget ya?
1: Namanya siapa? Betul ya, Ratna.
2: Iya, Ratna aja kali, Bang.
1: Oh, Ratna gitu. Baik, ada berapa informasi yang bisa disampaikan untuk siang hari ini, Mbak Ratna?
2: Oke, ada beberapa informasi dari Bangkalan. Ini ada 4 informasi ya. Dari Sampang tentang optimalisasi pelindungan tanaman tembakau di Sampang. Dan juga dari Sampang juga ada informasi tentang jemaah haji Sampang kloter 67 dan 68 dijadwalkan tiba 19 Juni dan keluarga diminta untuk tertib. Dan berikutnya ada informasi di Bangkalan, Wabu Bangkalan lepas 956 petugas sensus ekonomi 2026. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan, Bang Waris.
1: Baik, terima kasih Ratna. Baik, mendengar langsung saja kita awali informasi awal bersama RRI Sumra. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Sumra menyatakan pelaksanaan operasi patuh tahun 2026 masih ditunda sambil menunggu nota dinas dan petunjuk lebih lanjut dari pihak berwenang. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan atau Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumra, Ibda Yudi Kurniawan, menjelaskan bahwa masa penundaan dimanfaatkan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan berlalu lintas. Menurut Ibda Yudi, langkah tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki waktu untuk melengkapi dokumen kendaraan mematuhi aturan jalan raya, serta mengurangi potensi pelanggaran saat operasi resmi diberlakukan. Ibda Yudi menegaskan bahwa tidak ada pengecualian terhadap pelanggaran lalu lintas. Petugas di lapangan akan menindak seluruh pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku demi menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Satlantas Polres Sumedho mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Nah, mendengar itu tadi informasi yang pertama. Jadi untuk Anda pengguna roda 2 ataupun roda 4 untuk segera melengkapi surat-surat kendaraan Anda, atau paling tidak sesuai apa yang memang diharuskan oleh petugas agar perjalanan Anda nantinya tidak terganggu. Jadi ada kesempatan untuk melengkapi semua kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Kali ini kita ke Kabupaten Pamekasan. Anggaran sekitar setengah miliar rupiah untuk program tambal sulam jalan belum bergerak. Kegiatan rehabilitasi jalan itu masih berkutat di tahap pembahasan. Program tersebut disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DPUPR Pamekasan sebagai upaya penanganan kerusakan ringan pada jalan. Namun hingga pertengahan tahun, realisasinya belum tampak di lapangan. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan mengatakan, rehabilitasi jalan merupakan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan meluas. Menurutnya, konsep program rehabilitasi jalan tersebut bersifat preventif. Tri mengakui bahwa sejumlah ruas jalan di Kota Gerbang Salam mulai mengalami penurunan kualitas. Kondisi itu membuat kebutuhan penanganan harus dilakukan bertahap, namun pelaksanaan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Benar itu tadi informasi yang bisa dapat kami sampaikan, dan masih ada beberapa informasi. Tapi sebelum kembali kami sampaikan, kita ke rekan kami Ratna Diare di Sampang yang akan menghadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Silakan Ratna.
2: Terima kasih Bung Faris ya. Dari Sampang kita akan membahas tentang tembakau, di mana dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekankan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang, Suyono, mengimbau kepada seluruh petani, maksudnya petani tembakau, agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dalam bertugas dengan petugas lapangan atau PPL setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Dan langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dan memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan TNI tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan. Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif. Dari Sampang masih dari Sampang terkait jemaah haji Sampang kloter 67 dan 68 yang akan dijadwalkan tiba 19 Juni dan keluarga diminta untuk tetap tertib. Ratusan jemaah haji asal Sampang yang tergabung dalam kloter 67 dan 68 dijadwalkan tiba di Kabupaten Sampang pada Jumat besok 19 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang, Syaifuddin, mengatakan bahwa seluruh jemaah akan terlebih dahulu tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sekitar pukul 7 WIB sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sampang. Dan jumlah jemaah kloter 67 diperkirakan tiba di Pendopo Trunojoyo sekitar pukul 12.30, sedangkan kloter 68 diperkirakan tiba sekitar pukul 14 WIB. Namun jadwal tersebut dapat berubah menyesuaikan kondisi saat perjalanan. Dan untuk mendukung kelancaran pemulangan, panitia telah menyiapkan sebanyak 13 bus yang akan mengangkut jemaah dari Surabaya menuju Kabupaten Sampang. Selain armada transportasi, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak guna memastikan keamanan, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan jemaah selama perjalanan pulang. Syaifuddin menegaskan seluruh petugas telah disiagakan agar proses pemulangan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Proses penyambutan dipusatkan di Pendopo Trunojoyo Sampang. Keluarga jemaah yang ingin melakukan penjemputan diperbolehkan masuk ke area pendopo, namun dibatasi maksimal 2 orang untuk setiap jemaah. Kebijakan ini diterapkan guna menghindari penumpukan massa dan mempermudah pengaturan arus kedatangan. Keluarga juga diimbau tidak berdesakan saat jemaah tiba, agar seluruh rangkaian kegiatan tersebut berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Sementara itu, koper besar dan air zam-zam tidak dibagikan di lokasi penyambutan, dan barang bawaan tersebut dapat diambil di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang dengan menunjukkan paspor sebagai syarat administrasi. Masyarakat tidak perlu berburu-buru mengambil koper pada hari kedatangan karena petugas tetap siap memberikan pelayanan pada hari berikutnya apabila terjadi kepadatan pengunjung. Dan di tengah kabar kepulangan jemaah, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang juga menyampaikan duka atas wafatnya 2 jemaah haji asal Sampang di Tanah Suci, yaitu Haji Muhammad Tohir M. Suud Burhan dari Kloter 67 dan Haji Slamet Riyadi Miat dari Kloter 68. Keduanya meninggal dunia karena sakit setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Demikian Bung Waris, informasi dari Sampang, dan kita kembali ke Sumenep.
1: Baik, terima kasih Ratna. Pendengar, kali ini kita kembali ke RRI Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumedang menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran kepulangan jamaah haji tahun 2026 dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya yang akan dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni mendatang. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekda Sumedang, Kamiluddin, mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada para tamu Allah. Untuk jamaah asal kepulauan, Pemkab juga menyiapkan armada transportasi seperti saat keberangkatan, termasuk penjemputan bagi jamaah yang tergabung dalam kloter daerah lain. Setiap bus juga akan didampingi ke tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumedang guna memastikan perjalanan aman dan lancar. Keluarga jemaah diimbau untuk berkoordinasi dengan panitia penjemputan dan tidak melakukan konvoi di jalan raya demi menjaga ketertiban. Kembali ke kota berteman Pamekasan, pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan bersabda atau bersih, sehat, dan bersepeda Forkopimda Kabupaten Pamekasan tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Pamekasan, pimpinan instansi vertikal, aparatur sipil negara atau ASN, serta masyarakat. Semangat kebersamaan sudah terlihat sejak awal, dan kegiatan ini yang memadukan olahraga bakti sosial dan layanan kesehatan gratis tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas, membangun kebersamaan, dan mendorong budaya hidup sehat. Rangkaian kegiatan diawali dengan goes bersama yang mengambil rute dari Pendopo Bupati Pamekasan menuju kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan. Kegiatan ini, pendengar, menjadi simbol kolaborasi dan komitmen bersama antar instansi dalam membangun hubungan yang harmonis serta mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan Ahmad Muttaqin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Selain kegiatan olahraga bersabda 2026, juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial yaitu berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Masih ada satu informasi dan sekaligus menutup kebersamaan kita, tapi sebelumnya kita kembali dulu ke rekan kami Ratna di Sampang. Silakan Ratna.
2: Oke, terima kasih Bung Wares. Masih dari Sampang, di mana momentum tahun baru Islam 1 Muharram menjadi waktu yang tepat bagi umat Islam untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Refleksi ini penting untuk mengevaluasi perjalanan hidup sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan pada masa mendatang. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenak Sampang, Mahruz Zamroni, mengatakan bahwasanya setiap manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Karena itu, muhasabah diperlukan untuk menyadari kekeliruan, memperkuat tekad bertaubat, serta meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Menurut Mahruz, evaluasi diri tidak hanya menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan sosial dengan sesama. Dan melalui semangat Muharram, masyarakat diharapkan terus memperbaiki akhlak, meningkatkan kepedulian, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Informasi berikutnya dari Bangkalan sekaligus menutup rangkaian Madura hari ini, dari Sampang juga Bangkalan, di mana Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far ini melepas sebanyak 956 petugas sensus ekonomi 2026 dalam apel korpri di halaman kantor pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dalam sambutannya, Fauzan menegaskan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan oleh Badan Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk memperoleh gambaran untuk mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangkalan. Fauzan menjelaskan data dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, pengambilan kebijakan ekonomi, serta penyusunan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat. Fauzan menekankan, keakuratan data menjadi fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, Keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak jajaran pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa, hingga pelaku usaha untuk berperan aktif untuk menyukseskan pelaksanaan sensus. Demikian Madura hari ini yang terangkum, maksudnya informasi dari Sampang juga Bangkalan yang terangkum dalam Madura hari ini. Kembali ke Bung Waris. Karena informasi dan inspirasi
1: terus satu. Terima kasih Ratna. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Dan masih ada satu informasi lagi, kali ini dari Kabupaten Sumenep. Pendengar, Satres Narkoba Polres Sumenep mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Dasu. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial SA, 28 tahun warga Dusun Karangpocok, Desa Mantajun, Kecamatan Dasu. PLT Kasih Humas Polres Sumenep, Kompol Widiarti menjelaskan, tersangka ditangkap di halaman rumah seorang warga di Desa Nyapar, Kecamatan Dasu. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 3 paket plastik klip berisi sabu dengan berat neto keseluruhan 0,16 gram. 2 paket ditemukan di lipatan celana pendek yang dikenakan tersangka, sementara 1 paket lainnya ditemukan di dalam songkok miliknya. Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, celana pendek warna hitam, sobekan kertas warna putih, dan sebuah songkok warna hitam. Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya. Kompol Widiarti menambahkan, saat ini penyidik Satres Narkoba Polres Sumenep masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi-saksi, melakukan penyitaan barang bukti, serta mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Pihaknya juga terus mengembangkan kasus yang mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan tersangka. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sumenep Pamekasan dan sekaligus juga informasi dari RRI Sampang, Sampang dan Bangkalan. Terima kasih dan pastikan Anda terus bersama siaran di kota Anda karena masih banyak program acara yang tentunya akan kami hadirkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sumanap siyang ini.
1: Aduh, motornya kok mengu begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Anapa motor apa? Mogok ki.
1: Mogok. Padahal puruk nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Tentu pemain-pemain yang dilepas oleh manajemen ini pemain-pemain yang memang jarang mendapatkan menit bermain di skuad inti Madura United. Pengecualian nama Alessandro. Cuman kalau dilihat dari keterangannya Pak Anissa, Alessandro itu kan memang keinginannya sendiri, ingin mencari tantangan baru. Pekerjaan Alessandro ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi manajemen Madura United. Dia berharap klub segera menemukan sosok pengganti yang mampu memberikan kontribusi serupa sehingga kekuatan Madura United tidak berkurang saat menghadapi kompetisi musim depan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di berita olahraga daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia. Tiga atlet judo berprestasi asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dipastikan akan tampil memperkuat kontingen provinsi Jawa Timur dalam kejuaraan nasional kejunan judo piala tahun 2026. Ketiganya dinilai memiliki potensi besar untuk membawa pulang medali emas. Ketua Umum PON Bangkalan, Fajrul Anwar, berinci bahwa ketika judo tersebut terdiri atas dua atlet putra dan satu atlet putri. Mereka adalah Putri Asya Audi Khairul Nisa yang turun di kelas 48 kg Putri, Taufal Fahai Sati Maulidi di kelas 73 kg Putra, serta Al-Akbar Afara Satriagung di kelas 81 kg Putra. Saat ini ketiga petarung tersebut tengah menjalani program pembinaan dan pembesaran latihan khusus secara intensif agar mampu menumpangkan lawan-lawan tangguh dari berbagai provinsi di Indonesia. Sajul menampakkan pihak Komite Olahraga Nasional Daerah sangat optimistis dengan kesiapan fisik dan taktik yang dimiliki oleh ketiga atlet menjelang hari pertandingan. Sekolah Menengah Kejuaraan Negeri SMK N1 Sumbar Jawa Timur kembali mempersiapkan delegasi atlet terbaik yang berlaga dalam turnamen bola voli bergengsi ke Madura bertajuk Indonesia Cup 2026. Kompetisi tahunan tingkat antar pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 11 Juli 2026 mendatang. Pada ajang kali ini, SMK N1 Sumbar berkekuatan penuh dengan menegurkan total 5 tim yang terdiri atas 3 tim putra dan 2 tim putri. Keikutsertaan ini juga menjadi agenda rutin sekolah untuk menguji mental bertanding para siswa menjelang masa kelulusan. Pembina bola voli SMK N1 Sumbar, Gagianto, mengungkapkan bahwa pihak sekolah termasuk target serius pada turnamen, yakni mengawinkan gelar juara pertama untuk kategori putra dan putri demi mempertahankan dominasi mereka di Madura. Optimisme tersebut dinilai realistis mengingat performa para atlet sedang dalam tren positif. Sebelumnya tim bola voli putra SMK N1 Sumbar baru saja sukses meraih trofi juara dalam turnamen Semafia Semua yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan pada awal Juli lalu. Momentum bulan Bung Karno pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pemkab Persatu Sumbar menjadwalkan kompetisi catur di klub lokal berikut laporan Familia.
2: Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pemkab Persatu Sumbar akan menggelar kompetisi catur lokal sepanjang bulan Juni 2026. Agenda ini digelar khusus untuk menyambut bulan Bung Karno sekaligus menjaring atlet potensial dari seluruh kelompok umur. Ketua Persatu Sumbar Suarjono menjelaskan bahwa turnamen tersebut dirancang sebagai ruang strategis untuk mempertemukan para pecatur berbakat di wilayah ujung timur Pulau Madura tersebut.
0: Kita tuh pembibitan ya, menjadikan pembibitan ya. Selama ini kita menyadari bahwa yang ada itu kegiatan melampaui masa junior. Ya kemarin kita sudah menjaring, ya karena ada yang mundur itu hanya tersisa itu. Karena yang paling menjanjikan itu di di kelas itu berarti ya, di level junior lah itu.
2: Menurut Sarjono, kejuaraan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan wadah nyata bagi para pecinta olahraga otak untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Melalui ajang ini Percasi berkomitmen menjaring bibit unggul baru yang nantinya bisa menambah komposisi atlet Percasi Junior untuk jenjang yang lebih tinggi. Ia menegaskan para peraih podium tidak akan dibiarkan tanpa kelanjutan. Percasi Junior telah menyiapkan skema pembinaan jangka panjang terstruktur agar kemampuan para atlet terus berkembang. Langkah ini juga diambil guna mempersiapkan delegasi daerah yang solid dalam menghadapi berbagai ajang kejuaraan di tingkat regional maupun nasional mendatang.
1: Sebelum berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia, saya Pak Faris, beserta seluruh sahabat kerja yang bertugas.

0: Halo Sobat Pajak, berikut jadwal layanan unggulan Samsat Sampah. Layanan Samsat keliling pukul 8 hingga 12, Senin di Pasar Omben dan Pasar Torcum, Selasa di Monumen dan Alun-Alun Sampang, Rabu di Kecamatan Karangpenang dan Pasar Camplong, Kamis di Kecamatan Sokobanah dan Pasar Pangarengan, Jumat pukul 6 hingga pukul 8 di Alun-Alun Sampang, pukul 8 hingga 11 di Monumen Sampang. Ada juga layanan unggulan di MPP Jalan Wahid Hasim pukul 8.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, Bank Jatim Ketapang pukul 9 hingga 12, di Samsat Sampang pukul 8 hingga 12. Samling malam di Monumen Sampang dan di halaman UPT PPD Sampang, seberang Migacuan Sampang pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut hubungi Samsat Sampang di Jalan Syamsul Arifin, telepon 0859-5418-0450.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, tepat pukul 13.20 saatnya kita akan menuju Pro 1 Sumenep dan kita akan mendengarkan dan mengikuti podcast Antara dan akan membahas tentang program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Dan baiklah pendengar, langsung saja kita simak bersama berikut ini.
1: Setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.
2: Satu ini semua pendengar, kita akan ikuti bersama podcast Antara.
0: Baik pendengar, tepat pukul 13.20 saatnya kita akan relay bersama Pro 1 Sumenep untuk mengikuti podcast Antara, di mana dengan tema kita hari ini, program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Dan baiklah pendengar, langsung saja kita simak bersama berikut ini.
3: Ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan,
0: ya
3: kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
4: Stand by. On the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
3: Kabar baik Mbak Suanti, gimana kabarnya?
0: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara, kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi, apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
3: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai, ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang, ini di luar balai miliknya pemerintah daerah.
5: Belum begitu optimal.
3: Sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update.
0: Yeah.
3: Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat? Mereka juga mungkin, dan saya yakin perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi, mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat. Gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang ya kuotanya. Ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang. Ya, kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
0: 4 kali lipatnya ya, lipat Prof.
3: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
0: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
3: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
0: Intensif
3: gitu. Gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai. Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi. Ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
0: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
3: Dalam dan luar negeri.
0: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
3: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya. Okay. Gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
0: dari pemagangnya dan perusahaan
3: dan
0: juga
3: dari perusahaan. Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
0: Serba transparan dan terbuka.
3: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya. Ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam. Ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia merekrut 44 orang peserta magang. Baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
0: Oke, dari 40.
3: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan kami ambil. Ya buat apa, kami sudah melatih sekian lama. Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut, tapi kami yakin ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1 banding 100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya. Kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
0: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya. Kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya untuk program magang nasional ini, Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
3: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Nah, terkait dengan AI itu beda, gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama. Perusahaan ya dan pemerintah.
0: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri. Ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
3: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
0: Okay.
3: Yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
0: menjadi pegangan,
3: pegangan
0: gitu ya,
3: dan diakui oleh industri.
0: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
3: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
0: Okay.
3: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
0: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
3: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan ya. Mereka kan tentu berhak juga, mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Disinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong ya. Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi. Ya, kita akan bangun.
0: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
3: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
0: Akan berfokus di bidang tertentu nggak
3: kita
0: sih?
3: Fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu ya, kemudian yang ketiga tunadaksa gitu ya. Ini tiga fokus ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
0: Betul. Saya melihat postingan Prof Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, mm-hmm. seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, yeah. begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, mm-hmm. dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
3: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Hmm. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Hmm. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Mm-hmm. Ya, manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Hmm. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita Mbak Suwanti ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif. Ya.
0: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenaga kerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenaga kerjaan secara umum, begitu ya. Pasar kerja di tanah air, boleh ini ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih, misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
3: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%. Okay. Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
0: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3, yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya Prof. Men.
3: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil apa program studi S2, S3 ya apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
0: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
3: Dan 58%.
0: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
3: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih contoh Prof seperti
3: iya mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya, jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa gitu ya, jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu. Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya, mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa bisa optimal. Ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama. Ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain. Itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak, tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
0: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Men ya.
3: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
0: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
3: Yes, jaminan perlindungan bagi kepada mereka
0: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
3: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
0: Oke, ya itu.
3: Yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
0: Oke.
3: Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya. Green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin ya insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
0: Oke, okay. Penting juga untuk upskilling tadi, yes. Begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men, kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait, siap, dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
3: Yuk, makasih.
0: Terima kasih.

0: Dan terima kasih, kali ini anda bersama 1 Radio Republik Indonesia. Semula baru saja kita ikuti bersama podcast Antara yang membahas tentang program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Kita kembali kali ini bersama kami di Prudangdut RRI Sumenang.
1: RRI Sampang.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Bagaimana, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Pro Dangdut ya. Tepatnya di lembar yang ke-17 di bulan Juni 2026, dan beberapa lagu telah kami hadirkan, salah satunya Lambayan Terakhir ya. Lagu di tahun 1990 bersama almarhum ya Imam S. Arifin. Semoga saja Anda terhibur seperti biasa. Sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, barangkali Anda punya suatu info yang perlu disampaikan, silakan. Kami tunggu Anda. Dan siang hari ini Anda bersama saya, Aris, mengucapkan selamat siang, damai selalu untuk Anda semua. Langsung saja kami terima dulu selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Halim Perdana Kusuma. Oh, Abah Halim ya. Salah. Iya, sehat ya Abah Halim ya.
2: Alhamdulillah
1: senang.
2: Kabar Bali gimana?
1: Kabar Bali alhamdulillah sehat Abah.
2: Alhamdulillah buat kepulangan alhamdulillah. Kalau di sini masa Aris aman-aman saja.
1: Aman. Iya, oke. Okay. Barangkali punya kabar, suatu kabar yang perlu disampaikan. Kabar ya, yang
2: ada Mas Adin aja. Ya, hari itu jam sekarang, waktu sekarang itu ada tanggapan itu di dekat-dekat gua saya itu Mas
1: Adin. Ya, sesuatu yang perlu kita jauhi, mungkin ada sebelum-sebelumnya atau pernahkah ada kabar bahwasannya kalau orang naik sepeda nggak pakai helm, ugal-ugal

0: kejanggalan, bahaya. Maksudnya mungkin pernah kejadian sehingga yang lain tidak ikut-ikutan gitu, Abah Halim.
1: Sudah Mas Haris.
0: Sudah ada.
1: Nakal ya.
0: Kenapa?
1: Nakal.
0: Nakal?
1: Nggak, iya, ada mau diberi aduh peringatan.
0: Iya maksudnya. Maksud saya barangkali ada satu contoh di Pamekasan ini, mohon maaf, ini satu contoh misal. Jadi untuk di Sumenep jangan ngikut yang di sini karena bahaya, karena tidak pakai ini, karena mengendarai tidak sesuai dengan apa yang memang standar dari pabrik, dibikin ngeper-ngeper gitu misal. Ini ya Abah Halim, ada atau lain dari itu apa saja?
1: Nggak ada itu.
0: Oh enggak ada. Monggo silakan salamnya sedikit aja Abah Halim, karena waktu kita hanya satu jam.
1: Untuk Mas Haris, semoga sehat walafiat bersama keluarga, dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya. Ya, selanjutnya ada Bapak Ketua kita ya, dan Pak Sejen, Pak Dewa, Epi, Mbak Sofi, lagi ada Bapak Intan, Ibu Wator,
0: iya, semuanya
1: sana, dan Pak Yudha Antayani.
0: Terima kasih Abah Halim. Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Halim, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Yuni.
2: Ya, gimana kabar? Mas Haris, gimana kabarnya?
0: Kabar, seperti yang ditanyain Abah Halim tadi. Sehat, sehat.
2: Ya, gimana iya. Katanya? Saya baru monitor nih, Mas Haris.
0: Oh, baru monitor kemana dari tadi?
2: Mulai tadi, ada tamu.
0: Oh, ada tamu.
2: Iya, jadi kan gak enak. Masa oh, ada tamu makan udah di situ.
0: Enggak apa-apa, dikecilin selama apa ya, radio itu enggak mengganggu pembicaraan dari Mbak Yuni, enggak apa-apa diputar.
2: Iya.
0: Punya kabar apa kali ini?
2: Ada apaan
0: itu? Wah, kalau lagunya jangan khawatir. Tapi kali ini
2: apa sih, enak-enak lah kalau Mas Hari jangan seperti apa ya, lagunya tuh yang apa, lagu lama itu yang saya suka, senang pokoknya Mas Hari.
0: Iya ada, tapi sebelum kami
2: lagu lama itu senang saya.
0: Sebelum kami
2: putar Mas Hari, ya banyak sudah yang mana yang gabungan ya.
0: Sebelum kami putar kembali, Mbak Yuni punya kabar apa?
2: Oh, kabarnya di sini lagi mendung-mendung manja nih. Parahnya kurang begitu panas gitu.
0: Kasih tahu tetangga kalau mendung di daerah Pamekasan, atau bahkan kejadian dari mendung itu mungkin perlu juga disampaikan biar di sini ada perhatian. Tapi maksud saya takut hujan, tetangga sana takut jemurannya kelopai.
2: Kalau hujannya insya Allah enggak. Soalnya ada parahnya, cuma enggak begitu terik gitu loh.
0: Kejadian-kejadian yang perlu diwaspadai.
2: Jemur apa ya, punya cucian maksudnya, punya jemur.
0: Halo Mbak Yuni, halo. Halo Mbak. Halo Mbak. Waduh, ini jurusan Surabaya, Jember, Yogyakarta, ya langsung tol. Tapi Mbak Yuni bisa, Mbak Yuni bisa dengarkan suara saya, Mbak Yuni?
2: Bisa dengar ini. Dengar ya, tol Surabaya kata santan barusan.
0: Dari tadi saya manggilin Mbak Yuni ini. Waduh, Mbak Yuninya ngecos. Nah, kasih Mbak Yuni, lanjut nah. Salamnya dikit aja Mbak Yuni ya.
2: Salamnya pendana itu buat Mas Haris. Semoga sehat selalu. Dan dimarahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Mas Haris.
0: Iya, amin. Makasih doanya.
2: Tadi di Sumenep sempat gerimis gitu katanya. Kalau di sini enggak, kalau yang gerimis enggak ada. Ya terus ada Ibu Fathol sama Esi juga ya. Terus ada Suci, ada juga Rian yang di Cerenggi. Ada juga Riki Anggara, Jeki Asmara. Terus ada juga Arindi, Suci juga. Ada Dewa Sirayin juga, terus ada Om Boang sama tempat Ayu. Ada siapa lagi ya?
0: Iya.
2: Oh, Bang Wawan nih sama Anu, Abah Halim.
0: Okay.
2: Ya. Terima kasih, Mbak, sentilannya, Mbak.
0: Terima kasih, Mbak Yuni.
2: Terima kasih, semuanya lah tanpa terkecuali macam
0: iya. Ya.
2: Ya pokoknya saya dukung lagunya tidak semuanya sudah tak dengerin nanti.
0: Makasih ya.
2: Makasih banyak Mas Arif.
0: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Di belakang Mbak Yuni, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Mbak Yuni Indonesia yang
0: menjaga. Iya.
3: Mama darah saya nyembung, Bang.
0: Hah?
3: Ada nyembung apa itu?
0: Ah, kertasnya tak kacapok, tak mendeng. Jadi oh, lanjut lagi. Iya, undangan datang Anda. Sehat ya Bang Jodes?
3: Alhamdulillah.
0: Posisi di mana?
3: Ya, karena ringkangan bule-bule.
0: Oh, bule-bule. Bule-bule ke apa, Bang?
3: Ya, di guli.
0: Oh, itu muni gule-gule itu, Bang. Ya.
3: Berapa,
0: Pak? Apa istilahnya? Ya, perlempor. Apa perlempor? Ah, nah.
3: Iya, gule-gule itu.
0: Iya, gule-gule. Tapi alhamdulillah sehat. Namun seperti biasa barangkali punya kabar atau sesuatu yang perlu juga jadi perhatian banyak orang, monggo silakan, atau apalah yang bermanfaat.
3: Ya untuk itu aman-aman aja dah. Pandian terkendali baik banget.
0: Ya, ya terkendalinya karena apa, Bang?
3: Maksudnya tidak ada rintangan, Bang.
0: Iya, karena apa tidak ada rintangan? Apa karena ada Bung Jodesnya yang selalu pakai tongkat biar aman?
3: Iya, atau... aduh. Soalnya melanggar peraturan yang tongkat.
0: Oh, gitu. Jadi juga untuk yang lain, di daerah lain, biar juga aman harus seperti itu, ya? Tapi istilahnya dong-pendong bukan untuk dipendongi, hanya untuk menakuti, ya? Biar lain-lain tertib. Oke, ya. Makasih Bang Jodes.
3: Salamnya ya, buat semuanya pemekasan. Sumeneb juga, Surayeng yang lagi ada di tujuh korset.
0: Ada, ya buat tangkep, Surayeng.
3: Oke, kenapa boleh nampak?
0: Buat tak ngerti ya. Kejadiannya seperti apa, tapi yang pasti tangkepnya bukan karena kesalahan hukum, bukan. Karena salah adat, ada adat.
3: Mungkin begitu.
0: Mungkin,
3: Nah, untuk teman di Sarongki itu, wah sudah itu.
0: Halo Bang Joko, juga umbaran barangkali.
3: Itu pasur kopi malam itu.
0: Kalau siang?
3: Siang itu, aja ada kengbi.
0: Aduh, banyak jalan menunjukkan apa
3: uang. Wah itu, untuk Bang Joko, monitor agabung. Lalu berhasil kopi malam loh.
0: Gabungan Bang Joko.
3: Maksa itu, tindak lagi.
0: Iya.
3: Udah makasih Bang Waris ya.
0: Yuk, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jodes, cowok desa yang cakepnya. tapi paling tidak memang betul kata Bang Jodes ya. Memang yang namanya di kampung kita selagu pengguna jalan, kadang-kadang lupa, tapi semoga saja ada selalu yang mengingatkan bahwasanya kita harus pelan, karena banyak kejadian yang seharusnya tidak terjadi jika Anda itu berhati-hati. Maka dari itu bagi pengendara, jika dimasuk ke pelosok atau kampung, kita hendaknya pelan-pelan dan selalu menghormati tetangga-tetangga sekitar ya, karena perkampungan itu sangat padat sekali. Terima kasih Bung Jodes ya. Kali ini kita dengarkan dulu satu nomor lagu untuk Anda.

0: Oke, kenapa kau tega rampas segalanya, kata Bung Codes ya. Halo untuk Bung Joko Umbaran, selamat siang Bung ya. Nih siang-siang cari nih Cak Sidi ya. Mendingan melaku-melaku ya. Golek teman, ojo golek duit cari nih. Nih golek duit ke Pak Hendra katanya. Ke Bandin ya, betul ya Bang Codes ya. Monggo silakan kembali kami terima Anda, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Yeah.
1: Di mana kabarnya Cak Waris?
0: Di mana kabarnya saya juga tidak tahu ada di mana.
1: Oh iya.
0: Iya. Iya.
1: Lagunya ada apa Cak Waris?
0: Tunggu ini biar clear dulu. Memangnya kabarnya ada di mana?
1: Oh, kabar saya.
0: Enggak, katanya tadi nanya kabarnya di mana. Yang betul gimana Mas Roni? Coba diulang Mas Roni. Mungkin
1: ya, kabarnya Cak Waris di mana?
0: Nah, itu saya bisa jawab. Alhamdulillah sehat Mas Roni.
1: Oh, kalau sama-sama sehat alhamdulillah juga gitu loh Cak Waris.
0: Iya, kalau kabarnya di mana? Enggak tahu saya naruh di mana enggak tahu.
1: Iya.
0: Makasih Mas Roni.
1: Sapurani gitu.
0: Enggak apa-apa nek jarine wong Jawa ya. Sehat Mas Roni. Sehat ya.
1: Salam
0: ya. Punya kabar apa dulu?
1: Oh, kabarnya kalau di Pemekasan keadaan ceria dan bahagia sekarang gitu Cak Waris.
0: Iya, silakan cari cucian yang kotor di langsung di cuci ya, mumpung panas, cerah ya.
1: Iya, gitu lah. Sudah selesai cuciannya gitu lah.
0: Oh, kalau selesai kasih yang lain, kasih tahu dulu mbak tetangga. Yuk, mumpung lagi panas ya.
1: Iya, sudah selesai semua. Gitu
0: usus selesai ini. Semua, terima kasih. Langsung salamnya, salam ya. Salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Kang Herman yang ada di desa sana. Mbak Fitri, Mbak Mila, dan tidak lupa pula untuk Bang Nisar. Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Lagi lanjutan ya Bang ya. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung Bapak, apa kabar? Selamat siang. Tak ketinggalan juga untuk Bang Yvonne ya, yang ada di Kaduara ya, Pasar Pion ya. Halo juga selamat siang untuk Mas Jenar, pokoknya ke semuanya dah. Kembali kami terima di belakang Mas Roni, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Loh, Evi kan berangkat tadi malam. Ini Evi yang mana?
2: Belum berangkat.
0: Oh, belum berangkat.
2: Iya.
0: Loh, berarti Sambian Li belum berangkat. Kenapa belum berangkat sih?
2: Soalnya mulai tadi ngombe acem.
0: Aduh.
2: Sekarang.
0: Emangnya ele.
2: Kenapa?
0: Emangnya Elenteng banyak juga yang namanya acem, Mbak Evi?
2: Banyak. Di sini musimnya asam sekarang.
0: Oh, dapat dari mana, Mbak Evi?
2: Ya, dari Pungkana itu, Matoron.
0: Ya, Pungkana itu di mana? Kalau sepengetahuan saya.
2: Pungkana ada di Rocing.
0: Rocing itu? Bukan iya. Ngambil punyanya lorong itu, bukan ya, mohon maaf.
2: Kenapa?
0: Kalau pohon asam kan lebih banyak biasanya di pinggir jalan raya.
2: Iya, kalau punya saya itu Erocing gitu.
0: Oh, tak pikir di jalan raya ngambil di sana, enggak ya, bukan ya? Enggak.
2: Kalau punya orang, mau diambil.
0: Bukan punya orang ya, tapi punyanya jalan.
2: Iya, kalau boleh diambil itu.
0: Iya, bagus, betul.
2: Kalau cuman nyanda. Maksudnya kekerti biro.
0: Ya. Betul. Daripada buat ya. Apa banyak uang tapi kalau hasil dari punya orang mendingan sedikit tapi dari hasil milik sendiri. Kan seperti ya, itu ya, Bi. Aduh, pinter kamu, Bi. Iya.
2: Di sini sekarang harganya asam itu
0: berapa?
2: Ada yang 7.000, terus ada yang 6.000.
0: Yang 6.000 itu sama koleknya atau bagaimana?
2: Itu udah dibuang kulitnya.
0: Kok beda-beda? Kenapa itu, Wi?
2: Ya nggak tahu.
0: Bu tanya Ki, Wi. Ya.
2: Soalnya kalau di sini masih belum dijual, soalnya masih apa ya? Masih banyak itu ipung sana.
0: Oh, nanti kalau sudah dipungganya ipolong semua baru dijual ya.
2: Iya.
0: Jadi enak ya. Kalau punya apa?
2: Kering loh.
0: Gitu. Kalau punya asam berarti enak, perawatannya enggak gitu sulitnya.
2: Iya, perawatannya enggak begitu sulit. Sulit di mana orang cuman ya petoron terus ada yang mele terus kombi itu aja.
0: Enggak, maksudnya cara nanamnya, melihara pohonnya kan tak sulit sih, Bi ya. Enggak. Oh, kalau begitu
2: itu,
0: berarti
2: itu kan bijinya. Maksudnya bijinya ada yang jatuh. Tumbuh sendiri gitu.
0: Iya, siapa yang mau tumbuh itu, Bi ya?
2: Ya Tuhan dong.
0: Oh, gitu. Terima kasih. Maka kita harus ya harus pandai bersyukur tentunya. Terima kasih, Mbak Evi. Lanjut salamnya buat siapa, Bi? Nigone, Mbak Evi.
2: Harga cabe, maksudnya pohon cabe. Di sini. Dijual kalau cabai rawit berapa ya? Sabita gitu.
0: Sabita? Sama bunganya ya, Mbak Ivy?
2: Iya.
0: Oh, lah umurnya, Mbak Ivy ya.
2: Apanya?
0: 60, sabitanya. Kalau sama bunganya kan muda, Mbak Ivy ya.
2: Iya, itu kan maksudnya. Hah? Nggak ada cabainya, pohon cabai.
0: Oh, pohonnya.
2: Ya.
0: Oh, masih bibitnya maksudnya. Ya,
2: bisa.
0: Oh. Ada yang jual terus di mana?
2: Ada yang 75 gitu di sini.
0: Itu per berapanya, Mbak Ivy?
2: Per seribunya.
0: Ya. Jadi yo, bagi Anda yang punya lahan kosong daripada hanya jadi pandangan luas, mendingan kita jadikan pandangan hijau. Tanami dengan cabai. Oke, terima kasih Mbak Evi ya. Terima kasih. Salamnya buat siapa, Mbak Evi?
2: Salamnya buat Kak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Pak Halim, juga ada Pak Yuni, ada Bu Fathor, ada Mama Susana. Ada Codes tadi, ada Roni, ada Faruk, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Evi, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Iya, dari mana dulu? Tolong disampaikan, ada yang nanya. Itu siapa ya. Saya kayaknya pernah kenal ya.
3: Iya.
0: Namanya siapa, dari mana, Bang?
3: Nama saya adalah Ahmad Abuboh dari Jember, Jawa Timur.
0: Waduh, terima kasih. Sehat ya.
3: Negara Indonesia yang baik dan penuh hati-hati.
0: Penuh hati-hatinya seperti apa?
3: Iya, cara bicara, cara bergaul, mengerjakan sholat harus penuh hati-hati gitu.
0: Oh, maksudnya kita harus sesuai dengan apa yang memang dianjurkan dan yang sudah memang diajarkan oleh para ulama terkait mengenai ibadah. Betul. Ya. Kalau mengenai keindonesiaannya, ya kita harus patuh terhadap hukum, jangan melanggar hukum, harus mentaati
3: hukum negara gitu.
0: Iya, terima kasih Bang Abdullah. Betul. Tapi ngomong-ngomong, dari Jember punya kabar apa kali ini?
3: Kabarnya Jember saat ini tenang-tenang, nyaman, mantep gitu.
0: Ya, tenang-tenangnya. Tenang-tenangnya karena apa?
3: Ya, karena itu bisa masyarakatnya bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu.
0: Oh, seperti itu. Jadi intinya kalau lagi mau hujan jangan kita main becek-becekan karena rusak. Betul. Kelepas kering jadi nyantai. Jadi jika hujan di sini juga seperti itu ya, biar juga tenang. Iya. Terima kasih Pak Abdullah.
3: Harus banyak bersyukur dan banyak bersyukur.
0: Iya, harus dong, harus banyak bersyukur ya. Karena kalau ingin lagu. Kenapa?
3: Ingin request lagu apa?
0: Wah, lagunya jangan khawatir. lagunya bagus, bagus Bang Abdullah.
3: Terus satu lagi semenep gitu loh.
0: Makanya tanpa diminta pun bagus lagunya ya.
3: Iya. Ini gitu loh.
0: Makanya lanjut salamnya buat siapa Bang? Nikonik Bang.
3: Untuk yang terhormat ibu kita, Ibu Istiqomah ya, selamat menunaikan ibadah hajinya, sudah datang dari
0: belum.
3: Perjalanannya selamat di perjalanan
0: ya. Perjalanan pulang ya. Iya, amin.
3: Ke Bang Aris, kemuka ke Tambah Yose, Mekah Madinah ya.
0: Amin.
3: Panggil dan rezekinya lancar untuk Bang Aris dan seluruh angkasawan-angkasawati Pro 1 RRI Sumeneb ya, semuanya sehat dan lancar rezekinya. Pendengar-pendengarnya, pendengar dangdut ini ya, juga murah isinya lancar, masyarakat desa Gapura, desa Kalianget, desa Selopeng, apa itu ya, semuanya deh ya.
0: Terima kasih doanya Bang Abdullah.
3: Isinya, lagunya saya tunggu. Selamat bertugas untuk Bang Aris, hati-hati di jalan ya.
0: Semoga
3: kesehatannya, semoga tambah sehat, tambah lancar isinya. Buat RRI-nya sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
3: Dalam Indonesia Raya.
0: Iya. Terima kasih. Dangdut lagi, Zah. Terima kasih kembali, Bang Abdullah. Mendengar itu tadi Bang Abdullah dari Jember. Satu lagi ya, sebelum kami hadirkan lagu untuk Anda. Di Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Dari selirnya Kanjeng Lempoh.
0: Tak nanya, saya tak nanya.
4: Kan ini pada kio nih, tak tahu.
0: Boh, jadi kita terus tahu, dekik bila terus tahu. Cada muda buk, ya. Bila kita nyaki buruk kamu. Muda,
4: saya lapan muda, sebung saya melia, Mas Waris.
0: Aduh, ulah sekarang sehat Mbak Susana.
4: Alhamdulillah sehat-sehat Mas Waris yang hari ini.
0: Lagi besopo.
4: Lagi bareng apa? Misua.
0: Oh, enggak keluar kakang. Biasanya lagi keluar.
4: Nggak. Enggak. Lagi tidur-tiduran Lempo katanya Mas Waris.
0: Wah, jadi di rumah no, enggak lagi aing. Ya, monitor lagi Lempo. Amun mari nak kunyi ni seperti dung yang kita kuda alak kita dung merono. Punya kabar apa kali ini Mbak Susana?
4: Alhamdulillah di sini di Pasar Anom ya sekarang harga bawang agak melunjak harganya. Bawang putih 38, bawang merah 54 per kilo.
0: Aduh. Di nama-nama sanggup bujo ya.
4: Bujo malo lo segaranya tinggi nanti.
0: Tak kira apa minyak ini omay. Aduh mahal lah. Okay, tapi kita berdoa semoga saja kebutuhan-kebutuhan rumah tangga turun. Dan semoga saja keadaan ekonomi kita semua semakin bagus. Pokoknya masyarakat itu juga males kanggu ya laku ya mah ya. Halo mah. Waduh, ada lah. Baik, benar lah. Sejujurnya kali ini kita dengarkan lagu untuk Anda.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Baik, terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Pro Dangdut RRI. Jadi yang kaya jangan bersedia, yang miskin yuk kerja. Karena miskin dan kaya yang memilih hanya siapa katanya Bang Jodesnya. Akan tetapi kalau di sisi Tuhan semuanya itu tiada arti, yang membedakan hanya sebuah ketakwaan. Maka dari itu yuk kita bertakwa. Kalau untuk urusan dunia ya, kalau yang miskin pingin kaya, jangan iri, kerja. Betul ya Bang Jodes ya. Monggo silakan untuk Anda yang kembali ini bersama kami di tiga line telepon Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bang Farid ya.
1: Udah lama enggak, Bang, masih ingat, Mas.
0: Kenapa?
1: Padahal saya lama jarang enggak, Bang, kok masih ingat.
0: Ya, karena saya tak mampu melupakan orang yang baik. Ya. Itu saya. Anda memang
1: mudah-mudahan benar-benar baik.
0: Iya, alhamdulillah baik. Tapi enggak lama enggak gabungan, kemana Mas Farid?
1: Ya, ada kesibukan.
0: Oh, ada kesibukan. Ya. Biasa dong ya, kerja sibuk ya.
1: Yang penting semuanya tetap sehat semuanya.
0: Yang terpenting itu.
1: Farid-nya juga bisa sebagai bisa menemani pendengar RRI semuanya.
0: Iya. Punya kabar apa kali ini Mas Farid?
1: Kabarnya ya nggak ada yang menonjol, aman terkendali aja.
0: Semuanya aman, aman. Oke.
1: Salam.
0: Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Mas Haris, selamat bertugas ya selalu. Dan mudah-mudahan lancar rezekinya terus.
0: Amin.
1: Salamnya ada cabang Bang Jodes ya.
0: Bang Jodes tadi.
1: Iya, terus ada Pak Iim.
0: Pak Iim.
1: Ada Pak Evi.
0: Iya.
1: Ada Pak Suci, ada Pak Ayu Cempaka, ada Mama Susana. Terus ada Jeki Asmara, ada Faruk Karisma. Ada
0: okay.
1: Siapa lagi? Ada Olivia juga.
0: Ada ke semuanya.
1: Buat Mas Warisnya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mumpung masih ada sisa waktu, monggo silakan untuk Anda yang ingin bersama kami. Selamat siang. Oke, selamat siang untuk Anda semua. Bagi yang kali ini mungkin belum bisa mendapat kesempatan untuk bersama, tapi kami ucapkan terima kasih sudah dengerin RRI. Barangkali mungkin nanti malam atau besok ya. Dan semoga saja pekerjaan yang masih belum selesai bisa terselesaikan, ditemani oleh lagu-lagu yang kami hadirkan. Baik pendengar, karena keterbatasan waktu, akhirnya kebersamaan kita kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunan, karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dari studio, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله.

dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad.

0: Sumenep sore ini.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Sumenep sore ini. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Dan pendengar, untuk sesaat lagi ya, saya segera berbincang-bincang sore hari ini dalam Indonesia Cerdas bersama Ahmad Riyadi, S.Pd., M.H., Pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Sumenep. Kita akan bahas tentang bagaimana kebutuhan pendidikan di Panti Asuhan sesaat lagi di Indonesia Cerdas.

0: Pak Zohor, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
3: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat sore mendengar dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di Indonesia Cerdas bersama saya Andi Purnama.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini saya Rini Wahyudi kembali bersama Anda di program Indonesia Cerdas edisi Rabu lembar ke-17 di bulan Juni 2026. Saya Rini Wahyudi, kemudian ada gatekeeper Siti Hajar Ningrum dan juga tim teknik multimedia Luhung ya akan bersama Anda. Kali ini topik kita atau tema kita adalah Gen Z, pembuat perubahan, bagaimana trik cepat fasih bahasa Inggris. Nah, hadir langsung di studio kita pada sore hari ini jauh-jauh dari Pamekasan ke Sampang ya. Wow, luar biasa. Luar biasa, ini satu hal yang ya sangat saya apresiasi. Oke, sudah ada narasumber kita yaitu Ketua HPMS TBI 2026-2027 ada Mbak Ria Rozika Amalia. Assalamualaikum Mbak Ria.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini Mbak Ria agak sedikit maju Mbak Ria. Oke, okay, Mbak Ria ini adalah Ketua HMPS TBI 2026. Kalau kemarin yang hadir mantan Ketua HMPS begitu ya. Kalau sekarang sudah ketum yang baru nih. Ya, selamat ya Mbak Ria ya. Wah, luar biasa. Prestasi yang sangat luar biasa. Masih muda bisa menjadi ketua umum. Nanti kita akan berbicara lebih jauh begitu seperti apa perjuangan dan pengalaman Mbak Ria begitu ya. Oke. Kemudian di sebelah Mbak Ria ada juga Princess.
2: Iya.
1: Oh, kalau laki-laki Prince ya. Kalau perempuan princess, wanita Princess ya. Nuri Nihayati Fajrin As-Sobri. Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Mbak Nuri ya?
2: Iya.
1: Oke, Mbak Nuri. Oke, Mbak Nuri, ini menyandang status atau menyandang gelar princess ini gak gampang.
2: Iya,
1: dan
2: betul
1: tentunya sekali. Mbak Nuri juga harus mengalahkan dari berapa banyak yang
2: waktu
1: bersaing.
2: Itu ada 18 peserta.
1: 18 peserta, iya. Itu tingkatannya sama atau ada yang lebih tinggi lagi?
2: Kebetulan waktu itu sama, mungkin dari angkatannya ada yang angkatan di atasnya saya.
1: Oh gitu, iya angkatannya ada yang di atas.
2: Iya.
1: Berarti bisa mengalahkan angkatan-angkatan yang di atas.
2: Alhamdulillah.
1: Dari 18 ya.
2: Iya.
1: Luar biasa. Ini juga gak gampang loh untuk menyandang gelar princess. Oh, princess. Apalagi princess. Bahasa Inggris ya.
2: Yes.
1: Oh. Takut. Apa bahasa Inggris takut ya?
3: Double kill.
1: Apa?
3: Double kill.
1: Double kill. Tapi little I know lo ya.
2: Oke.
1: Oke.
2: Okay.
1: Okay, topik kita adalah Gen Z pembuat perubahan. Ini pada Gen Z semua ya.
2: Iya.
1: Ya. Kalau saya apa ya?
2: Milenial.
1: Bukan lawas ya. Oke. Okay. Dan nanti juga saya mengajak pendengar untuk berbincang-bincang langsung juga boleh di line telepon 3236661 atau di via WhatsApp 087-4x391008. Nah, kita berbincang-bincang bagaimana cara cepat untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemarin saya dapat bocoran nih dari Afri nih. Oh. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelum kita berbincang-bincang bagaimana tips untuk lancar dalam berbicara atau berbahasa Inggris begitu ya. Ini orang-orang English semua gitu. Nah, saya ceritakan dulu dong Mbak Ria pengalaman. Ini ketum sudah mulai kapan?
3: Dari untuk pelantikannya baru ya?
2: Iya, baru.
3: Untuk pelantikannya baru bulan ini di tanggal 3.
1: Tanggal 3 kemarin ya. Wah, luar biasa. Selamat ya.
3: Terima kasih.
1: Tahun 2000 sampai dengan masa periode 2027.
3: Iya,
1: nanti. Oke. Okay. Oke. Okay. Mbak Ria, mungkin bisa diceritakan begitu. Apa sih yang dilakukan Mbak Ria begitu hingga bisa menyandang status ketua umum loh. Nah, tentunya enggak gampang loh ya itu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalian dari Pamekasan naik
3: sepeda
1: motor. Oke, iya. Perjalanan jauh ya.
2: Iya.
1: Bisa sudah nyampe ke sini. Iya. Tapi ada teman-teman juga yang
3: iya, sama teman-teman.
1: Oke. Oke, gimana Mbak Ria? Bisa cerita dong. Agak sedikit maju nggak apa-apa sih sebenarnya kursinya.
3: Oke. Okay. Sedikit cerita ya terkait kenapa bisa jadi ketua umum.
1: HMPS PBI. Apa itu panjangannya?
3: Himpunan Mahasiswa
2: Program Studi.
3: Program studi. Tadi bahasa Inggris. Okay. Ya itu hal itu mungkin dimulai dari kemarin itu masih berstatus anggota ya di HMPS.
1: Oh, sebelumnya anggota.
3: Sebelumnya anggota.
1: Oke.
3: Okay. Cuman dari teman-teman itu untuk pergantian ketua yang baru kemarin itu teman-teman support gitu.
1: Oh, gitu. Ada yang ini enggak? Ada kriteria khusus enggak?
3: Untuk kriteria khusus sih sebenarnya mungkin lebih dilihat dari ini ya kak,
1: yes,
3: dari personality mungkin
1: personality,
3: ya sebelumnya.
1: Okay. Ini mengalahkan dan beberapa orang.
3: Untuk di
1: calon kandidat.
3: Kandidat di Tadris Bahasa Inggris sendiri alhamdulillahnya cuma saya, jadi teman-teman langsung pengennya saya gitu.
1: Oh gitu, jadi iya, langsung pilihan apa namanya?
2: Teman-teman iya, semua.
1: Oh gitu. Iya.
3: Cuman juga ada beberapa persyaratan yang harus saya ini harus saya
1: penuhi
3: gitu. Ya. Dari IPK juga.
1: Oh, berapa
3: terus?
1: Kalau teman-teman sudah milih, saya yakin karena teman-teman tuh tahu yang namanya kualitas dari Mbak Lia sendiri. Ya.
3: Mungkin dari ini juga ada apa ya kemarin itu persyaratan-persyaratan berkas-berkas itu juga banyak juga dari teman-teman. Jadi ya itu yang harus dipenuhi.
1: Oh gitu.
3: Untuk mungkin dari prodi sendiri itu kan sistemnya kak itu fakultas kak. Jadi persyaratan dari fakultas itu ada itu. Ya termasuk dari IPK tadi juga.
1: Oh gitu. IPK juga tadi mempengaruhi begitu ya. Pasti IPK-nya di atas 4 lah ya. nanti saya akan minta bocoran sama Mbak Dori. Oke, jadi memang ini membuktikan bahwa wanita juga sekarang karena berkat emansipasi wanita, jadi wanita juga bisa tetap tampil begitu ya. Oke, ini emansipasi wanita.
3: Kesetaraan gender.
1: Iya, kesetaraan gender. Oke, jadi sehingga tahun 2027 Mbak Ria dipercaya untuk memimpin HMPS PBI ini ya. Oke, Mbak Nuri. Si bocoran IPK-nya berapa? Oke, Mbak Nuri kan pasti salah satu yang memilih kan? Secara aklamasi ya kalau kayak gitu namanya ya? Aklamasi betul?
3: Kalau...
1: Kenapa sih bukan ya?
3: Aklamasi kalau sendiri.
1: Aklamasi ya? Oke, IPK-nya berapa bocoran?
2: Minimal lah 37 mungkin.
1: Jangan, nanti saya bisik-bisik ya. Oke, Mbak Nuri. Mbak Nuri Princess tadi mengalahkan atau ada apa pesaingnya 17 begitu ya yang dilawati. Apa maksudnya perjuangan seperti apa ini Mbak Nuri untuk mencapai gelar princess?
2: Untuk saya pribadi sih itu gak nyangka tuh bakalan pas jadi winner gitu. Soalnya dari sekian banyak tuh kan kalau princess ada brain, beauty, sama behavior.
1: Terus yang bikin gak percaya diri apa?
2: Di beauty.
1: Oh iya. Kalau beauty pasti beauty lah, wanita gitu kan.
2: Iya kan masih ada yang lebih beauty.
1: Yeah. Tapi katanya inner beauty.
2: Tapi itu ternyata yang dinilai kalau saya lihat bukan dari pas dasarnya udah brain, udah beauty, sama udah behavior. Tapi memperjuangkan developing pas itunya, mengembangkan brand beauty behavior pas di antara audisi sama grand final. Bagaimana perkembangan saya gitu, apakah tetap stuck seperti itu,
1: stagnan gitu,
2: apa mau berkembang, apa mau berubah gitu. Jadi dinilainya seperti itu.
1: Oh gitu, gitu ya, jadi setiap momen itu ada peningkatan atau tidak begitu, ternyata tambah lama tambah beauty. Oke, okay. Tapi memang punya cita-cita begitu, memang untuk mengikuti ini atau memang dorongan dari teman-teman juga nih?
2: Enggak, emang inisiatif sendiri.
1: Oke, okay, inisiatif sendiri. Kalau princess itu tuh apa sih beban yang harus ditanggung begitu bagi seorang princess?
2: Ya, jadi ikonnya TBI.
1: Oh, jadi ikonnya TBI.
3: Ya, jadi
1: role model gitu ya. Itu masa ininya juga masa jabatannya juga 1 tahun.
2: Iya, juga 1 tahun. Nanti pas insya Allah November bakalan ada rollingan lagi, ada pelantikan lagi.
1: Oh gitu ya, ya. Tapi gak apa-apa, yang penting pengalamannya yang luar biasa ya. Jadi kita sebagai role model juga harus memberi contoh seperti apa. Karena kita membawa nama fakultas, fakultas betul ya?
2: Ini prodi.
1: Apa? Oh prodi, ya, oh gitu. Bukan fakultas ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, prodi. Oke, itu tadi pengalaman-pengalaman para wanita-wanita gitu ya. Ini emansipasi wanita nih hari ini. Oke, kita kembali dengan topik kita adalah bagaimana perubahan Gen Z begitu ya. Cara cepat atau tips untuk cepat untuk berbahasa Inggris. Jadi Gen Z pembuat perubahan, trik cepat fasih bahasa Inggris. Oke, nah ini dia. Kenapa sih kalian memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris?
3: Ini dimulai dari
1: ini semester berapa sih Mbak?
3: Semester
1: 4. Mbak Nuri?
2: Semester 2.
1: Semester 2. Oke, semester 4 ya lumayan. Oke. Kenapa nih Mbak Ria?
3: Kenapa memilih program studi tadris bahasa Inggris ya? Sebenarnya sedikit cerita ya, Kak?
1: Cerita memang banyak, bukan sedikit, banyak juga enggak apa-apa, berbagi pengalaman namanya ya sore hari ini ya.
3: Sebenarnya di awal itu waktu pemilihan apa namanya? Jurusan.
1: Iya.
3: Itu saya sempat sedikit dilema gitu antara memilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena pertama awal itu masih memikirkan ini ribet gak ya, nanti susah gak ya gitu. Jadi sempat berdiskusi dengan orang tua itu, ya diberi beberapa pandangan lah terkait dua jurusan itu. Lalu ya orang tua mengembalikan lagi
1: gitu, mau pilih mana gitu.
3: Cuman mereka memberikan pandangan saja. Setelah saya renungi dan saya cari-cari tahu gitu, dan as we know that English is international language ya.
1: Yes.
3: Ya, dan sekarang waktu itu saya sadar gitu, kayaknya di bahasa Inggris aja nih peluangnya lebih banyak.
1: Betul.
3: Peluang kerja, beasiswa, juga bisnis sekarang itu dan informasi-informasi itu lebih ke bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris gitu, betul.
3: Jadinya, ini jangka panjang nih. Ya udah,
1: okay.
3: Waktu itu langsung bahasa Inggris semua tuh, tiga pilihan itu bahasa Inggris semua, gak ada pilihan lain. Jadi ya alhamdulillah keterima di bahasa Inggris.
1: Terus memang sebelumnya udah ada basic atau betul-betul sama sekali belum tahu dengan bahasa Inggris, gak suka bahkan? Karena kan kadang berawal dari ketidaksukaan itu yang membuat memicu kita untuk terus belajar biasanya.
3: Kalau terkait basic itu ada Kak sebenarnya. Karena dulu waktu di pondok kan diwajibkan menggunakan dua bahasa, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris.
1: Oh gitu. Oh mondok begitu sebenarnya. Oke.
3: Okay. Mondok.
1: Berarti Arabnya juga luar biasa dong.
3: Bisa.
2: Luar biasa.
1: Tapi bukan seperti saya kan, little enggak ya. Oke. Okay. Gimana terus?
3: Ya awalnya waktu minta apa namanya, ke orang tua itu, saran ke orang tua, kenapa harus bahasa Indonesia gitu, kenapa gak bahasa Arab pilihannya gitu kan. Ada pikir-pikir, iya juga ya, kenapa harus bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia itu kan biasa kita terima.
1: Sebenarnya ya bisa dianggap itu gampang banget gitu ya, karena memang keseharian kita gitu.
3: Iya bisa, kenapa gak bahasa asing aja gitu.
1: Iya betul.
3: Ya kembali lagi ke melihat basic lebih ke Inggris ya kayaknya. Jadi udah memantapkan diri di bahasa Inggris aja.
1: Oh gitu. Jadi untuk belajar bahasa Inggris itu secara otodidak atau ada mengikuti semacam kursus atau apapun sebelumnya?
3: Sempat mengikuti kursus itu.
1: Okay.
3: Sempat 2 tahun lah.
1: Oh gitu.
3: Bukan jadi 2 kursus. Tahun sih. Itu lebih ke
1: 2
3: kursus
1: semester.
3: Itu diadakan setiap bulan Ramadan aja gitu
1: kan. Oh
3: jadi,
1: gitu.
3: 2 kali Ramadan itu ikut gitu.
1: Oh mengisi gitu.
3: Waktu libur.
1: Oh, hanya mengisi waktu libur aja. Kelamaan dong. Jadi memang karena melihat Baria melihat prospek untuk ketika mendalami bahasa Inggris untuk kedepannya itu lebih gampang, lebih mudah gitu, apalagi di dunia kerja gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, lebih ke sana ya. Tapi ini dong, ada keinginan untuk mendapatkan beasiswa sampai ke luar negeri dong ya.
3: Pastinya.
1: Wow, karena beberapa kali saya juga menghadirkan narasumber ini lulusan LPDP, kemudian ya bisa keluar negeri begitu kan untuk menimba ilmu, nanti balik lagi untuk mengembangkan di kota tercintanya sendiri. Betul. Gitu. Oke, kalau Mbak Nuri, gimana? Kenapa? Kenapa nih awalnya? Ketidaksukaan atau seperti apa?
2: kalau saya pribadi.
1: Tapi cocok lah ya, memang princess karena cantik loh.
3: Cantik banget ya.
1: Iya, gimana gimana?
2: Ya kalau dalam pengalaman pribadi saya sih dulu tuh pas milih bahasa Inggris tuh nggak seperti Kak Ria kan, Kak Ria masih dilema gitu kan.
1: Oh gitu.
2: Kalau saya udah mantep udah mantep di bahasa Inggris.
1: Jadi pertama kuliah udah langsung memilih jurusan bahasa Inggris.
2: Iya. Awalnya tuh gini, lihat teman-teman di kan saya kebetulan mondok juga, tapi nggak sama Kak Ria. Mondok juga teman-teman yang udah pada mau kuliah tuh bingung. Aku mau kuliah di mana ya? Aku mau kuliah di mana ya? Jurusan apa ya gitu. Jadi saya karena udah emang hobi saya di bahasa Inggris. Kalau saya belajar bahasa Inggris tuh nggak pernah bosen, nggak pernah pas ngeselin,
1: gitu.
2: Boring gitu.
1: Dulu sebelumnya sekolah di mana?
2: Di itu di pondok.
1: Oh, di pondok juga. Ya, jadi memang pondok. Banyak juga diajarkan bahasa Inggris. Oke. Okay.
2: Iya. Pas itu corak nyaman gitu di bahasa Inggris, corak enak gitu.
1: Iya.
2: Dan kebetulan orang tua saya tuh pengennya saya jadi guru atau dosen, nah intinya lah mengajar gitu kan. Jadi ya di tadris bahasa Inggris gitu.
1: Oh gitu, jadi memang sudah pilihan utama di bahasa Inggris. Sebelumnya juga ada basic-basic dong ya, udah tahu bahasa Inggris. Jadi tinggal memantapkan saja. Jadi untuk keseharian kalian ketika di perkuliahan itu
2: Speak English.
1: Di kelas.
2: Ya. Kadang tuh presentasi
1: wajib atau seperti apa?
3: Kita presentasi menggunakan bahasa Inggris, Kak.
2: Iya. Presentasi dosen kan biasanya presentasi ini gitu. Itu wajib full English gitu.
1: Nah, kalau siswanya ada yang belum paham gimana kalian? Kan cara kalian terus gimana gitu?
2: Kan tadris bahasa Inggris udah. Berarti semuanya udah bisa lah gitu.
1: Oke, karena udah dari semester awal ya. Karena kalian juga sudah semester 2, semester 4 loh. Kalau semester 4 sih sudah makanannya tiap hari nih, Mbak Ria nih. Kalau semester 2 oke, bisa dimaklumi lah ya karena masih
3: mix. Bisa di mix masih.
1: Bisa di mix lah Indonesia. Ini dan dosennya juga paham lah begitu ya. Oke, tapi sekarang udah zaman canggih kok. HP ini sudah di genggaman tangan ya. Jadi tinggal kita rekam aja ini, kita translate gitu kan apa yang diomongin udah selesai gitu ya. Oke, itu dengan kecanggihan saat ini. Oke, itu tadi kenapa kalian memilih bahasa Inggris begitu kan. Kemudian menurut kalian semua berdua, Mbak Ria dan Mbak Nuri, kenapa sih Gen Z itu perlu belajar bahasa Inggris? Kemudian kira-kira kalau kalian berdua tantangan terbesarnya tuh apa sih? Ya kenapa perlu bahasa Inggris para Gen Z? Kalau tadi Mbak Ria sudah menyampaikan ya penting banget gitu untuk ke depan. Tantangannya apa terbesar?
3: Tantangan terbesar ya Kak. Tantangan terbesar itu ya untuk Gen Z sekarang itu mungkin lebih ke ini, rasa takut salah pertama.
1: Betul, jangankan Gen Z, saya juga ngomong agak takut. Kalau salah kan malu banget gitu ya, pengucapannya salah.
3: Iya betul Kak. Tantangan terbesar itu sebenarnya emang itu, karena kita takut salah.
1: Iya betul.
3: Juga kita akan kurang, karena takut salah itu pasti berawal dari ketidakpercayaan diri ya.
1: Betul.
3: Nah, tapi perlu di highlight lagi terkait takut salah ini. Sebenarnya kita kan sama-sama berproses ya. Pastinya kita akan mengalami apa yang namanya gagal dan juga kesalahan itu.
1: Betul.
3: Cuman mungkin juga di era sekarang ini kita di lingkungan yang gak juga support terkait buat kita yang mau berkembang di bahasa Inggris, Kak.
1: Iya, karena mungkin faktor itu ya, lingkungan mungkin.
3: Iya, bisa di faktor lingkungan. Kadang kita udah berusaha nih ke teman kita, kita nyoba how are you gitu. Gimana? Apa sih kamu?
1: Iya apa sih, jangan gawat-gawat banget. Jangan gawat-gawat banget sih kamu gitu ya.
3: Iya okay. Jadi hal itu yang bikin teman-teman meskipun di tadris bahasa Inggris sendiri kadang masih merasa takut gitu untuk ngomong Kak.
1: Takut dan malu atau?
3: Iya, makanya dari sekarang di HMPS sendiri itu ada program kerja yang mana itu mewajibkan terutama buat anggota HMPS sendiri itu untuk berbicara bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
3: Biar apa? Biar di lingkungan kita itu mulai terbiasa gitu tuh Kak. Gak ada yang saling judge lah gitu, meskipun salah di pelafalannya atau apa, kita nggak boleh judge.
1: Oh nggak gitu. Boleh ngejudge gitu, jadi ya urung ngomong aja gitu, salah urusan belakangan gitu. Ya. Tapi siapa yang membenarkan ketika salah? Itu kan juga memang harus ditegur. Ketika salah juga nggak bisa didiamin dong.
3: Iya kan, biasanya kayak teman-teman itu pasti
1: ada nggak kalian saling koreksi gitu?
3: Pasti pasti ada pasti.
1: Oh gitu.
3: Itu yang benar kayak gini gitu.
1: Oh gitu.
3: Ini pelafalannya gimana sih yang benar? Coba dibuka kamusnya. Gitu. Oh. Kan ada ini kan, buat pronunciationnya juga kan sekarang di translator-translator okay. Itu pasti ada kak. Jadi kita juga menggunakan teknologi untuk belajar.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Jadi menurut kalian teknologi itu sekarang penting banget lah
3: banget,
1: ya.
3: Iya.
1: Banget ya. Jadi
3: karena digenggam
1: tiap hari. Genggam ya. Jadi harus bijak lah kita juga dalam ini ya. Oke, okay, baik Mbak Nuri.
2: Kalau
1: Mbak Nuri apa nih tantangan terbesarnya?
2: Sebenarnya kalau bagi Gen Z ya, mm-mm, bahasa Inggris itu udah ada di hidup kita, yeah. Ada di kan sehari-hari kita pegang HP kan, mm-mm, pasti ada game, ada Instagram, TikTok itu. Sebenarnya itu udah ada bahasa Inggrisnya, tapi itu
1: iya, kita
2: itu
1: nggak
2: sadar kayak follow.
1: Oh iya,
2: follow.
1: Itu kan gitu ya.
2: Ikuti. Ben mare follow engko.
1: Oh,
2: kan
1: gitu,
2: itu ada.
1: Bahasa Inggrisnya ya.
2: Ada bahasa Inggrisnya.
1: Iya, iya,
2: sebenarnya
1: iya,
2: itu okay, ada tapi kita tuh enggak sadar gitu kalau di game invite.
1: Oh iya betul. Anak saya suka ngomong loh invite gue ya.
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Itu kan bahasa Inggris, bersumber dari bahasa Inggris juga.
1: Tapi jangan-jangan enggak tahu lagi artinya
2: iya,
1: apa.
2: Kadang tuh di kelas tuh invite apa artinya mengundang. Oh, mengundang berarti kok rutin main game dok mengundang.
1: Oh,
2: gitu.
1: Iya.
2: Kadang tuh gitu. Mereka tuh enggak sadar.
1: Yeah, yeah.
2: Tantangan terbesar bagi Gen Z itu kurangnya literasi.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, kadang, apa yang kalian lakukan ketika menghadapi seperti itu?
2: Ya, kalau saya pribadi sih udah itu ya, udah biasa membaca apa itu, kalau ada yang nggak tahu artinya tuh lihat kamus gitu. Kalau Gen Z sekarang lihat teks panjang aja udah di scroll udah
1: gitu ya. Betul
2: apa ya.
1: Oke, tapi sebagai princess Mbak Nuri mungkin bisalah mengajak teman-teman untuk menggiatkan literasi tadi begitu.
2: Iya, kebetulan
1: apa program-programnya nih?
2: Ada di Princess itu ada program namanya Lispace.
1: Lispace
2: itu bedah buku.
1: Oh.
2: Bedah buku kayak bedah buku. Jadi kita tuh dikumpul bareng-bareng bukan baca bukunya tapi udah membahas bagaimana apa yang terkandung dalam buku itu gitu. Bukan waktu programnya kita masih baca gitu. Kita udah membedah menurut kamu ini gimana gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Udah ada.
1: Jadi,
2: gitu.
1: Sudah ada memang seperti itu ya. Dan memang programnya dari Princess atau makanya tadi saya bilang tidak hanya menyandang nama Princess doang tapi harus ada planning ke depan apa yang ingin dilakukan gitu kan.
2: Iya.
1: Bebannya lumayan berat loh. Betul ya Mbak Ria ya. Mbak Ria aja sebagai ketua umum juga harus mikir nih, ini program ke depan apa ini ya harus dilakukan setidaknya selama menjadi ketum ini ada kebermanfaatan, ada efeknya gitu kan untuk setidaknya untuk fakultas ya, atau prodi gitu.
2: Prodi.
1: Untuk prodi.
2: Kebetulan Kak Ria ini juga princess.
1: Oh, princess.
2: Iya, mantan princess kemarin.
1: Mantan princess.
2: Iya, sebelumnya saya.
1: Oh, gitu. Iya, sekarang
3: kedua,
1: Kak. Oh, gitu. Tapi syukur sekarang udah jadi ketum ya kan. Nah, nanti Mbak Nuri bisa nyusul ya. Oke. Nah, itu udah kenapa tantangan terberat ini apalagi untuk keseharian di rumah gitu itu juga merupakan tantangan terberat.
3: Iya, apalagi di rumah. Ya kebetulan kalau di rumah
1: untuk di rumah bahasa yang dipergunakan apa?
2: Tetap
1: Madura
3: Indonesia.
1: Madura ya. Wah, ini dia tentu berat nih.
3: Ya untungnya itu Kak, ada plusnya ayah saya itu guru bahasa Inggris gitu.
1: Oh. Iya, buah enggak jatuh dari pohonnya gitu ya. Jatuhnya oke. Okay.
3: Jadi kadang di rumah kita masih speak English gitu.
1: Oh,
3: kadang.
1: Oke, okay. Gitu. Oh, syukur berarti ada pendukungnya gitu ya.
3: Iya.
1: Ada yang support di rumah gitu. Kalau Mbak Nuri sendiri?
2: Enggak ada.
1: Sendiri. Rumah di mana sih?
2: Di Pemekasan Pademau.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi ya tapi bisa loh, bisa mengajarkan adik-adik di rumah atau apa gitu ya untuk selalu bahasa Inggris. Nah, ini tadi tantangan. Bagaimana sih tips supaya bisa cepat belajar bahasa Inggris? Dimulai dari mana nih, Mbak Ria?
3: Tips untuk belajar bahasa Inggris ya,
1: Kak. Biar cepet tuh gimana? Kayak saya nih, saya bisa gak sih, bisa cepet gak belajar saya nih bahasa Inggris? Karena usia sudah 40 tahun ke atas.
3: Sebenarnya untuk belajar itu tidak memandang usia ya Kak sebenarnya.
1: Iya betul.
3: Cuman mungkin dalam menangkap ilmunya
1: agak lama gitu.
2: Bukan agak lama, tapi jangan, berbeda.
1: Teman saya ngakak loh ya. Jangan saya masuk dalam ini.
3: Katanya emang
1: lawas.
3: Seperti itu katanya kalau faktor U.
1: Iya, faktor U, usia, uang.
3: Sudah
1: kurang vitamin, kurang vitamin D kayaknya.
3: Karena yang di pikiran kita bukan hanya satu kan.
1: Iya, betul.
3: Iya.
1: Oke, gimana?
3: Untuk fasih sih. Itu bisa dimulai dari kebiasaan enggak sebenarnya, Kak? Ya, balik lagi ke tadi, faktor lingkungan juga mempengaruhi.
1: Pengaruhi, betul.
3: Kita bisa mulai hal itu dari hal-hal kecil seperti
1: misalnya gimana?
3: Ini. Settingan HP lah kita ubah menggunakan bahasa Inggris.
1: Nanti enggak bisa balik lagi. Mana ini artinya apa ini?
2: Kalau saya itu ngafalin, oh ini setelan ini.
1: Gitu. Iya karena gambarnya ada. Kan.
3: Karena secara enggak langsung Kak kalau kita udah mengubah settingan HP itu secara enggak langsung kita nambah vocab gitu kan Kak.
1: Oh iya betul.
3: Iya,
1: dari hal kecil dulu nih. Oke.
3: Terus apalagi untuk Gen Z sekarang itu kan tidak suka yang terlalu rumit gitu. Jadi bisa kita juga dari scrolling TikTok. Biar tidak percuma ya kita scrolling itu ya. Jadi kita bisa mengikuti konten-konten edukasi yang menggunakan bahasa Inggris.
1: Betul. Saya juga loh, salah satu misalnya gini nih. Ada kata bahasa Inggris gitu kan di TikTok tuh, di TikTok biasanya. Nah ini saya sering ini loh, saya sering screenshot. Kemudian kalau saya lagi santai-santai saya baca apa ya untuk memantapkan komunikasi di public speaking gitu kan. Saya sering belajar loh.
3: Iya, di TikTok juga itu biasanya ada ini Kak. Biasanya kayak ada apa sih conversation gitu menggunakan bahasa Inggris.
1: Betul.
3: Itu ada conversation, kadang ada juga teks yang jalan itu kita baca. Di challenge buat baca itu berapa menit gitu kan.
1: Betul.
3: Itu banyak sebenarnya kalau kita menggunakan media sosial dengan baik, tidak hanya scrolling gitu. Kan bisa juga kita mencoba untuk membuat caption bahasa Inggris itu juga bisa. Sebenarnya banyak cara kalau untuk sekarang itu karena as we know HP sudah di genggaman kita, dunia di genggaman kita.
1: Inggris coba. Itu. Inggris sedikit aja. Ngomong bahasa Inggris aja, saya sebenarnya tahu kok. Oke, Mbak Nuri. Menurut Mbak Nuri, bagaimana cara cepat?
2: Kalau saya pribadi fasih ngomong apa fasih gimana?
1: Ya, bagaimana cara cepat lah bisa berbahasa Inggris. Tidaknya ketika berbicara tahu mengungkapkan, kemudian ketika orang berbicara kita juga tahu ini maksudnya apa sih gitu.
2: Kalau belajar, tips pertama itu suka.
1: Oh iya, suka dulu ya.
2: Iya.
1: Tapi kadang ada loh, berawal ketidaksukaan, akhirnya
2: jadi suka gitu. Kalau saya pribadi itu kesukaan, entah itu suka pelajarannya atau suka gurunya.
1: Oh,
2: bukan? Iya.
1: Nah, ini dia, ini Mas Luhung bisa ketawa-ketawa dia. Kalau ya betul-betul harus suka gurunya dulu dong.
2: Gurunya tuh asik gitu. Ya. Pasti timbul ketertarikan gitu.
1: Bunina mana belajar. Bunina. Iya, oke,
2: jadi,
1: suka dulu.
2: Suka dulu. Abis itu mungkin ada keharusan, kewajiban bahasa Inggris seperti halnya kita pengen kuliah di luar negeri. Syaratnya tuh harus tes IELTS kan ya Kak? IELTS kan. Kan itu harus belajar bahasa Inggris bagaimana caranya. Kita mau bekerja di pelayaran harus bisa bahasa Inggris kan. Itu kan udah suatu keharusan bagi kita untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kalau udah ada dorongan yang kayak gitu, pastinya kita akan lebih serius dalam belajar bahasa Inggris.
1: Oke, jadi intinya tuh suka dulu, nanti sudah suka akan cinta. Kalau udah cinta, nggak mungkin mau lepas gitu kan. Bener ya, Mas Luhung ya? Iya. Tapi bener loh ya, suka dulu, nanti cinta. Udah kalau udah cinta gimana kalau orang jatuh cinta?
3: Itu kan nggak mau lepas.
1: Nggak mau lepas, ya kan? Jadi maunya nempel terus, maunya belajar terus sama dengan ilmu gitu kan ya? Betul ya? Oke, jadi kayak saya juga apalagi dari usia anak-anak dini. Nah ini lebih cepat kalau memang kita ajarkan bahasa Inggris, karena dia dari kecil udah dilatih, ya itu dari keseharian, berbicara keseharian gitu ya. Misalnya makan, apa?
2: Eat,
1: kemudian minum atau menyapa, hey, hello gitu ya kan? Say hello. Sebenarnya hello itu kan biasanya kita mau hey, hey, itu kan bahasa Inggris loh ya.
3: Iya, sebenarnya itu bahasa Inggris, cuman kadang teman-teman enggak
1: sadar, pikirannya bahasa ibu gitu ya. Padahal itu udah bahasa Inggris gitu. Oke, jadi yang pertama tadi tuh kalau Mbak Ria tadi bilang usia juga mempengaruhi, tapi kalau menurut saya belajar itu enggak ada batasnya gitu. Semua orang bisa wajib belajar lah meskipun usia tua, ya kan?
3: Iya. Kita juga bisa belajar apa menggunakan hal-hal yang kita sukai saja, Kak. Misal dari hobi gitu kan. Kita hobi kita suka dengerin musik nih, cobalah kita dengerin musik pakai menggunakan bahasa Inggris. Yang suka nonton gitu kan. Misalnya nonton yang English-English dikit
2: tanpa subtitle gitu.
3: Pakai dulu. Iya.
1: Saya suka loh lagu bahasa Inggris, saya suka gitu. Tapi kalau mau nyanyinya saya enggak bisa, itu yang jadi kendala.
2: Kalau pas suka itu udah dilihat artinya belum? Apa cuma sekedar?
1: Belum, belum. Tapi ketika di TikTok tuh ada translate-nya baru, oh ini ternyata artinya ini gitu.
2: Iya kan bisa nambah vocab itu.
1: Iya, terus yang jadi masalah itu ketika mau menyanyikan juga gak bisa ngikuti dengan
2: nadanya nada, gitu ya.
1: Bukan nada juga sih, pengucapannya. Ya, apa itu namanya tadi?
3: Pronunciation-nya.
1: Nah, itu dia. Ya, ada yang ada yang mau bergabung? Oh 5 menit. Kok cepet banget ya. Pertanyaan saya masih 3 loh ya Mas Luhung ya. Jangan bilang cepet. Oke, bagaimana kalian memanfaatkan media sosial untuk belajar? Jadi kan kalau kursus tadi bisa dikatakan kursus itu sekarang mahal loh ya.
3: Iya
1: kan?
3: Iya.
1: Sekarang kursus itu mahal. Jadi banyak orang-orang itu belajar secara otodidak. Yang menurut kalian sendiri seberapa penting gitu media sosial dalam belajar begitu. Terus juga ya itu dululah.
3: Kalau berbicara kursus tadi benar kata kakak ya, untuk sekarang itu
1: mahal
3: kursus itu banyak yang mahal ya.
1: Mahal.
3: Jadi belajar itu tidak harus di tempat yang mahal, tapi terkait kemauan kita gitu. Niatnya kita aja dulu gitu. Untuk apa namanya? Penggunaan media sosial gitu, kita bisa menggunakan TikTok tadi karena Gen Z, apalagi Gen Z ya sekarang itu lebih suka scrolling, Kak.
1: Betul.
3: Seperti yang saya katakan tadi, saya biasanya itu mencari ini apa kreator-kreator yang juga mengajarkan terkait grammar kayak gitu. Jadi nambah itu dari sosial media. Dari
1: jadi TikTok, kalian sosial medianya juga bahasa Inggris. Ketika bikin status-status itu bahasa Inggris dong ya?
3: Terkadang bahasa Inggris.
2: Iya, sosialis, captionnya gitu.
1: Oh, captionnya. Iya, ya, haruslah. Jadi itu melatih juga kan.
2: Iya.
1: Oke. Kalau Mbak Nuri gimana?
2: Kalau menurut saya pribadi sih, kalau tentang sosial media ya sangat berperan aktif untuk sekarang ini. Soalnya ya benar kata Kak Ria, bukan di mana kita belajar, tapi bagaimana kita belajar seperti itu.
1: Oke, jadi penting banget lah ya media sosial. Nah, dengan topik kita ini karena waktunya mepet banget ya. Dengan topik kita ini mengapa Gen Z disebut membuat perubahan? Nah, kira-kira nih yang terakhir, apa pesan untuk anak-anak muda di Madura yang ingin belajar bahasa Inggris dari Mbak Ria?
3: Oke.
1: Nanti terakhir bahasa Inggris loh ya. Apa tips
3: kenapa Gen Z itu
1: disebut perubahan,
3: disebut agent of change gitu kan?
1: Ya betul.
3: Karena Gen Z itu terkenal kreatif, Kak. Baik secara apa ya, mereka juga banyak berinovasi dari hal-hal yang mereka telusuri sendiri gitu. Baik mereka tenggelam di sosmed atau yang suka buku, mereka apa cepat mendapatkan inovasi-inovasi.

0: Nggak usah, bahasa Inggris aja. Hi guys.
1: Okay guys, to all of you, to all of the teenagers, to what is that? Trying to teach English to what's that?
2: Each other.
1: To teach English to speaking English and don't afraid to wrong because fillers as Prilly said that fillers are experience and experience is your best teacher. Jadi jangan takut untuk mencoba, bahkan habiskan jatah gagalmu itu, seperti itu.
0: Experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang terbaik, iya, begitu ya. Oke. Okay. Iya. Mbak Nuri,
2: pesan nih.
0: Pesan.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Pesan, okay. Pakai bahasa Inggris lah.
2: For Gen Z, let's be smart enough to innovate and be ethical enough to care.
0: Artinya apa, translate?
2: Untuk generasi Z ya.
0: Ya. Yeah.
2: Marilah kita pintar. Marilah kita cukup pintar untuk berinovasi dan beretika untuk peduli.
0: Gitu. Yeah. Oke. Okay. Sebenarnya tadi saya sudah mau memberikan translate kayak gitu. Ini hanya basa-basi. Dan saya hanya
2: dulu gitu ya.
0: Dulu.
2: Apakah benar gitu?
0: Ternyata benar itu artinya ya. Oke, okay, luar biasa. Ini juga menunjukkan pada sore hari ini betapa perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini itu luar biasa, yeah, sehingga menghasilkan wanita-wanita tangguh seperti kalian berdua begitu ya. Oke, okay, sukses selalu untuk kalian, mudah-mudahan nanti bisa mendapat beasiswa ke luar negeri, ke sekolah yang lebih tinggi lagi, amin, begitu ya. Dan nanti jangan lupa untuk pulang kampung, ya, membangun kampungnya masing-masing, ya. Oke, okay, terima kasih, thank you sekali lagi kebersamaannya di sore hari ini, ya. Jauh-jauh dari Pamekasan, 45 menit ya, perjalanan ya, luar biasa loh ya, dari Pamekasan ke Sampang untuk membagikan atau berbagi ilmu, berbagi edukasi, dan juga berbagi apa ya, informasi untuk kalian semua begitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Ria, Mbak Nuri, sukses selalu ya. Nanti next time kita bisa bincang-bincang lagi dengan ya topik dengan bahasa Inggris karena kalian dari prodi bahasa Inggris TBI. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya sore hari ini dengan narasumber kita, yaitu dari mahasiswa UIN Pamekasan ya, yaitu ada Mbak Ria Rozika Amalilah, Ketua HMPS TBI 2026-2027, dan Princess Nuri Nirhayati Fajrin Asobri dari Prodi TBI juga, dengan topik kita adalah Gen Z pembuat perubahan, trik cepat fasih bahasa Inggris. Terima kasih kebersamaan Anda, kita akan jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda tentunya, masih di Indonesia Cerdas. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
6: Sabar dikit lah, santai, Bro.
5: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
6: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali. Nah.
7: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
6: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
5: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, Bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaro, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
1: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Mungkin eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali. Sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati.
2: Ya, ramai banget. Enggak. Ada titik-titik tertentu yang mungkin
3: ketir sini gitu ya. Sering Mas ke sini?
2: Sering. Saya. Jerman.
0: Deretan bendera umbul-umbul dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Varian Raki melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
5: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Madiun melalui BPBD membentuk dan melatih desa atau kelurahan tangguh bencana Destana di Kelurahan Taman. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menekankan soal kompakan warga untuk menghadapi bencana. Laporan Ulfa Larasati.
6: Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menggelar pelantikan dan pelatihan Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana di kantor Kelurahan Taman. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Taman. Kegiatan akan berlangsung selama 4 hari dengan materi yang mencakup pembekalan teori serta simulasi penanganan bencana. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan risiko bencana di wilayah Kelurahan Taman tergolong rendah. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai bentuk. Menurut Bagus, ketangguhan bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga ditopang oleh kekompakan masyarakat. Ia menilai hubungan yang kuat antar warga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.
7: Makanya hari ini bagaimana mempersiapkan warga di kelurahan, khususnya di taman ini, warganya tahu apa yang akan dilakukan pada saat nanti sebelum terjadinya bencana, sehingga sudah harus siap-siap. Tetapi hari ini saya tekankan tidak hanya masalah bencana. Seluruh ketangguhan bencana ini itu harus dimulai dengan kekompakan warganya dalam apapun, tidak ada dalam bencana. Sehingga ini perlu beberapa kali harus sering disosialisasi, dikumpulkan supaya hubungan antar warga ini kuat gitu. Persaudaraannya kuat, kompak, sehingga dalam sisi selain bencana pun juga kompak.
6: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menjelaskan materi pelatihan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan persiapan menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.
8: Kegiatan hari ini kan pembentukan kelurahan tangguh bencana. Jadi di Kota Madiun, periode ini, tahun ini kita mengadakan 2 kelurahan tangguh bencana. Yang sudah terbentuk itu 11 kelurahan tangguh bencana. Jadi nanti diharapkan 27 kelurahan terbentuk semua kelurahan tanggap bencana. Materi ini lebih banyak preventif, persiapan menghadapi bencana. Ya, yang terutama yang di wilayah Kelurahan Taman tentunya bencana terjadi hanya seperti yang ribut, pohon tumbang, kemudian ada reptil yang masuk ke dalam rumah, itu mungkin materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
6: Yusuf berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Sebagai informasi, Destana di Kelurahan Taman menjadi Destana ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Secara bertahap, program Destana tersebut ditargetkan menjangkau seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, grup reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur menjuarai gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Eka Wulan melaporkan.
6: Grebek Suro 2026 Ponorogo resmi ditutup pada Senin malam 15 Juni 2026. Dalam penutupan tersebut juga diumumkan pemenang gelaran Festival Reog Remaja FRR ke-22 dan Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31. Grup Reog Singo Taruna Budoyo dari SMP Negeri 1 Ponorogo keluar sebagai juara pertama Festival Reog Remaja ke-22. Sementara grup Reog Kiai Lodra dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Jawa Timur meraih piala bergilir Presiden Republik Indonesia setelah menjuarai Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 dalam Grebek Suro 2026. Penutupan Grebek Suro Ponorogo turut dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2 Dwi Marhen Yono. Dalam sambutannya, Dwi Marhen mengatakan gelaran FNRP tersebut telah 5 kali masuk dalam top 10 karisma event Nusantara. Bahkan pertunjukan yang mengolaborasikan seni dan budaya tersebut diklaim berdampak positif terhadap perputaran ekonomi.
9: Jadi Reog Ponorogo sudah luar biasa dan ini sudah terselenggara yang ke-5 kalinya. Bahwasanya pariwisata adalah core ekonomi nasional. Di event ini kami menerima laporan dari tim kami. Dari event-event yang terselenggara se-Jawa Timur, Reog Ponorogo multiplier ekonominya nomor 2 setelah Jember Fashion Carnival, tepuk tangan untuk Ponorogo, dan juga melibatkan seluruh masyarakat Ponorogo, ekonominya akan semakin tumbuh dan tahun depan bisa meningkat lagi.
6: Di kesempatan yang sama, PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan gelaran Festival Reog Remaja dan Festival Nasional Reog Ponorogo membuktikan bahwa warisan leluhur tidak hanya dilestarikan tetapi harus terus tumbuh dan dicintai seluruh generasi bangsa.
10: Perayaan Grebek Suro ini tidak sekadar menjadi etalase budaya kebanggaan kita, lebih dari itu, event ini berhasil menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah, ribuan wisatawan yang hadir, perputaran ekonomi, para pedagang, dan ramainya UMKM adalah bukti nyata bahwa melestarikan budaya juga bermakna mesejahterakan masyarakat.
6: Seperti diketahui, sederet acara digelar Pemkab Ponorogo dalam rangkaian Grebek Suro, di antaranya kirab pusaka dan pawai lintas sejarah, laku tirakatan, hingga larungan di Telaga Ngebel. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
11: Terima kasih, Miftah. Pendengar dan pemirsa, pasokan listrik di Kabupaten Jember dipastikan tetap berjalan normal dan terkendali. PLN menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia guna memperoleh informasi maupun melaporkan gangguan kelistrikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
12: PLN Unit Layanan Pelanggan WLP Jember Kota memastikan kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Jember secara umum berada dalam keadaan aman dan andal. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap pasokan listrik karena hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi operasional kelistrikan. Manajer Unit Layanan Jember Kota, Jeremia Devriari Raharjo menegaskan bahwa kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jember masih terjaga dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa isu terkait batubara tidak berkaitan dengan operasional pelayanan kelistrikan yang dikelola di tingkat unit layanan.
13: Ini ada Bia Dirajo, selaku manajer unit layanan PLN Jember Kota. Perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi sistem dan juga kelistrikan di Jember pada umumnya dalam kondisi aman. Kami tidak ada isu berkaitan batubara dan itu memang tidak dalam operasional kami. Tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di Jember, kondisi sistem aman, kemudian apabila ada terjadi gangguan ataupun pemeliharaan, kami sarankan untuk masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile ataupun call 123. Kami perlu sampaikan juga bahwasanya memang di Jember ada beberapa kegiatan pemeliharaan dan juga beberapa lokasi bila mana ada gangguan, boleh kami juga sampaikan lewat aplikasi tersebut.
12: Informasi mengenai jadwal pemeliharaan maupun gangguan listrik dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile dengan memanfaatkan kanal resmi tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus membantu percepatan penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
11: Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Rahayu Ja'far. Rahayu, silakan.
14: Baik, terima kasih Eti. Pendengar juga pemirsa, komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terus diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi tingkat global. Universitas Brawijaya pun menghadirkan forum internasional yang mempertemukan akademisi dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas solusi atas berbagai tantangan masa depan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
15: Di tengah meningkatnya tantangan global yang ditandai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, Universitas Brawijaya UB memperkuat perannya dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui penyelenggaraan International Conference for Sustainable Development Goals atau ICSDGs 2026. Forum internasional yang diikuti sekitar 240 peserta dari 15 negara ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan diselenggarakan oleh Center SDGs UB tersebut mengusung tema Sustainable Development in Times of Uncertainty, Equity, Innovation, and Resilience. Konferensi yang digelar di gedung algoritma Philcom UB ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi gagasan dari hasil penelitian yang mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, ICSDGs 2026 menjadi sarana strategis untuk mendiseminasikan hasil riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
16: Untuk mereka saling menyampaikan dan mendiskusikan hal-hal baru hasil-hasil risetnya berkaitan dengan bagaimana mereka berkontribusi secara proaktif pada pencapaian indikator-indikator, terutama pada secara agregatif 17 indikator SDGs.
15: Ketua Global Partnership and Reputation UB Hendrix Yulis Setiawan menjelaskan, berbagai inisiatif yang dijalankan UB bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mulai dari program penghargaan, laporan sustainability fakultas hingga konferensi ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun awareness bahwa UB memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pencapaian SDGs.
17: Itu sebenarnya untuk penanaman awareness ke sekitar UB juga bahwa kita punya tujuan yang sama. Nah, kemudian dari situ selain yang kita lakukan juga sebagai institusi akademik, UB juga banyak riset yang berkaitan dengan SDGs. Bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir ada 6.000 plus papers-nya UB itu yang relate dengan pencapaian goals.
15: Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir UB telah menghasilkan lebih dari 6.000 publikasi ilmiah yang berkaitan dengan SDGs. Selain itu, kampus juga terus memperkuat implementasi konsep Green Campus untuk mengukur sekaligus meningkatkan capaian keberlanjutan dalam tata kelola universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani.
11: Terima kasih Rahayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
18: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Proses pemulangan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung secara bertahap. Hingga 17 Juni 2026, lebih dari setengah jemaah dan petugas kloter telah tiba di tanah air melalui debarkasi Juanda, Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
19: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya tahun 2026 terus berlangsung. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Juanda Surabaya per 17 Juni 2026, sebanyak 22.736 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba di tanah air hingga kloter 60. Sementara 21.264 orang lainnya masih menunggu jadwal kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan bahwa pelaksanaan operasional pemulangan berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh unsur pelayanan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Ia mengatakan pemantauan terhadap jemaah yang masih menjalani perawatan juga terus dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sebab hingga saat ini PPIH mencatat masih terdapat 16 jemaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Selain itu, PPIH mencatat 6 jemaah haji wafat dalam perjalanan pemulangan, baik di debarkasi maupun di dalam pesawat.
20: Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaah ataupun kloter yang belum pulang, yang masih berada di Arab Saudi ataupun masih berada di Madinah, untuk mengurangi aktivitas yang menyita energi atau meminta aktivitas tinggi. Karena hasil telaah kami, jemaah yang meningkat risiko meninggal dunia itu adalah setelah 10 hari kepulangan setelah armusna. Oleh karena itu tolong untuk tidak menambah kegiatan-kegiatan yang sifatnya membebani fisik.
19: Ia menambahkan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan proses pemulangan jemaah haji akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh kloter tiba di tanah air sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ermina melaporkan.
18: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
21: Mendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenem, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Bersatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep sore ini, pendengar kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan saya akan hadirkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Iya pendengar, masyarakat Kabupaten Sumenep kembali menghidupkan tradisi tahunan pembuatan tacin sora atau bubur asura setiap memasuki bulan Muharram. Bagi warga Sumenep, bulan asura atau Muharram ini seringkali dipandang sebagai bulan yang penuh tantangan atau bulan nahas. Oleh karena itu, prosesi memasak bubur khusus ini bukan sekedar rutinitas kuliner, melainkan sebuah ritual yang syarat akan doa untuk memohon perlindungan, keselamatan, dan keberkahan kepada Allah agar terhindar dari segala bala. Nah, secara tampilan dan rasa, tacin sora khas Sumenep ini memiliki karakteristik yang sangat unik dan juga menggugah selera pendengar. Bubur bertekstur lembut ini menyajikan perpaduan rasa gurih yang kaya berkat taburan berbagai macam topping. Di atasnya tampak meriah dengan parutan kelapa muda, kacang tanah goreng yang renyah, irisan telur, serta kesegaran dari toge mentah. Dan keistimewaan utamanya terletak pada siraman kuah santan merah kental yang gurih pedas, lengkap dengan isian potongan daging sapi dan tahu kerupuk orak yang khas gitu ya. Dan pembagian tacin sora ini biasanya dilakukan setelah melalui proses doa bersama. Warga saling mengantarkan bubur ini ke tetangga kanan kiri dengan menggunakan wadah tradisional ataupun piring. Menurut salah seorang ibu rumah tangga di Sumenep, Ratna, bahwa tacin sora ini bukan sekedar makanan, tetapi ini adalah simbol doa yang mewujud di dalam rasa. Di bulan yang dipercayai penuh rintangan ini, mereka berkumpul, memasak bersama, lalu bersedekah kepada tetangga. Lewat seporsi bubur ini, masyarakat mengetuk pintu langit, memohon agar Allah senantiasa menjaga seluruh warga Sumenep dari segala mara bahaya. Dan tradisi saling berbagi ini, pendengar, tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tolak balas secara spiritual, tapi juga menjadi perekat tali silaturahmi dan cerminan rasa syukur masyarakat Madura atas rezeki yang telah mereka terima sepanjang tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa datangnya El Nino yang bakal menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras pun dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap digelontorkan. Hal tersebut disebabkan sebagian lagi berupa tanaman siap panen. Selain itu, kemarau panjang dapat mendatangkan resiko gagal panen yang mengancam pasokan beras berikutnya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

Pendengar Islam di Nusantara masih mengajak Anda untuk menelusuri masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Kali ini kita akan masuk pada kisah masuknya Islam di Barito. Diperkirakan masuknya Islam di Barito berlangsung pada awal abad ke-19. Kali ini ditandai dengan adanya tempat sholat di Muara Untu yang dibangun sekitar tahun 1802 Masehi. Masuknya Islam di wilayah Barito dibawa oleh para pedagang dan para da'i yang berasal dari Marabahan dan Nagara. Hubungan antara penduduk yang sudah beragama Islam dengan penduduk asli yang masih menganut kepercayaan keharingan terhubung dengan baik dan rukun. Sejak dulu belum pernah terjadi persengketaan dan permusuhan karena alasan berbeda keyakinan. Mereka yang belum Islam sangat menghormati saudaranya yang beragama Islam dengan tiga macam sebutan, yaitu Allah Masih, karena pada umumnya orang Islam dulu datang ke daerah pedalaman berasal dari Bandar Masih. Sebutan Allah Salam, sebenarnya yang dimaksud adalah Allah Islam, artinya saudara yang sudah menganut agama Islam. Ada lagi satu sebutan, yaitu Allah Dagang. Ini berarti orang-orang pedagang Islam yang masuk ke pedalaman. Penyebaran Islam melalui perdagangan ini dapat dijadikan bukti bahwa Islam masuk ke wilayah Barito melalui jalan damai tanpa adanya unsur paksaan dan kekerasan, apalagi peperangan yang sampai menumpahkan darah. Perkembangan dan cara Islamisasi yang dilakukan di wilayah Barito adalah melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan dengan penduduk asli atau suku Dayak, aktivitas dakwah dan pengaruh ulama, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, serta pengaruh dari Kerajaan Banjar melalui kehadiran Pangeran Antasari dan Muhammad Seman. Berikut daerah-daerah Barito yang dimasuki Islam. Pertama, Puruk Cahu. Di Puruk Cahu seberang telah dibangun masjid yang pertama dengan nama Masjid Firdaus yang dibangun kira-kira pertengahan abad ke-19 Masehi oleh pedagang dari Marabahan yang sudah menetap di sana. Yang kedua, Muara Teweh. Masjid pertama yang dibangun di sana sekitar tahun 1869 adalah di desa Tumbang Tewei atau desa Jampu sekarang oleh Haji Ibrahim Muhammad Sadar yang dikenal dengan panggilan Datu Penghulu Tuan Panda. Yang ketiga, daerah Buntok. Didirikan masjid pertama yang tidak diketahui namanya, namun masjid tersebut kemudian dibongkar dan didirikan kembali di tempat sekitar masjid itu juga, dan kemudian masjid itu diberi nama Masjid Al-Munawwaroh. Tokoh agama yang berperan dalam Islamisasi saat itu adalah penghulu Haji Anang atau penghulu Landrat yang sudah berada di Buntok sekitar tahun 1800-an. Yang keempat atau yang terakhir, daerah Kapuas. Penyebarannya sampai ke Palangkaraya. Menurut catatan sejarah, pada tanggal 24 September 1526 melalui Banjar. Karena menurut catatan yang disebutkan bahwa lalu lintas yang digunakan saat itu hanya lewat sungai Kapuas dan Barito, sehingga perkiraan jarak tempuh lewat sungai antara Banjar dan Kapuas sekitar 3 hari naik perahu. Dari jalur-jalur inilah menyebar sampai ke Mandomai, Timpah Kapuas Hulu, sampai dengan Palangkaraya dan Tangkiling. Demikian pendengar, masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Nantikan terus Islam di Nusantara edisi berikutnya.

0: Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 78 dibacakan Qori Mursalin Ismail. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Antes ainda.

Un.

嗯。

嗯。

beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area. Yakni di sebuah Wadil Qudat namanya, yang warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka, kehausan dan kelaparan, karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya pengin apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli dua kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali, Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya. Kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap tiga kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya. Diusap tiga kali Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar. Itulah mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah air susu tersebut. Rasulullah membawa timba, kemudian mengambil satu cangkir, satu gelas dari air susu yang segar itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ishrab, wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali. Karena Abu Bakar mengatakan, Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda, bukan saya wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. Dua kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai tiga kali tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, sayyidul qawmi akhiruhum syurba. Abu Bakar, tahukah engkau, sayyidul qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminum.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

keyakinan saya pada waktu itu mengatakan bahwa nggak bisa kalau selama saya masih ngeband juga, salah satu indikasinya karena memang saya tidak dapat support dari orang tua, tidak izin gitu ya. Kedua, saya akan bertemu dia terus gitu kan, itu akan bagi saya itu akan rancu gitu. Jadi saya harus hijrah, saya harus move dengan rasa depresi karena saya harus meninggalkan dunianya saya, hobi bernyanyi saya bertahun-tahun dari SMP. Terus saya harus meninggalkan dia juga dengan keadaan kita nggak punya kesalahan gitu, hanya perbedaan. Saya harus mematikan semua itu, mematikan emosional itu. Saya tektokal sama Allah. Ya Allah, saya sudah di titik ini ya. Saya sudah 3 kali loh dipertemukan sama yang berbeda keyakinan. Saya bilang, saya tidak pernah punya mimpi tinggi-tinggi ingin menjadi superstar atau ingin menjadi penyanyi. Tapi yang apapun bentuknya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, yang penting seiman. Saya ingat banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Budingatora Kiper Kaper dalam Pesawatura kata peten Aris Mangken reput tangkel petobles bulan Juni tahun 2016 kor. Asarang peten kaulah Ahmad Paris si Budingatora Kiper selangkong palo saat Mangken engki kadinto Kaper sesapesan. Jemaah haji tahun samangken ejatwal lagi berdi abeli dari asrama haji Sukolilo Sorpeja abeli de sumenep etangkel salekor Juni bulan samangken. Mila dari kadinto pemerintah kabupaten Sumenep ampun nyiap aki sate jaka putuan kepala bagian kesejahteraan masyarakat Setda Sumenep Kamiluddin Ajarbeki layanan kasebut aropa aki bentuk kapertulian pemerintah daerah de sateje hamba Allah khusus jamaah asal Polo Pemkap cukan ampun nyiap aki kapal tasik katia ebekto mangkat tamasok cukan jamaah se masuk dalam kloter luar daerah peti ekoniana sarang pemerintah.
1: Kita ini kan awalnya ada 4 ya. Nah, ternyata Sumenep sekarang ini sudah ada 9 kloter. Walaupun tidak banyak ya. Jadi ada 4 kloter itu hanya 2-2. 2-2. Kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 112. Itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitasi. Jadi mereka berangkat kita fasilitasi. Pulangnya nanti kita juga fasilitasi.
0: Menurut telepon, pensapen bus PDE dampingi sarang tenaga kesehatan tor ambulan. Salen kadinto rombongan kesebut PDE kawal sarang pihak Polres Sumenep ebekto parjalanan aboli de Sumenep. Keluarga jemaah epakon sobaja koordinasi sarang pihak panitia sablun ngone torjukan tak ekingeng aki alam pa aki konvoy nang jalan raja demi ajaga Qatar tepen.

0: Dinas Perhubungan Sampang, Kotibul Umum ngaturake kasalametan nang lalu lintas benget eputuaki kesadaran masyarakat. Minorot epon, patuh da aturan lalu lintas, atetiaki langkah seutama kangkui ngurangi musibah nang ejelen.
1: Menyampaikan kewajiban dan aturan pengendara dalam berlalu lintas, baik dalam hal perilaku tertib lalu lintas, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Berkendara dengan wajar, dengan penuh konsentrasi, larangan menggunakan smartphone pada saat berkendara, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
0: Kotibul nambah eki, selain ningkataki kesadaran nang ejelen, masyarakat juga penget parloh paham cara sesae ebekto ngadepi musibah mulai dari aparing bantuan kantos alapor ketetian de pihak sip berwajib. Mila dari Kadinto, Dishub Sampang, ngarep samuka angka kecelakaan lalu lintas bisa ngurangi tor peningkatan tata tertib dan ejelen atambo maju.

Kaper Satrosepon. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Peditros Adukung jalan lalu lintas demi keselamatan masyarakat. Kepala Bidang Perhubungan Darat

0: kabar sepongkasan. Satlantas Polres Sampang keduan cara seunik dalam apareng pangauningan dek masyarakat ngingingi masalah keselamatan tor tata cara aturan lalu lintas neng ejelen kalabun cara apareng sayur dek pengendara. Kasatlantas Polres Sampang AKP Sulaiman Adebu, sayur separingaki dek masyarakat aropaki hasil tani Polres Sampang neng pakarangan pangan lestari otobo P2L.
1: Tujuannya untuk pengendara R2 yang tertib berlalu lintas mungkin memakai helm, jadi kita berikan penghargaan lah lewat sayur itu, kita kasihkan helm dia ya, mungkin boncengan berdua pakai helm, jadi kita kasih sayur mayur itu loh.
0: Dalam kesempatan kadinto, Satlantas Polres Sampang juga aparing uning masalah telok es engki kadinto siap mental, siap akunaki kendaraan sarang siap patuh de aturan. Telok aturan tersebut inilai pengecek pentingah kangkui ngurangi angka pelanggaran sarang kecelakaan neng ejelen. Pamiarsa, sakadinto berkabar dalam pesa matura produksi Radio Republik Indonesia Sumerep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebeda Epleton. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colok pesa epon lesan. Bibir pesa epon late. Kiki pesa epon beje. Cile pesa epon elat. Leer pesa epon hulu. Tabu pesa epon pada eren. Bucel pesa epon poser. Lengen pesa epon kulungan. Kalemongan pesa epon kaleng cepe. Tanang pesa epon asta. Keriki pesa epon racung. Koko pesa epon kanaka. Betes pesa epon podek. Tersoko pesa epon padek.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 1.

0: 101.
1: 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep sore ini bersama saya Ani Purnama. Selamat sore, atau lebih tepatnya selamat petang ya. Pendengar semua dimanapun berada, semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan terus semangat ya tentunya. Baik, untuk Sumenep sore ini saya akan hadirkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id tentang manfaat teh hijau nih pendengar. Ini kabar baik untuk yang barangkali sedang berupaya menurunkan berat badannya. Jadi memang kalau kita bicara soal teh hijau, ini sudah lama dikenal ya, sejak ribuan tahun lalu sebagai tanaman herbal yang efektif memberikan efek relaksasi sekaligus juga meredakan rasa cemas. Nah, lebih dari sekedar penenang pikiran, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa rutin mengkonsumsi teh hijau dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, osteoporosis, penyakit jantung, hingga stroke. Dan juga berkat khasiatnya yang luar biasa ini, belakangan teh hijau semakin populer dan banyak diproduksi secara khusus dengan klaim mampu menurunkan berat badan secara efektif. Dan salah satu alasan utama mengapa teh hijau sangat diandalkan di dalam program penurunan berat badan adalah karena minuman ini termasuk kategori yang rendah kalori.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar berkat khasiatnya yang luar biasa, belakangan ini teh hijau semakin populer dan juga banyak diproduksi secara khusus dengan klaim mampu menurunkan berat badan secara efektif. Nah, salah satu alasan utama mengapa teh hijau sangat diandalkan dalam program penurunan berat badan adalah karena minuman ini termasuk kategori yang rendah kalori. Berbeda dengan jenis teh lainnya, teh hijau tidak melalui proses fermentasi dalam pengolahannya. Jadi proses alami inilah yang kemudian menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh, sehingga teh hijau kaya akan senyawa antioksidan tinggi yang dikaitkan dengan sejumlah efek baik bagi kesehatan tubuh, khususnya mendukung program diet. Dan di dalam teh hijau ini, pendengar, terdapat senyawa antioksidan kuat yang disebut katekin. Senyawa ini diketahui memiliki kemampuan untuk membantu mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh, terutama ketika seseorang sedang melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Tidak hanya itu, teh hijau juga mengandung epigallocatechin galat atau EGCG, di mana ini adalah sebuah senyawa yang dapat merangsang produksi hormon pemecah lemak ya, sekaligus meningkatkan laju metabolisme tubuh sehingga lemak tetap terbakar bahkan saat kita sedang beristirahat. Dan selain mengoptimalkan pembakaran lemak, teh hijau juga memiliki kandungan kafein alami yang bermanfaat bagi penderita obesitas. Berdasarkan penelitian di pendengar, kandungan kafein tersebut terbukti dapat membantu mengendalikan nafsu makan. Nah, ketika nafsu makan dapat dikontrol dengan baik serta diimbangi dengan pola makan yang sehat, maka proses penurunan berat badan akan berjalan jauh lebih efektif dan juga konsisten. Kendati demikian, pendengar, penting untuk diingat bahwa teh hijau bukanlah obat ajaib yang bisa bekerja sendirian. Dan konsumsi teh hijau ini memang harus tetap dibarengi dengan penerapan pola hidup sehat supaya hasilnya maksimal.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb sore ini.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos
4: ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran APBD

0: Anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
1: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
2: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
1: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
3: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
4: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
5: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
4: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini ya menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
6: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
5: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
7: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
9: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
10: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
11: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
8: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
12: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
13: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih rentangnya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang boleh nggak pinjam utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu cuma 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
12: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
14: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan agak gila. Jadi kita harus cek lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
12: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
17: Iya. Pak, ini bersama ibu.
18: Iya.
17: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
18: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu. Ya, sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
16: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
19: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
20: Halo, saya Awang.
19: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
20: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya, begitu.
19: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
20: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
19: Ya, terima kasih Mas Awang.
20: Ya, sama-sama.
19: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali, dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Boca dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di Kota Manise semakin tergelora. Gubernur Maluku Henry Kewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Gracia.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya.

0: Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lori, 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama Islam malam hari ini bersama Ustadz Hudaifah dengan topik mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan dunia.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyadu an la ilaha illallah wa lahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. Wabtagi fima atalkallahu dar'a'ra. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabgil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu yang perlu kita renungkan adalah tentang cara berpikir kita bahwa hidup kita di dunia ini sesungguhnya adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu berpikir tentang nasibnya di akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amina lima ba'dal. Jadi orang yang pintar itu, kata Nabi, orang yang cerdas itu bukan hanya karena dia punya titel, bukan punya gelar, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir nasibnya tentang akhirat. Bagaimana dia menjadikan dirinya itu bahagia di akhirat. Itulah orang yang cerdas. Dia berpikir tentang apa yang akan terjadi sangu sesudah dia meninggal dunia. Sedangkan orang yang lemah itu, orang yang bodoh itu adalah wal ajisu manittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan kemudian dia berangan-angan dapat ampunan dari Allah. Salah satu cara berpikir yang mungkin harus kita benarkan, luruskan kembali agar kita tidak menjadi orang lupa bahwa di dunia ini kita hanya sebatas sementara. Kita hanya bagaikan seorang musafir kalau dalam hadis itu yang cuma berteduh sebentar lalu akan berangkat kepada tempat kita yang sesungguhnya. Maka salah satu kaidah yang kemudian juga dipakai oleh para ulama itu adalah Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari kebahagiaan akhirat dengan apa-apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita selama di dunia ini. Jadi Quran surat Al-Qasas ayat 77 itu yang memerintahkan kita untuk mencari kebahagiaan akhirat itu. Jadi wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadi carilah kamu kebahagiaan untuk akhirat kamu itu dengan apa-apa yang sudah diberikan Allah. Menurut ulama tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah untuk kita kemudian menggunakan seluruh potensi yang kita miliki di dunia ini. Terutama harta kita untuk kita jadikan sebagai ladang untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tetapi lalu kemudian dilanjutkan di situ wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi juga jangan lupa apa yang menjadi kebutuhan kamu di dunia. Artinya ada hak-hak kita, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan yang itu berkaitan dengan dunia. Oleh karena itu ayat ini sebenarnya mengingatkan, bukan berarti bahwa kita harus seimbang dunia dan akhirat dengan kalimat atau kata-kata 50%, 50% atau 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Bukan itu yang dimaksud dengan tawazun dunia dan akhirat. Tetapi kita memahami, katanya Pak Quraisy Shihab itu dalam tafsir Al-Misbahnya, bahwa kita sudah meyakini betul sebagaimana ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, bahwa dunia ini ladang menuju akhirat. Artinya kita ini di dunia ini menanam, nanti kita akan menuai di akhirat. Nah, cara berpikir seperti ini harus tetap kita tanamkan karena Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini memang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Korun. Jadi Korun itu diberi, ini bagian dari umatnya Nabi Musa. Jadi Korun itu diberikan harta yang begitu sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kemudian diingatkan banyak orang untuk kemudian jangan hanya untuk menumpuk, jangan hanya kemudian dia untuk kebanggaan, ya. Walaupun dia kemudian membantah, ini karena kepintaranku. Jadi ya, ya terserah aku gitu kan bahasanya. Maka lalu kemudian diingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadi hendaklah kamu mencari kebahagiaan akhirat itu dengan apa yang sudah diberikan Allah itu, dan jangan kemudian melupakan dunia. Artinya bahwa sebenarnya prinsip hidup kita ini adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ya, untuk mencapai kebahagiaan akhirat, maka seluruh potensi yang kita miliki itu harus kita tujukan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Maka disebutkan oleh Pak Quresh tadi itu bahwa amal-amal kita yang tampaknya kelihatannya dunia itu akan punya nilai akhirat ketika kemudian kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah orang yang cerdas, itulah orang yang pintar. Dalam hal-hal dunia saja dia pakai untuk akhirat. Contoh misalnya masalah tidur. Masalah tidur ini kita anggap sebagai bagian bukan dari ibadah gitu kan. Karena itu keduniaan. Tapi ternyata ketika orang itu mengolah dengan tidurnya dia kemudian berzikir, dia kemudian berwudu sebelumnya, dia kemudian sholat mungkin sebelumnya. Lalu dia tertidur dalam keadaan berzikir, maka tentu kemudian nilai tidurnya itu sampai dia bangun disebut sebagai orang yang berzikir. Karena dia kemudian memahami betul bahwa seluruh potensi yang dia miliki, jangankan hal-hal masalah seperti itu, yang dia miliki harta, dia kemudian pakai untuk kebahagiaan akhirat. Bukan semata-mata untuk dunia. Kenapa? Karena dunia itu hanya sebatas yang dia perlukan. Itulah yang kemudian disebut orang yang cerdas. Karena memang manusia itu punya karakter yang kemudian dia tamak, dia serakah, dan dia kemudian melupakan tentang kehidupan akhirat itu. Maka diingatkan dalam muhasabah di bulan Muharram ini, kita ini sesungguhnya betul-betul harus mencari kebahagiaan akhirat itu dengan tanpa melupakan hal-hal dunia. Contoh gambaran kecilnya itu adalah ketika ada tiga orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian merasa jauh amalnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, tidak pakai dosa segala macam. Lalu kemudian tiga sahabat ini kemudian merasa bahwa jauh amalnya dari Rasulullah, kemudian ada yang ya, berpikir bahwa dia akan sholat terus menerus, gitu ya. Dia akan sholat terus menerus. Lalu kemudian ada yang mau berpuasa terus-menerus, ada yang kemudian tidak mau nikah. Karena ingin mengejar amal untuk menjadi bahagia di akhirat itu. Tapi oleh Rasulullah SAW ditegur bahwa komentar-komentar mereka, Rasulullah sebut, saya ini orang yang lebih bertakwa dari kalian. Saya puasa tapi juga saya berbuka. Saya kemudian salat tapi juga istirahat atau tidur, dan aku juga beristri, kata Rasulullah. Artinya bahwa kita memang harus mencari kebahagiaan akhirat, tapi tanpa melupakan hal-hal yang merupakan kebutuhan dunia. Contoh lagi sederhananya adalah misalnya ada seorang sahabat yang ya, begitu sangat inginnya dia mencari kebahagiaan akhirat, sampai kemudian melupakan istrinya. Nah, ketika ditemuin oleh Salman al-Farisi itu kemudian, sahabat Abu Darda ini, ya melihat ketika masuk itu istrinya kok seperti pakaian pembantu gitu. Lalu kemudian, kenapa Anda berpakaian seperti ini? Oh, suamiku sudah tidak terlalu suka sama aku, katanya. Lalu kemudian, oh begitu. Lalu kemudian Salman al-Farisi kemudian mencoba mengingatkan saudaranya ini, artinya sahabatnya ini, untuk tidak berperilaku begitu. Artinya ada orang-orang yang memang masih punya hak buat kita, termasuk istri kita, anak-anak kita, badan kita juga harus diistirahatkan. Kita butuh makan dan minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian. Itu bagian-bagian dari dunia yang tidak salah kita kemudian peroleh. Ya, makanya di situ walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan. Ya, biasanya kan larangan itu menuju haram, tapi ini justru larangan yang menunjukkan kebolehan. Artinya kita tidak dilarang atau boleh kita kemudian mengambil hak-hak dunia itu sebatas yang kita perlukan. Tetapi jangan kemudian lupa bahwa sesungguhnya adalah hal terbesar yang kita inginkan dari setiap yang kita lakukan adalah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Nah, untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu tentu tidak serta-merta hanya kita berharap bahagia di akhirat dengan sesuatu yang masih belum kita ketahui, tetapi kita melakukan amal-amal yang kemudian itu bisa merupakan jalan untuk kita jadikan 24 jam kalau perlu. Jadi 24 jam itu adalah kita mencari akhirat. Jadi bukan bukan maknanya seimbang dunia akhirat. Ketika kita ingin bahagia dunia dan kita ingin bahagia di akhirat, bukan berarti lalu kemudian 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, atau 50%, 50%. Tetapi pemaknaannya adalah seluruh potensi yang kita miliki untuk kebahagiaan akhirat. Contoh misalnya kita mencari akhirat mulai dari siang. Itu dimulai dari waktu subuh seperti ini. Kita sholat subuh berjamaah, ya, laki-laki, perempuan juga yang silakan yang kemudian mau. Dia kemudian mencari kebahagiaan akhirat dengan cara menabung, bahwa dia sudah pagi-pagi dia kemudian bersedekah, maka itu kemudian malaikat kemudian mendoakan, mudah-mudahan diberikan keberkahan dari sedekahnya. Dia sholat jamaah, dia seperti sholat satu malam ketika kemudian sholat jamaah, subuh berjamaah. Lalu kemudian ada yang menunggu sampai waktu suruh, lalu kemudian dia sholat dua rakaat sambil kemudian dia zikir atau membaca Al-Quran, waktu suruh dia sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Lalu berikutnya dia istirahat, dia pulang misalnya, dia melakukan aktivitas. Itu diniatkan juga untuk membantu keluarganya, membangunkan suaminya, membangun istrinya, membangunkan anak-anaknya. Membuat mereka kemudian beraktivitas karena Rasulullah sendiri yang mendoakan di waktu pagi ini adalah luar biasa. Allahumma barik li ummati fi bukuriyah. Didoakan langsung oleh Rasulullah kepada Allah agar umatnya mendapatkan keberkahan. Nah, dia mencari mencari akhirat itu mulai sejak pagi itu. Lalu kemudian bentar setelah itu dia sholat duha. Nah, sholat duha setelah itu dia beraktivitas untuk mencari kerja atau mencari kasab untuk keluarganya. Untuk mencari ilmu, berkasab melakukan aktivitas apa saja, tapi itu kemudian diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Dia setelah itu juga beristirahat sebentar untuk memenuhi hak-hak dunia, istirahat badannya, tapi tetap berada dalam kondisi zikir pada Allah. Dia sholat zuhur, lalu kemudian dia mungkin setelah itu membaca Al-Quran, lalu kemudian tidur lagi sebentar, qailulahnya, tidur siangnya, ya sebentar misalnya dengan niat dia bisa kemudian memaksimalkan tubuhnya untuk bisa nanti malam bangun dan sebagainya. Lalu kemudian dia bersiap beraktivitas kembali sampai kemudian waktu asar juga dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Habis asar dia lakukan aktivitas apapun tapi semata-mata dalam konsep mencari kebahagiaan akhirat. Dia mungkin zikir pagi dan petangnya. Dia banyak melakukan aktivitas yang kemudian punya nilai untuk mencari kebahagiaan di dunia. Karena ketika orang berpikir katanya disebutkan oleh para ulama itu, ketika orang berpikir tentang akhiratnya, bagaimana bagus akhirat, maka dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Tapi sebaliknya kalau orang yang kemudian orientasinya dunia aja, dan dia lupa kebahagiaan akhirat, dan dia anggap kebahagiaan akhirat itu sampingan, karena masih belum pasti, maka justru dia tidak akan dapat keberkahan. Tapi ketika dia disibukkan berpikir tentang nasib akhiratnya, maka itu akan membaguskan diri. Contoh misalnya dalam perenungan 1446 Hijriah ini. Yang kita renungkan sampai saat ini, kita mungkin ada yang berpikir dunia saja. Kita masih belum punya rumah yang bagus nih. Mobil masih belum yang paling bagus. Apa yang kita dapat? Ini masih sepeda motor, ini masih segala macam. Yang kita pikirkan itu dunia-dunia. Tapi kita tidak pernah berpikir, saya sudah bagus enggak sholatnya? Saya sudah banyak tidak diterima amalnya. Saya sudah banyak tidak ilmunya tentang ini. Lalu apa sudah saya praktekkan dalam kehidupan keseharian? Dia berpikir menjadi orang cerdas karena untuk kehidupan akhirat. Dan itulah orang yang kemudian benar dalam cara berpikirnya.
0: Baik.
2: Nah, jadi Itu yang menjadi penting. Lalu malamnya juga begitu. Malamnya dia mencari kebahagiaan akhirat dengan jalan kemudian salat isya berjamaah. Lalu kemudian dia sedikit membaca Al-Quran. Setelah itu kemudian persiapan dan sebagainya, dia tidur juga dalam hal-hal yang sudah diberikan ajaran-ajaran sunnah Nabi. Jadi setiap harinya adalah mencari kebahagiaan akhirat, walaupun kemudian tanpa melupakan hal-hal hak-hak dunia seperti makan, minum, pakaian, dan sebagainya, serta hal-hal yang merupakan kewajiban kita kepada orang-orang yang ada di sekitar. Itu hanya sederhana, tetapi ini penting untuk diingatkan kembali pada kita.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa...

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tepat pukul 20 kita akan hadirkan Lintas Informasi. Satres Narkoba Polres Sumenep mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Dasuk. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial SA 28 tahun, warga Dusun Karang Pocok, Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk. PLT Kasih Humas Polres Sumenep Kompol Widiarti menjelaskan, tersangka ditangkap di halaman rumah seorang warga di Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 3 poket plastik klip berisi sabu dengan berat neto keseluruhan 0,16 gram. 2 poket ditemukan di lipatan celana pendek yang dikenakan tersangka, sementara 1 poket lainnya ditemukan di dalam songkok miliknya. Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, celana pendek warna hitam, sobekan kertas warna putih, dan sebuah songkok warna hitam. Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang kembali menggelar patroli mobil quick response di sepanjang Jalan Raya Torjun, Kabupaten Sampang. Patroli intensif ini difokuskan untuk mengantisipasi kecelakaan di titik rawan, mengurangi kecepatan di titik trouble, serta menindak para pelanggar lalu lintas. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menegaskan bahwa patroli ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menekan angka pelanggaran yang memicu kecelakaan. Selain melakukan pengawasan, petugas di lapangan juga aktif memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar yang pas maksudnya masih setiap bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada ya. Kali ini bersama saya Lili akan menemani malam Anda yang pastinya di siang hari Rabu 17 Juni 2026. Selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional, kita akan menyatu ke Pro 1 Jakarta yang pastinya dengan host kita ada Ita Purnamasari dengan Yudi Ismail dengan bintang tamu kita yang akan menemani malam Anda, Raja Resti Fauzi dan juga Liz Minawati.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Riasti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Riasti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026, kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita, Ria Resti Fauzi, bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas.
0: Ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan? Wey.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus
0: ngobrol
1: nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di Studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul, betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya.
0: Iya. Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya gak sih?
2: Makanya rindu berat sih.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Kayaknya selalu datang ya di ruang rindu.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya. Wes.
2: Padahal terus kalau ketemunya duh pengen nyetak.
1: Akhirnya.
2: Akhirnya.
1: Nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insyaallah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Kita loh, Pak.
1: Tempat kita
2: ya, tempat ya kita biasa juga. Ada berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan
0: ya. Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Wow,
0: luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, maka itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kita nggak bisa nonton
1: Mbak. Nggak bisa nonton. Kita tinggal minta sama Mbak.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Elis Menawati ini memberikan bisa support, memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut. Ceritanya gimana? Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
2: Okay. Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar, dan Ria itu bestie banget deh sama gue, karena
1: sama dong.
2: Benar, bestie di mana-mana.
1: Di mana-mana
2: bestie dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal, perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria, yang ke-60.
1: Wah,
2: kamu masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya?
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan ya, alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah mendukung semuanya.
1: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit, cepet sekali.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan. Nah,
2: kayak kita
1: kayak
2: dulu
1: kita
2: ya.
1: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
2: Kita.
1: Yaudah ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini. Nggak sengaja tuh terlontar aja. Terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah, ini aku ini dulu. Kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
2: Ya Mbak Lis ya.
1: Betul,
2: enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman, dari coba aja, coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi, oke, karya mau bikin kapan? Jadi digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Alhamdulillah ada.
0: Oke.
1: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP.
2: Wow.
1: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
2: Cuma pasti aku langsung gini,
1: ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
2: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
1: Udah, itulah itu aku tuh kan.
2: Next ya Maria ya,
0: siap. Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Lis.
0: Sama Mbak Lis.
3: Oh, ya. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Dengan Ikang Fauzi.
1: Oh, oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
1: Medan gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Kalau kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Oke. Okay.
3: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematara lah begitu.
0: Siap.
2: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
0: Itu saja ya.
2: Oke Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bawah kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ya, ada
2: Bu Ana.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
4: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
4: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
4: Malam.
5: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
4: awet
5: muda
4: Ana.
5: Banget.
4: Betul. Kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
4: Oke. Alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
4: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Oh, ya. Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Terus
5: ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 88.
4: Betul. Masih ingat
0: kan?
4: Terima kasih Bu.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
4: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari
4: mana aja?
5: Oke. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam-salam dulu.
4: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
4: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
4: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
4: Alhamdulillah, Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis
4: Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
4: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
4: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru... Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
4: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
4: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas.
5: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya. Tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
4: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
5: Ya tahu dong,
4: kan Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
4: Oh gitu ya. Emang ditulis ya Bang
7: Andi? Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Bu Ana tadi yang ditorong ya.
4: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
4: Oke.
7: Ya harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke.
7: Okay. Ya,
0: terima kasih Bang Andi.
7: Makasih ya, terlalu terpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
2: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
8: Ismail.
2: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Giri dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
2: Wah, mantap. Bintang
8: tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
2: Selamat juga malam.
8: Menawati ya.
2: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
2: Ya, salam kenal juga.
8: Oke, okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi yang so gimana kau berdua ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, dan talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh, mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
0: okay,
8: mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, gitu. Oke, okay, ditunggu ya, Mbak Arianti.
8: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pausi, dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih.
8: Semuanya,
0: terima kasih.
8: Oke, okay, bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1, Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Tunggung Andi Nur Syamsu, dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak
0: Haryanti. Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan. Satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung itu, terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
9: itu
2: ya.
9: Masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason.
0: Umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
2: Iya. Gak tahu tuh dengarnya dari mana, juga bingung. Tapi mau gak salah aku lagunya itu.
9: Tuh keren emang.
2: Cumanya
9: udah dari kecil,
2: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu, di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
9: nyumbang nyanyi.
2: Gak dibayar.
9: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
9: Supaya
2: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
9: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus
9: banyak ya.
2: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
2: terus
0: ya.
2: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
9: Wow.
0: Dari umur 5 tahun lu.
9: Emang aku sampai terpukau banget. Iya. Enggak nyangka juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Oh, okay, okay.
2: Dina Mariana. Dina Mariana waktu itu kan dia jadi penyanyi ya.
9: Iya, iya, benar.
2: Terus Diana Nasution.
0: Oh, oke.
2: Okay. Pambers, Deloit. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Tan.
0: Mira Susman.
2: Iya, iya, iya. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
10: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Oke.
10: Okay. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Oke. Okay.
10: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Okay.
10: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun
10: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer, bla bla bla. Sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya, ya.
10: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga adalah.
0: Jalan sama. Aditya Warman nggak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
10: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya. Warman.
10: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
9: Itu ya Mbak Lisya.
0: Iya. Waduh. Oke oke oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Oh, ada yang mengikuti jejaknya. Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku tiga anak. Tiga-tiganya udah married.
9: Tiga-tiganya kan nyanyi married. Di pernikahannya.
2: Iya.
9: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
9: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya.
9: Ya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik.
0: Oh,
2: karena aku okay. Itu pun aku kursusinnya
0: di kursus. Oh, iya, iya, iya, iya.
2: Cuma enggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum nggak pernah tampil.
0: Okay.
2: Yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil. Gak kayaknya juga nggak begitu bisa.
9: Wah gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis
10: oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
9: jadikan profesi ya.
10: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi iya, mereka iya. Kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Ya.
10: Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
9: enggak, malas.
2: Ya, iya. Khususnya kayak terpaksa.
10: Karena emaknya
9: yang orang tua. Iya, iya.
10: Kalau yang nomor 3, kalau disuruh nyanyi, ya gitu. Suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
9: Bisa gitu ya.
10: Enggak tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Nggak ada yang
10: dia maunya tuh pengennya ya udah kerja
2: ya,
10: aja
2: ya, sekolah sama kuliah ya,
9: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi nggak?
10: Iya iya.
9: Nah,
2: oh maksudnya anaknya?
9: Iya anaknya.
2: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
9: Pas ada acara di kampus
2: acara
9: nyanyi
2: kampusnya.
9: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
9: Oh ya main gitar, oh, ya main musik ya.
0: Fales, Shay.
9: Kan panggil aku Shay. Karena kita yes,
10: paling, mas. Yang paling kecil malah oh, ini, dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke, kan kayak apa ya, misi kebudayaan.
9: Iya, misi kebudayaan.
10: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
9: Yang perempuan.
10: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
9: Kalau kalian daerah ya.
10: Gitu.
9: Seru pastinya.
0: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
9: Maria dan Balis. Ibu rumah tangga kayaknya.
10: Kemarin juga kita
9: ibu rumah tangga
10: tiarap, ya. Tiarap 20 ya. Tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
9: Maria
10: aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali. Gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau Balis?
10: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
9: Kirain oh, masakannya,
0: masakannya cateringnya.
9: Itu
0: enak loh.
9: Coba
0: dikirim.
10: Oke. Senang hati Mbak Ika.
0: Siap.
9: Masakannya.
0: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, agak susah jawabannya ini ya. Ya
10: kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
9: Kita otodidak ya, Maria benar.
10: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
9: Okay. Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
0: suara
9: vokal yang berkarakter.
0: Bagus. Ya. Yeah.
10: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya
9: masak. Wah, ini suaranya.
10: Oh, ini suaranya gitu.
9: Ini suaranya Ita Purnamasari nih. Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
10: Makanya kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
9: Ciri khas
10: ya.
9: Itu.
10: Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama itu orang.
9: Benar-benar suatu karunia.
10: Iya, iya. Talenta banget ya.
9: Betul, Mbak.
10: Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
10: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua ya.
10: Ya kan? Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku. Album ketiganya aku beli mobil. Album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
10: Aku dapat 5 Golden Record. Iya. Satu BASF Award, satu HDX Award.
9: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
0: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
10: kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
0: Oh. Tapi itu yang dulu ya.
10: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
10: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh, dari Malaysia.
9: Dari Malaysia,
10: Maria ya. Iya.
0: Oke.
10: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
9: Iya, ya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita.
9: Kemudian masuk dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Baria konser bareng Lis. Itu. Baria Mbak Lis, gimana ceritanya?
10: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
9: Kita tuh tahun
10: dulu di Paguyuban Artis Jakarta Selatan.
0: Oh, oke.
10: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, Bang. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
9: tiap minggu
10: rutin, pasti ya? Ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
0: Oh gitu.
10: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota selatan.
9: Ya Allah jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
10: Jam 2 pagi. Om Ateng suka bilang dulu,
2: Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulin kita jam 2 kan, Ri? Iya, Om.
9: Tapi okay. Seru pastinya.
0: Ya. Oh iya.
2: Ada apa tuh? Ya. Terus kita rekaman juga ya, Lis?
9: Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
9: Adipura.
2: Adipura kan kita beberapa kali
0: dapat. Oh iya iya. Bukan lagu komersial ya.
2: Bukan. Oh iya iya iya. Yang program dari
0: Jakstar.
2: DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
9: Akrab.
0: Wong Surabaya. Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. sekarang yang anak baru-baru
9: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
9: Siapa tahu loh Maria ya,
2: suaranya kan
9: iya
2: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi, tanda tangan Mas Krisya.
9: Ya ampun Ria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
2: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku gak berani menyampaikan
9: ya,
2: sampai akhirnya Maria. Kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
9: ternyata
2: mereka
9: bisa.
2: Niken sama Julia bisa. Bisa dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi.
9: Langsung
2: oke okay, saat itu gak pakai ABCD. Gak pakai ABCD. Terus langsung mau sama siapa aja Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau gak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau gak sih nyanyi lagu gue?
9: Mau gak sih gitu. Ya mau aja ya, kok. Barian
2: dengan aku.
9: Next.
0: Konser 2 ya. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
9: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
9: Oh, Panas Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Taruna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya. kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya?
1: Aduh. Iya nih sombong ini. Undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya.
1: Oh
0: ya, gak kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang saya suka. Terus kita mau tanyain pertanyaannya apa kayak waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja
0: okay.
2: Ya
0: okay. Ditunggu ya
1: dia akan dijawab
2: Mas Yudi salam dong
0: Ibu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali, ada siapa ya? Oh ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke, okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya ada Teteh Dinda. Selamat
4: Dinda,
0: malam.
4: Selamat malam. Selamat malam kembali Mbak Ita, Purnamasari, juga Yudi, Ismail, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Mbak.
0: Kumaha Damang, Teteh Dinda,
4: saya
0: Pangesto ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Dan Liz Mainawati.
0: Loh,
1: kok
0: keputus?
5: yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah. Oh, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Oh. Jojo Propaganda.
0: Oh, mereka gak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih,
5: sama Nafa ya.
1: Oke,
5: Teteh. Sukses lah pokoknya untuk
0: Yudi,
5: terus Pak dia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih, bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Risti dan
1: Monggo.
5: Mbak Lis.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wijil murni, Teteh.
1: Ya.
3: Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti, ya, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa, Panas Asmara itu kalau didengarin
3: terima
5: di ini,
3: kasih.
5: Ini Mbak Ita, didengerin di ini, di table, di sudut, dari sudut. Table yang di sudut, sambil menikmati
3: pisang goreng, sama kopi,
1: sambil bersantai
3: dengan udara yang Bogor yang
1: gimana
3: gitu ya, sejuk itu,
1: enak banget ya.
5: Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01:02.
1: Bener banget Teteh.
5: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir itu aja terakhir. Aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Sakit ya banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi menyiksa. Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya. Rindu yang menyiksa.
0: Kita aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Nurdin sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Antel Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya,
6: Ria ini keluar. Tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu Dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu Dari Kulit Rusa.
6: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti dijawab ya Mbak Kasih ya.
6: Oke.
0: Okay. Siap.
6: Boleh salam dikit.
1: Boleh silakan.
6: Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Persatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya, salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong nggak sih?
3: Ya, Mbak Ria dan Mbak aku juga pernah. Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Oh, terus di TV.
1: Oh, di TV. Ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Habis
3: warga baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah. Gak
7: ada Nipo Krispatika. Gak
3: ada
7: almarhum Krispatikawa.
3: Oke.
7: Zuhra.
3: Betul sekali.
7: Ya. Kalau kemampuan sendiri ada albumnya ada masih.
0: Keroncong ya.
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Cinta. Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
3: maksudnya Tunggal ya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
0: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
7: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
7: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya, alhamdulillah,

0: pusing nggak tuh penciptanya? Iya. Jadi rekamannya berkali-kali karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai empat bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
1: Oke.
2: Tapi itu tadi.
0: Tapi alhamdulillah.
2: Nggak mengkhianati hasil.
0: Iya.
1: Proses
0: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
1: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Riri di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauzi dan Liz Melawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
2: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
1: Mbak Ria atau Mbak Liz?
0: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
2: Aku juga.
0: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya. Apalagi cintaku sudah melakukan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
1: Nggak ada ya.
0: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada kayaknya.
1: Oke.
0: Iya, enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
2: Siap. Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu? Direkam secara rekaman.
0: Banyak. Oh, secara rekaman.
2: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
0: Enggak ada.
2: Belum ada ya.
1: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
0: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
1: Shintaro, Wo Aini.
0: Shintaro, iya Wo Aini. Terus
1: Kokoro no Tomo,
0: iya tapi disadur ke Indonesia.
1: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
3: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
2: Disadur ke bahasa Indonesia.
3: Itu duet sama Juan Untung.
2: Wah,
1: baru
2: kemarin
1: kita ngobrol sama Juan Untung.
2: Kita ngobrol bola lagi.
0: Sip barengan tuh. Oh, nyanyi bareng tuh lagunya.
3: Rusuh ya.
1: Oke, okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
2: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
1: Silahkan.
0: Ayo list dulu ya.
2: Balik dulu, yuk.
0: Coba. Aku dulu ya.
2: Iya, monggo. Komo.

0: tamari hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari

0: mereka nakut kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
0: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
4: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya penting doanya ya.
0: Iya Pak Ahmad. Ya.
3: Selalu sehat selalu.
1: Mbak. Amin.
3: Tetap semangat,
0: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
3: Mau mana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
3: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di

0: dunia di mancanegara.
1: Oke.
2: Oke.
1: Siap. Terima kasih.
0: Salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara, salam hormat takdim, salam sehat dan salam sila Pancasila.
2: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Pak Mita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap
2: semangat. Amin. Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
3: Kenapa ke Ethiopia itu, Mbak?
1: Ya. Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
3: Apa itu? Kenapa enggak ke cintaku sampai ke Lampung gitu?
2: Ya. Aku dapat orang Lampung nih. Loh.
3: Iya betul. Sini
2: kan. Nyak kaget nih.
3: Tenggelam gitu. Ini Mbak Pasau ini Mbak ada masih pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
3: Itu saja.
1: Siap.
3: Oh iya, boleh salam balik ya tadi itu ya
2: siap,
3: tadi.
2: Siap.
3: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura saya Indonesia.
1: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
2: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
2: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya. Kan melintis karir ya. Buktinya aku kejar kan. Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
2: Biasa. Aku bayaran Rp500. Terus uang DP 3-nya 250, dua ada BP 3 kan. Naik bisnya itu Rp15. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
4: Iya, betul banget, gitu.
2: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
5: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, beda sekarang ya, betul. Sekarang ya. Tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa ya. Semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan ya. Untuk membantu orang tua kan. Nah, sama sih, sama. Ya sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
2: Okay.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
0: B
1: kita yang punya.
0: Iya. Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
2: lagi
1: Mbak Is.
2: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan
1: dulu. Oh, iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
1: Wah, amin. Wah, ganteng langsung di DM loh, Mas.
3: Ganteng banget nih, Mas. Jadi, tambah ganteng.
2: Ngerti loh. Aku ingin tambah ganteng. Hawa.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke, Mas Gilang.
2: Selamat malam, Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Iya, malam.
2: Selamat malam. Iya. Yang saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol itu ya? Okay. Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Jawab.
0: Siap.
2: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Dita Dalinta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi, Mbak Ria,
1: Mas Gila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Saya belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Morotai?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
0: Liz Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Ya, oke. Okay.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya,
0: salam
4: aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya,
0: liriknya? Ya kalau lupa nanti nggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Oh iya.
0: Kasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
4: Okay. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, betul. Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
1: Ya, jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Udah 20 album.
1: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, segmen terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan.
3: Senyum indahnya.
0: Oke. Okay. Hilang peluangnya.
3: Judulnya, aduh. Ya, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Kayak begitu.
3: Iya, donat.
0: Kan nggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya layang.
0: Pertanyaan kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali. Rayang Kyoto apa Rita Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang satu, yang pertama salah.
3: Lagu Sainbet terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ini Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya?
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Baria di album itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani. Wah,
1: kesian Maria. Lagi-lagi gak bisa.
3: Apa sih?
0: Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa.
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Oh. Iya sih, tapi aku gak tahu yang mana.
1: Kesian Mbak Ria.
0: Ya
1: udah Mbak.
0: Oke lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
3: Pasti bisa ya.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Ria?
0: Gak usah disebutin apa aja ya.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagi
1: ayo,
0: yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Nah, kes mau nyaris loh.
3: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau nggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah, donatnya jadi dua.
0: Lagunya. Lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi.
1: Maria Kersian, semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto, Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura, tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, lagu Onkel ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah Cinta?
3: Album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100! Oke, pada akhirnya.
3: Inikah Cinta.
1: Gitu kan? Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
5: Iya.
0: Oh pernah ya?
5: Berapa kali? Lagunya oh, okay. Ku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin, semoga sukses, terima kasih.
5: Masih ingat ya Mas.
1: Masih ingat loh.
5: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Hmm. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
1: Ya tahu.
5: Tanya kali ini.
1: Tetangga. Gayatri
0: ya?
1: Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
1: Cucunya, oh, cucunya namanya Gayatri. Gaya. Kan di sini bilang eyangnya I Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
5: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya.
5: Lancar rezekinya. Donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya. Teringat ya, masa
1: acara Selekta Pop. Benar, Bang.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa
1: iya
0: gimana?
1: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Ya, kalau di jadwal kita nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Oh, iya. Gimana kita judulnya dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Aco, pinisirin sampai ya. Lalu kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
5: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi, di romain lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun di RSI Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique
1: Kemayoran
2: ya. Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama studio.
0: Ayo
1: kita, ya. Wah, bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Koko Gandhi. Mantep.
1: Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project. Sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Iya, rilis lagu.
2: Yang tadi,
1: Rindu yang menyiksa.
0: Oke. Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa, ada proyek atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi, lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes.
0: Ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Jadi aku mesti mikir dulu nih.
2: Apa bilangnya?
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ya.
0: Oke, siap. Kalau begitu
2: ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi jogisnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: festival.
2: Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara ruang.
0: Serius nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan.
1: Minggu depan.
0: Di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

0: Oke, sarapan kita mulai.
1: Sumenep malam ini.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, baru saja kita ikuti program Ruang Rindu Nasional yang pastinya sudah hadir kurang dengaran dari semuanya yang sudah menemani 2 jam ke depan. Yang pastinya Ruang Rindu Nasional yang dipimpin langsung host kita tadi ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada Raja Resti Fauzi dan juga Liz Minawati. Oke. Kali ini kembali ke Pro 1 RRI Sumenep ya, dan seperti biasa saat lagi tepat pukul 22 malam Gending Madura akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Ternyata antara bola babi arsa bangki pola tangki di lima acara ding gending Madura. Malam mangken tentona seberapa anak Rebu tanggal 12 Juni tahun 2016 tentona juga diselagi sepak sikit asrang buatan kola halili seperti ngajar panjenengan. Ternyata antara bola babi arsa buatan kola ngecapakin selamat malam terus selamat miarsa aki dan satu aja dapak miarsa seperti nengkak di babi salah semalam mangken tangki ding gending Madura gending pertama sempon tapi arsa depan jaringan tentunya genting ram-ram melar boga manglepor ada atira babi arsa seteji ini malam mangkin ternyata antara pula babi arsa tentunya buatan golang atau salam panjaringan atau berkabar panjaringan itu lo telepon ya malam mangkin tentunya tinggi ngereng penelpon saya perdana kodis apa salam buatan gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Waduh.
0: Waduh,
1: mantep ongku terekan.
0: Fan anyar masuk.
1: Engki dak nor. Bos. Sae kapan?
0: Alhamdulillah sae sehat.
1: Lagar mau dikelak di dentean.
0: Da dentean ade capok, ai capok ruang rindu.
1: Dulu pun yang ka kelo buka di dekian anu tiara jang dulu nah.
0: Sia.
1: Jalan keluar siang pun jawari.
0: Jawari.
1: Lek resa.
0: Oh.
1: Tawon bakun.
0: Oh bakun. Jak lingin ya kawak kun tinggi.
1: Etem.
0: Etem mo pun. Engki pun.
1: Saya kapur.
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga juga saya.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga paling nasa terus.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kencinga, napa nih kata?
0: Beda kencing, napa nih ya? Ken.
1: Perisima nyaman gak ruwanya?
0: Oh ya, komedi.
1: Wong.
0: Kibon, saya ini kau.
1: Kencing nih kau kopi anga.
0: Bong, ki. Seruput pas seruput.
1: Wah, job.
0: Wah, job.
1: Kita kar mau lihat dok. Mau nabi kena bikin kita ada mau lihat dok.
0: Saya ini kau.
1: Mau lihat dok Maria Fuka itu mau lihat.
0: Ki.
1: Ki. Bengkel nanti aku sebab
0: ni. Ngereng.
1: Pertama, pun tak kau dah kembali berbentuk jadi. Jadi mana bila leman dengan teh sama kau beri salam.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Beri ngata si boleh.
0: Amin.
1: Ilang kesempatan. Laku ada waktu malam tak tidak?
0: Insya Allah laku siang serangkutan gola perudang dulu.
1: Alhamdulillah. Ilang tidak?
0: Engki. Jadi entah sajukan panjenengan ke sini kah?
1: Hari lah. Beri nasihat satu aja
0: lagi. Amin.
1: Bisa lama lagi. Jadi dia, mari pun Abu Daba Sunni. Abu Daba Irma.
0: Terus.
1: Abu Daba Mas Dewa. Abu Daba Batfor, Abu Cempaka.
0: Terus.
1: Mas Putra. Asal kira pun Pak Pangeran Abu Kabu.
0: Terus tapi pun.
1: Kelek ke, asal Abu Sabar. Bapak Ketua yang terus gabung dengan Bapak Ketua.
0: Thank you.
1: Lain tak sering delivery. Pak Haji Murhan juga siapa tak nyongop. Pemegasan Pak Sapen, Bang Mesya Jenar, sarangan saya Pak Nur Kemala.
0: Leres.
1: Ibu De Farid Adelia. Bude satu aja najak sini.
0: Engki.
1: Kipon kencingnya paling angki dekat orang kip dua bekasan. Salam abakun salam.
0: Asik. Mantap.
1: Di kelangkong ya.
0: Saya pilih kepon.
1: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking ngeteratan Jeki Asmara, Bode Basira, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding Madura.
2: Lakar mentuk aku, Mas.
0: Lakaran judung kuninga. Lastarana Jeki, Bode Teratan Winda, Pamangkasan.
2: Oke.
0: Okay. Saya, panjenengan.
2: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah. Kesipon apa? Cuaca di Pamangkasan malam mangken.
2: Oh, mana bi cuaca? Anu, cerah Mas Lili.
0: Oh, cerah. Entan tak jalan.
2: Ini keampun. Anu, suap.
0: Oh, suap. Sehingga ucun ya, sehingga.
2: Biasan pun dah nikah, ki Mas Lili.
0: Ki biasan pun suap, ini kau ucun ya, biasan. Ki malah mau kata ucun, anak nisar kata ring naman bekong, ki.
2: Nikah apa, ki? Sebudian nikah. Tak mandi, cepat.
0: Aduh, tak mandi. Entan mau ucun nisar kasi naman bekong, terutama ucun dengan nikah.
2: Kare banyak
0: pun dengan Nisar.
2: Ki, mana bila persiapan?
0: Ki, mana bila buatan gola? Saya juga. Sami serempat dengan malam mungkin.
2: Ki, mana bila tinggal biasa, orang pun
0: tak. Ki, bawa naik komedi ni kak, siap pun siap.
2: Si lam salam
0: saya nak salam ya pun ngereng dek pasera.
2: Si salam ah. Si pertama yang kena kesampaian selamat bertugas. Terus bende apa sini bende Pak Dewa bende. Baru Karisma, Bapak Umar Faruk, Bapak Riki Anggara, Anwar, Bapak Bapak Mama Susana, Bapak Bunda Yuni, Bu Pastor, Bapak Mbak Irma, Mbak Iim, Bapak Syukron, Mbak Wanda, Bapak Cempaka, Pak Dewi juga, Bapak Rian juga, Bapak kata saja lah.
0: Thank you, Bang.
2: Bang, berkecuali.
0: Okay.
2: Okay lah, gini mereka ingin.
0: Okay, Bang.
2: Tinggi-tinggi mereka ingin. Kisilap olokan dikasih mereka. Okay, thank you. Dekat sambian mata aku sekelang.
0: Assalamualaikum, Bang.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkai ngatur datang Winda. Bada, Pak Sera. Seluler, putus. Ebing geng ngabar Pak Sera, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
3: Aduh,
0: dalam.
3: Mantap, so mantap, mantap.
0: Masarang?
3: Ibu dekat Bura-Bura.
0: Oh, Mahesa. Saya. Alhamdulillah.
3: Tapi dek ber ke pasar lain.
0: Saya cakap.
3: Ngerantong gua Nabila. Bila akhirnya di kesambingan sang aku rasa caltong lagi nampak.
0: Aduh caltong ongko. Bila pun
3: mis. Ini udah mana apa amat ini?
0: Ayak komedi.
3: Oh ini mana bikin.
0: Bah saya kena.
3: Rok-rok bisa. Salam. Saya sampai sana ini. Ya terakhir dia tentu dengan bapak itu jadi guru pada jadi asmara sekarang gendaannya pon kan kan laras
0: mana? Laras, saya kan cocok,
3: cocok juga yang berdua dapat
0: pon. Laras,
3: berdua kita ingin budak kadika dewa surayeng juga, kasa dewi baru sekarang apa ini? Dah satu yang lebih cawas.
0: Oh, ingki.
3: Saya ibu dini tu.
0: Laras, laras.
3: Motor saya ke Langkong.
0: Sabalekepon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingkengah teriatan Mahesa. Seluler. Tak bisa boleh seluler. Ebingkengah. Beri Basera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kending Madura.
4: Madura. Mantap.
0: Mantap.
4: Lili, saya ini, alhamdulillah.
0: Ini kan sarang ke?
4: Pangeran Buka.
0: Oh, Pangeran Buka, Bu.
4: Sore ini, saya kone ibang.
0: Terus.
4: Pokoknya pun, ampun, beresai,
0: tengi.
4: Tinggal, kau lah tak ngiring arisan jembung. Kapurana. Ke, Mas Mahesa ini. Jeki, puru, Adisa. Serah pun, puru.
0: Winda.
4: Hai, Ji. Mata sekarang Winda. Nikah ke leke, Pak Haji Burhan, Yantos, gabungan Epon.
0: Oh, Yantos, sarang panggilan buka bu, Nikah.
4: Mata sekarang Kong,
0: okay.
4: Mas Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing Genga, seluler. Bapak Sira, seluler. Halo, assalamualaikum. Halo, seluler. Tak bisa yang kak nih, kantretan. Ini kepada gangguan coran teretan. Oke. Kiwa nebing genga. Pangeran Bukabu berapa sera. Assalamualaikum.
5: Ini seduler ke masuk.
0: Ini
5: malah ke masuk.
0: Oh, Pak Nur Kemal.
5: Assalamualaikum, ya Halili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya berkasih pun apa saya.
0: Alhamdulillah, saya. Amin, sami-sami, Pak Nur.
6: Pendengar Mahesi di 100,8 FM Pro 1 Sampang. Jangan lupa di titik jam 22 lebih 23 menit masih menemani ke ruang dengar Anda. Itu jadi Pro 1 RR Sampang. Dan tak lupa pendengar nanti di titik terakhir ya. Di sisi terakhir di 24 malam, RR Sampang akan mengakhiri di program Sampang malam ini. Tentunya bersama Isak yang menemani ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Rindu saya ini kah.
5: Lagi pemajar belum ajar mun mesakin merindu. Onggo ini.
0: Nggih.
5: Kang Gunano, kode se iki senengan ulir.
0: Ular gambang. Ular gambang sinorin nggih. Tegal ular gambang sinorin tegal mik pola tabang ki sareng boten kula boleh langsung ebrana ular gambang sinorin nggih kula.
5: Kala namun masih bocan ular gambang nolin. Pas kan iki pasare tani kaketenan.
0: Engke.
5: Senengan kula ya iki.
0: Engke.
5: Ingat resi salam ki.
0: Ngereng.
5: Cak pangeran buka bu, ni sekarang ni bang ni kerja bikin
0: laras.
5: Di kelangkong aku pangeran buka bu, kita merhatikan dia kasih kerja lain. Sukan dalam dia kaiti si budak lenteng, sukan dia terikat marah kerabat binda tor dek kas satu jenis awak.
0: Thank you.
5: Thank you sekali untuk awak cak Lili.
0: Thank you.
5: Kerja bikin lebih
0: matu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong, thank you dek Panur Kembala. Terjukaran teretan Pangeran Bukabu, Mahesa, Winda. Terjukaran teretan Jackie Asmara. Kending sisa terus epon, kending ayak komedi. Seperti kator, debang kelihatan epon satu hijau deh. Ngereng, persakit demin arang sarang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: 1.
1: Tretantara palapa biar sata engki, ting-ting matura, pon kapi arsa kibur ta engki, siapa kita serang tretan. Jeki asmara, winda mahesa pangeran bokabu, tertekan ting kelencikan, Pak Nur Kabala. Binggang apa Nur Kabala, buat Mas Hira, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
2: Lakar matap ongku Mas Halili.
1: Sarang tretan Evi.
2: Oke, mau neng dia.
1: Oke, neng ya siang suara nata asing.
2: Ah, dan gula mik pola na gula cewek kan mau neng.
1: Ben, kila keren cewek.
2: Oke.
1: Suara na pon tengen gula pon.
2: Oh, nggak sini.
1: Oke, jarang pun malam bian siang masuk, malam masuk.
2: Ten, tak pun malam.
1: Ten tak pun malam.
2: Oke, tak pun malam. Kadang si masuk, kadang ngapun. Kiburu ni kan bila kiburu mereka bayi es batu,
1: kan? Kenapa es batu?
2: Kini kayak ijual, mana
1: ada yang boleh? Ijual, tapi ijual, mungkin bibit tercap ijual.
2: Kila,
1: Lain.
2: Okay, es batu ni ke urusan anona listrik, belajar listrik.
1: Oh, gimana no? Mungkin bibit tercap ijual, khusus apa?
2: Khusus boleh apa napa?
1: Oh, enggak kena kan? Okay.
2: Lain,
1: urusan lain. Nyaman usaha, tengki. Harus jalani, sepenting halal.
2: Sepenting halal. Okay. Okay. Mungkin apa,
1: Kibon.
2: Udah napa kenting?
1: Bekal burung.
2: Hah?
1: Banget tak kerja ngucap bekal burung. Tina, bompon nih kasih geng bingkeng pon bekal burung.
2: Aduh, bekal apa?
1: Ini kibon.
2: Penting gula tak burung.
1: Kita kal sendi bekal burung. Kita orang pasapur pada rema. Kibeni cudu nanya re boleh nganika. Mungkin tak pasti.
2: Dan ikut. Salam ki.
1: Salam kibon.
2: Di pertama jaga panjenengan. Selamat bertugas. Jadi paling nasihat ki.
1: Amin sami-sami.
2: Juga pada Bupati Hor, pada Pak Yuni, pada Pangeran Bukabu, pada Pak Nur, juga pada Parit, pada Pak Sepet, ayo Pak Sepet, gabungan Pak Sepet, juga pada Hetra Cipta, pada Pasir Suci. Pada Dewa Surayeng, pada Abah Sunni, Tuan Tepi Jonah, Panfin, tanpa terkecuali. Beri sempakan, sarang
1: Basera.
2: Umbuang.
1: Kibon.
2: Keting nih kak, daripada ngakina, dan sarang tang putang. Peburuk yang tang putang, punya sengitin kare.
1: Aduh.
2: Lakar mantap kongku, Mas Halili.
1: Ini kasih kili.
2: Oke, alhamdulillah.
1: Mabi taling ki panjenengan. Saya. Napa ngerasa tahun tak aling kim bian?
2: Oh, tak setahun.
1: Kiong konongku. Ini kak Mas Hira sepon sangka suci. Ini kak suci pun masuk. Sendiri kili raja.
2: Kabar di saya.
1: Oke, alhamdulillah saya manabi panjenengan gak tipe apa?
2: Alhamdulillah, saya juga.
1: Saya juga. Musim kerja kan tak tuli masuk, kan tak pernah masuk. Musim kerja
2: nengki. Ini kan kerja minggu lagi.
1: Kerja boleh.
2: Rukun pamili.
1: Rukun pamili boh. Mangken ano? Napa? Wisu napa kara? Lepas pisa.
2: Okey.
1: Neng ECT. ECT neng SDN CT.
2: Okey.
1: Panjenengan semak ke SDN CT.
2: Nawana?
1: Semak panjenengan ke SDNJ teh?
2: Semak.
1: Mungkin?
2: Mungkin. Ini ke Morlawan.
1: Morlawan panjenengan?
2: Mungkin.
1: Mungkin.
2: Di sana apa lo?
1: Mungkin, Pak.
2: Menabi lagu.
1: Lagu apa kenting, Manggen?
2: Oke, norok-norok bayi.
1: Beni lagu genting.
2: Ano, genting apa?
1: Genting bekal burung.
2: Oh, kali cak cuma judul.
1: Bang, kita no cak kiba, cak kiba. Anu, kiba yang tenang.
2: Kita takok, kita takok, kita tak kira burung.
1: Tak kira burung, dan re.
2: Oke, norok-norok ki. Salam lagi. Salam si pertama,
1: terus
2: sampian, sampai kesehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Pergi puru pada Fiki, pada Irma, pada Bapak Ketua dan Pak Pangeran Bukabu, pada Bupathor, pada Basuni, Riki Anggara,
1: terus
2: ada pada siapa Pak Pangeran Bukabu. Nah, juga Pak Nur Kumala ketika satu aja Nabi Saw.
1: Thank you, Pon.
2: Kas on atas bagai, Pon.
1: Saya balik, Pon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggengan tretan Evi. Seluler. Ayo, seluler. Kibon, binggengan. Aduh, putus. Binggengan, suci. Pada basira, assalamualaikum.
0: Kencing-kencing matura, mantap ongku, Cak Halili.
1: Alhamdulillah.
0: Tuh, mulai keluar cek bacaan seluler tak bisa. Pindah ke nomor nik.
1: Pindah ke nomor nik?
0: Saya nak apa nik, Pak?
1: Kasi, telok sangat enam.
0: Ah, tepat.
1: Kita kalau.
0: Sepenting masuk.
1: Sepenting pun masuk. Kita nang tenang.
0: Dari mana jalannya lintah?
1: Tahu, Ning.
0: Dari sawah turun ke kali.
1: Ki.
0: Dari mana jalannya cinta? Dari mata turun ke hati.
1: Asih, ini karoni.
0: Karoni.
1: Bukan sore pentar.
0: Saksa nengah esasa. Eser bidah lauk lorong. Ke manah setape esah.
1: Aduh.
0: Kari abit sekalong polong ke
1: Aduh, ini serah, bo. Ki.
0: Kemartera jek terputer.
1: Mumpun mene puter mate iki.
0: Tak kira sedhi mate nah.
1: Ae.
0: Derek serang ngucak niser. Tak kira sedhi pastena.
1: Aduh.
0: Wah mantep. Salam iki.
1: Nek kepas cocok ke gendinge bakal burung nih Mas.
0: Oh, tepak iki ya. Sampai jar nyandir kung tangkungan. Ki salam katur akhir Cak Halili. Selamat melambaki tugas.
1: Thank you.
0: Aku kenan dekat IP burung. Aku kenan dekat Tretan Nisher. Bang Herman. Aku kenan dekat Sir Sijirakan Jambu. Kasa kalau pakai melonok.
1: Bo Irma.
0: Irma.
1: Menjirakan Jambu Irma. Gabungan ma.
0: Ingki. Ano, pada pantun suka Irma terakhir.
1: Pantun apa kini karan?
0: Selok seser pada tolang Irma. Memata nama balai obi.
1: Ayy.
0: Kamu nisar macam hilang Irma.
1: Sudah emak ni kago.
0: Kita sama nak.
1: Terus.
0: Sarahkan nak tapang ke ibu di.
1: Enggak kini kago.
0: Kelangsung kita halili.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasoan tak teratan Roni. Bingkang boh putus boleh. Kenapa betul belas ni kalau cuba putus melolo. Yuk coba boleh nengi bingkang. Bingkang teratan Roni. Yo, siapa boleh serbutan gola? Assalamualaikum. Berputus boleh betul bela senapa nih kan? Malah suamin jago cuan. Ngereng neng seluler, ngereng neng 66 lima telok sangat 6, cukan neng 62 telok betul bela tayangki. Tontonnya betul gola tetap ngantos salam pancingan atau berkabar pancingan mampang berbakto. Hei, ayo coba Elena betul bela nih kata kok boleh genggun neng betul bela sa. Seluler juga, ayo Edian Tosa sarang buatan gola, mampang pada waktu atau yang kini dalam acara ting-ting mature malam mangken, paksa A, peto belas. Ini kami joko cuan, ini gak cuan. Kibon, kesoan, dan satu cina pamiyarsa, ini kata Antona berada teratan Evi, berada teratan Suci, berada teratan Roni, saya sapa sarang buatan gola tayangki. Dalam acara ting-ting mature malam mangken. Ini kak kendingnya pada kending bekal burung, sibadika atau radak panjenengan sate jenata yangki tantona ngereng nikak biar sakit dimana arang sarang kending sekeng bingkeng malam mangken.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi.

0: mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: This song is for you.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan, tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di persatukan informasi dan inspirasi pendengar, saya sudah rangkaian super malam ini. Namun ada yang spesial, kita tidak tutup siar seperti biasa ya. Pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Dan segera Anda ikuti pertandingan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada pukul 00 ya. Dan dilanjutkan pertandingan Inggris melawan Kroasia pada pukul 03 dini hari. Pastikan Anda tetap Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Sumenat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha. Umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes. Kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha. Pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renat. Ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri. Umpan tarik ke belakang lagi. Masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali. Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha. Pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ke belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya. Pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha. Kembalikan bola kepada Mendes.

0: kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang, kembali kirimkan umpan crossing. Dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Marcelo tadi lakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Motosami tadi. Terjatuh Motosami. Samuel Motosami. Tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada Axel Tuan Zebe. Masih Axel menguasai bola. Pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Kongo, kirim bola ke belakang. Mbemba kali ini menguasai bola. Mbemba terjadi direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo. Namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
1: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tari oleh Mbembe. Mbemba maksud kami, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha. Geser lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Neto. Kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal. Kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Fernando Fernandes, arahkan ke belakang lagi. Masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, tujuh adalah nomor 20. Kali ini masih ada pemain Portugal umpan ke kotak penalti, lolos tadi. Sayang sekali tidak ada segampan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal umpan ke kotak penalti lagi, gol lagi, gol. Menit ke 5 atau bahkan 16, menit ke 5, satu gol langsung dicetak. Guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Embassy. Satu gol Portugal unggul, Bung Tavani langsung mengebrak nampaknya.
2: Ya Bung Senpi, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
1: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamasuaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Motosami. Dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu. Geser lagi ke sebelah kanan, Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan. Umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahanan dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka. Kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi. Dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi. Hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita

0: nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten ke-11an Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masouka, umpan ataupun tadi tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun merilik ke tengah, siapakah yang tuju, masih coba cari kawan. Oh, Vitinha tadi geser lagi ke belakang, masih para pemain Araújo kali ini geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan, bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal, masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha, masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion, umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu. Back pass kali ini jauh pada Veiga, bermain lagi, masih terus bermain 1-2, para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri, kali ini bermain 1-2, Mendes tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran, masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal, bukan sebuah pelanggaran karena Peon kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah, santai-santai lagi kepada Veiga kali ini, geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain. Oh, lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo, bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal. Tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal mengenakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan, Kongo dari sebelah kiri dicoba disergap oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos kali ini. Masouaka arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo, baik sekali back pass kali ini kepada Passi. Passi arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo, berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu. Bakambu kali ini mencoba merobos dari sebelah kanan, kali ini masih Bakambu, arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpan ke dalam kotak penalti, masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo, tolong kaki kiri, hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
1: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang di mana serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar, di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal, Vitinha kali ini menguasai bola, perlambat jalannya pertandingan, pendek saja sodorkan kepada Mendes, kembalikan kepada Vitinha, masih membawa bola dengan lambat tadi. Kali ini Neves menguasai bola, berikan kepada Araújo, pindahkan bola kepada Renato Veiga. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi, berikan pendek saja kepada Araújo. Kali ini Bruno Silva menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo, kembalikan kepada Silva, masih Silva, umpan ke belakang kepada Veiga, masih Veiga, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Vitinha, berikan kepada Vitinha lagi bola, pendek saja kepada Araújo. Kali ini masih Araújo mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini João Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Kongo, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Oh, nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi kepada salah seorang pemain dari Kongo, pemain dengan nomor punggung 25 yakni Edo Kayembe. langsung mengeluarkan kartu kuning wasit Abdul Rahman Al Jasim asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, masih nampak sudah terbangun nampaknya KYMB langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Wan Bisaka. Masih Wan Bisaka menguasai bola, kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya. Kali ini KYMB menguasai bola, mendekati kotak penalti. Ada Bakambu, masih Bakambu, tendangan langsung. Bakambu tadi memanfaatkan umpan dari KYMB tadi. Bakambu hampir saja membuat deg-deg ser para pendukung Portugal yang hadir di stadion pada malam hari ini. Tendangan dari Cedric Bakambu tadi beruntung masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26 Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur. Tendangan bola mendatar saja, namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Mencoba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri. Ada KYMB, masih KYMB, ada Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan ataupun di mulut gawang dari Portugal. Namun bersamaan dengan momen tersebut, hakim garis mengangkat bendera. Nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola di berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo tadi. Kirimkan bola ke belakang, kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Mendes kali ini. Masih Mendes mencari rekannya. Pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega. Sodorkan pendek kepada Vitinha. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan João ataupun Araujo tadi. Kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Pendek saja kepada Vega. Berikan bola pendek kepada João Neves. Masih João Neves bermain 1-2 dengan rekannya, dengan Bruno Fernandes nampaknya. Kirimkan bola ke belakang kepada Vega. Masih Bruno Fernandes. Masih Vega mencari rekannya. Sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha kali ini berlari cepat ke depan. Pendek saja kepada João Neves. Pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Kirim umpan 1-2 dengan Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo. Kembali bola kepada João Neves. Namun terjadi perebutan, kali ini bola dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri. Pendek saja bola lempar, kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo. Kirimkan umpan lambung. Ada Cristiano Ronaldo. Terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran. Bola masih berada di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing. Oh, terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja. Dijauhkan bola kali ini. Tendang bola ke depan kali ini. Joane Wissa berusaha melakukan serangan balik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih Wissa kali ini menguasai bola. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Berhasil dicuri tadi oleh Cancelo. Kirim bola ke belakang kepada Araujo. Pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini kirim umpan ke sektor sebelah kiri. Masih kali ini di tengah lapangan pertandingan. Masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada Kongo. Terjadi kemelut tadi. Bola ditepis saja tadi oleh kiper dari Kongo. Tendangan langsung. Oh! Hampir saja Nampaknya Bruno Fernandes memanfaatkan bola muntah hasil kemelut di depan gawang dari Kongo. Tendangan dari Bruno Fernandes hampir saja menggandakan keunggulan Portugal, namun sayang tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Masih belum beruntung nampaknya Bruno Fernandes. Kali ini bola berada di kaki para pemain Portugal. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini masih Kongo. Umpasi kiper dari Kongo tadi. Tendang bola jauh ke depan. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal.
0: Kali ini Portugal akan mengambil lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan oleh Cancelo. Angkat kedua tangan, masih membidik arahnya kali ini Cancelo. Ke belakang kali ini kepada Araujo. Masih terus menggiring bola, didekati satu pemain tadi dari Kongo. Umpan ke tengah lagi, masih ada Vitinha. Arirkan kali ini jauh ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini berlari dengan kaki kirinya. Masih agak santai Mendes. Dorong kepada Cristiano Ronaldo. Umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo. Sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi. Geser lagi kepada Araujo. Vitinha kali ini yang terus menjemput bola ke tengah maupun juga ke belakang. Masih Vitinha. Arahkan lagi kepada pemain nomor 15 Neves. Coba kali ini membangun serangan dari tengah kembali. Dorong lagi kepada Vega. Vega kontrol dengan kaki kiri, arahkan kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Masih melihat dia Cristiano Ronaldo, arahkan ke tengah. Bermain 1-2. Pemain Kongo juga memang sangat disiplin dalam pertahanannya. Arahkan kening kepada Araujo dari kanan. Bermain kali ini seluruh pemain dari Portugal di pertahanan dari Kongo. Sebelah kiri kepada Mendes, umpan kena. Kali ini yang dituju adalah satu pemain dari Portugal. Berbahaya kali ini dalam kotak penalti. Tapi baik pembacaan dari Mbemba tadi. Coba lagi nomor 8 kali ini Moutoussami. Diarahkan lagi back pass jauh kepada kiper Mbasi tadi. Buang saja jauh, lewati garis tengah. Betuel tadi berkambu dengan pemain dari Portugal, dimenangkan oleh Vega. Arahkan kali ini kepada Moutoussami. Coba dorong ke depan, dikejar tadi oleh Wisa. Kali ini Wisa back pass dengan kepalanya kepada kiper tadi dari Portugal, Costa. Cepat dilakukan lempar kepada Cancelo kali ini dari kena. Masih para pemain dari Portugal. Vitinha tadi kepada Bruno Fernandes. Ke depan lagi kepada Neto kali ini. Masih para pemain Portugal. Arah dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-20. Skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Portugal. Bruno Fernandes kali ini masih menguasai bola. Arahkan teman-temannya agak lebih ke sebelah kanan lagi. Masih ada Mendes. Coba lagi kali ini secara perlahan terus maju. Bruno Fernandes lagi ke tengah lagi. Masih terus bermain-main dari kaki ke kaki. Vitinha kali ini Portugal terus membombardir. Bagaimana pertahanan dari Kongo? Arilkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araujo. Cancelo kali ini masih bergerak terus para pemain dari Portugal sambil juga menunggu keluar para pemain dari Kongo. Vega kali ini masih dari belakang. Coba lagi kepada bermain-main pada Vitinha. Lewati garis tengah kali ini Vitinha. Sebelah kiri kepada Mendes. Masih para pemain Portugal. Temponya agak sedikit pelan kali ini. Pada Mendes lagi. Terus bermain dari kaki ke kaki sambil menunggu pergerakan dari pemain yang lainnya. Neto kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi Bruno Fernandes. Masih terus menahan kali ini para pemain Portugal. Vitinha pada Bruno Fernandes kali ini. Giring dengan pelan-pelan. Coba lagi sebarkan, back pass lagi jauh kepada Vega. Belah kiri lagi Bruno Fernandes, didekati dua pemain tadi dari Kongo. Bermain 1-2 bersama Ronaldo yang turun cukup jauh, bahkan ke sebelah kanan. Lagi kali ini para pemain dari Portugal terlihat sangat sangat pelan tempo yang dilakukan oleh Portugal setelah unggul 1-0 di menit 22 ini. Araujo kali ini kepada Cancelo, sebelah kanan, giring lagi Cancelo. Arahkan lagi ke belakang kepada Vega. Masih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Ankabut dan Ar-Rum, ayat 45 hingga 40 bersama dengan Ustadz Sugianto.

وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.

membaca Al-Quran pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Dan kali ini pendengar, narasumber kita pada pagi hari ini yakni Ustadz Fauzan Esos IMPD akan menyampaikan materi mengenai topik hati yang bersih, kalbun salim. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini perkenankanlah saya Haji Fauzan SSMPD, penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerampenang, mau menyampaikan tentang hati yang bersih atau qalbun salim. Sahabat muslim yang berbahagia, barangkali kita sering mendengar dari para dai, mubaligh, penceramah dan lain sebagainya yang menyampaikan bahwa ketika kita wafat dan meninggalkan dunia ini, tidak ada harta sekecil apapun yang dapat dibawa ke akhirat. Mungkin harta tersebut bisa dimasukkan ke dalam kuburan, namun tidak ke alam selanjutnya. Sahabat muslim yang berbahagia dan pemirsa RRI Kabupaten Sampang, berbicara mengenai alam akhirat pasca kematian, ia adalah sesi final dari perjalanan hidup seorang manusia. Apakah yang menyambutnya nanti malaikat penjaga pintu surga atau na'udzubillah? Mungkin penjaga neraka. Tidak ada yang tahu mengenai hasil akhirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk sebanyak-banyaknya beramal ketika dunia, khususnya adalah salat yang kelak dihisab pertama kali di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, inna awwalama yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu. Artinya sahabat muslim, sungguh amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Hadis di atas jelas sekali menegaskan bahwa sholat dalam amalan pertama yang dihitung di akhirat. Setelah sholat, ada beberapa amalan lain yang sangat sentral, yaitu zakat, puasa, naik haji, dan ibadah-ibadah surah, baik bersifat individual maupun sosial. Sahabat muslim dan pemirsa RRI yang berbahagia, namun ada satu bekal akhirat yang sangat penting bagi setiap muslim. Ia melihat remeh dan kasat mata, namun menjadi kunci keselamatan di akhirat nanti. Dia adalah hati yang bersih, qalbun salim, atau selamat yang dalam baca, yang dalam bahasa Al-Quran biasanya disebut dengan kalimat yang sampaikan barusan, qalbun salim, atau dalam hadis Nabi disebut dengan salamatus sadr. Keduanya memiliki makna yang sama. Kemudian sahabat muslim, mengenal hati yang bersih, Allah menyebutkan kata qalbun salim dalam Al-Quran surah As-Su'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsuna Yauma la yanfa'u malun, yauma la yunfa'u malun wala banuna illa man ata illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, janganlah engkau hiraukan, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sahabat muslim yang berbahagia, ayat di atas berlatar belakang tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kelak di hari kiamat tidak dihinakan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya At-Tafsir Al-Munir menyebutkan makna kata qalbun salim dalam ayat tersebut. Sahabat muslim yang berbahagia, itulah penjelasan tentang bagaimana kita harus memiliki hati yang bersih, qalbun salim, karena hati yang bersih ini dijauhkan dari rasa iri, rasa dengki, dan rasa sombong. Dan hati yang bersih ini menjadi bekal utama untuk meraih ketenangan hidup dan menjadi bekal keselamatan fid dunya wal akhirah. Demikian sahabat muslim yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada penyampaian baik berupa ayat ataupun hadis ataupun pengertiannya yang kurang tepat atau bahkan salah, al-fakir karena keterbatasan saya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Dan tepat pukul 6 pagi, mendengar berita pagi kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Sumenep. Untuk itu, top tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI yang insya Allah

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 30 untuk kloter 67. Sedangkan untuk kloter 68, insya Allah jika tidak ada perubahan, sekitar jam 14 atau jam 2 siang nyampe.
1: Kata Saifuddin, keluarga yang menjemput diperbolehkan masuk ke area pendopo, namun dibatasi maksimal 2 orang setiap jemaah. Masyarakat juga diimbau tidak berdesakan agar proses penyambutan berlangsung tertib, aman, dan nyaman bersama. Di tengah kabar kepulangan tersebut, Kemenhaj menyampaikan duka atas wafatnya 2 jemaah asal Sampang di Tanah Suci. Keduanya meninggal karena sakit setelah menuntaskan ibadah haji dan didoakan husnul khotimah. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan dihimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan demi kelancaran serta keselamatan penerbangan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, mengatakan, menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji harus menjaga kesehatan dan memperhatikan ketentuan barang bawaan.
3: Jadi yang pertama, tetap kesehatan menjadi hal yang utama. Kemudian barang bawaan harus sesuai dengan ketentuan, tas besar 32 kilo, tas koper 7 kilo, dan maksimal uang 100.
2: Halim juga mengingatkan bahwa jemaah haji tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dari Arab Saudi, karena setiap jemaah haji akan menerima air zam-zam seberat 5 liter setelah tiba di tanah air. Adapun jadwal pemulangan para jemaah haji Pamekasan yang terbagi dalam 4 kloter akan dilakukan 2 tahap, yakni kloter 73 dan 74 akan diberangkatkan dari Madinah ke Bandara Juanda pada 19 Juni. Kemudian untuk kloter 75 dan 76 pada 20 Juni. Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep menghimbau keluarga jemaah untuk tidak melakukan konvoi saat penjemputan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Muhammad Ali melaporkan.
4: Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep mengimbau keluarga jemaah tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat proses penjemputan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesrasetda Kabupaten Sumenep, Kamiludin, mengatakan, keluarga yang akan menjemput jemaah di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan panitia pemulangan, serta tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat penjemputan. Langkah tersebut dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas, sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Bahkan untuk mendukung kelancaran pemulangan, tegas Kamil, Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan Polres Sumenep sehingga bisa memberikan pengawalan selama perjalanan dari Surabaya menuju Kabupaten Sumenep.
5: Ada 4 kloter itu hanya 22. 22, kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 112. Itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitasi. Jadi mereka berangkat kita fasilitasi. Pulangnya nanti kita juga fasilitasi. Kecuali memang kemarin yang berangkat itu ada memang karena posisinya sudah ada di Gresik, jadi tidak kita fasilitasi, jadi langsung berangkat ke asrama.
4: Kamil menambahkan, selain pengawalan, setiap bus yang membawa jamaah akan didampingi tenaga kesehatan dan didukung ambulans sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi darurat selama perjalanan, sehingga diharapkan kepulangan para jamaah haji berlangsung aman, tertib dan lancar hingga tiba di tengah keluarga masing-masing.
2: Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat terkait proses pemulangan haji tahun 2026.
6: Saya Hasani.

0: sholatan jemaah haji sudah menjadi bagian tradisi masyarakat. Saya berharap tidak terlalu berlebihan agar tetap menimbang faktor ketertiban umum.
1: Saya Budi di Sumenep. Dalam mengekspresikan rasa syukur dalam penjemputan jamaah haji, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan, bukan hanya dengan konvoi di jalan. Agar kondisi arus lalu lintas tetap aman dan lancar, harapan saya Kemenag dan kepolisian berkolaborasi untuk pengamanan dan kenyamanan serta kelancaran kepulangan jamaah haji.

0: Topik komentar pagi ini adalah menyambut kedatangan jemaah haji. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci, para jemaah haji Indonesia secara bertahap mulai kembali ke tanah air. Kepulangan mereka tentu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh keluarga dan kerabat yang telah lama menunggu dengan penuh doa dan harapan. Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan kesabaran yang luar biasa. Setelah melalui berbagai tahapan ibadah di Mekah dan Madinah, para jemaah kembali dengan membawa pengalaman berharga serta harapan menjadi haji yang mabrur. Karena itu, penyambutan jemaah haji hendaknya dilakukan dengan penuh rasa syukur dan tertib. Kegembiraan keluarga tentu sangat wajar, namun perlu diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran proses pemulangan jemaah. Pemerintah bersama panitia penyelenggara ibadah haji telah menyiapkan berbagai mekanisme untuk memastikan proses kedatangan jemaah berjalan lancar. Mulai dari penjemputan di debarkasi, pemeriksaan kesehatan, hingga proses kepulangan menuju daerah masing-masing. Keluarga jemaah diharapkan mengikuti informasi resmi terkait jadwal kedatangan dan lokasi penjemputan. Dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, proses penyambutan dapat berlangsung lebih aman dan tertib. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menghindari konvoi kendaraan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Bentuk rasa syukur atas kepulangan jemaah bisa diwujudkan melalui doa bersama, silaturahmi, dan penyambutan yang sederhana namun penuh makna. Perlu diketahui, setelah menempuh perjalanan jauh dan menjalani aktivitas ibadah yang cukup padat, kondisi fisik jemaah membutuhkan waktu untuk beristirahat. Oleh karena itu, keluarga diharapkan memberikan kesempatan kepada jemaah untuk memulihkan kondisi kesehatan sebelum menerima banyak kunjungan. Momentum kepulangan jemaah haji juga menjadi saat yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi di tengah masyarakat. Nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan kebersamaan yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Bagi para jemaah yang telah kembali, semoga seluruh rangkaian ibadah yang dijalankan diterima oleh Allah SWT dan memperoleh predikat haji yang mabrur. Sementara bagi masyarakat yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan dan kesempatan untuk bisa memenuhi panggilan ke tanah suci di masa mendatang. Mari kita sambut kepulangan para tamu Allah dengan penuh rasa syukur, kebahagiaan, serta tetap mengedepankan ketertiban dan keselamatan bersama. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Sampang kembali menggelar patroli Mobile Quick Response atau MQR di sepanjang Jalan Raya Torcun, Kabupaten Sampang. Patroli intensif ini difokuskan untuk mengantisipasi kecelakaan di titik rawan atau black spot, kemudian mengurai kemacetan di titik trouble atau trouble spot, serta menindak para pelanggar lalu lintas. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menegaskan, patroli ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menekan angka pelanggaran yang memicu kecelakaan. Selain melakukan pengawasan, petugas di lapangan juga aktif memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat.
2: Betul, kita juga apa

0: Israel itu. Di dalam poros itu ada harapannya bagi pengendara R2 maupun R4 untuk selalu tertib lalu lintas.
1: Lebih lanjut pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan dan tetap menggunakan komponen standar sesuai pabrikan, termasuk larangan keras penggunaan knalpot brong. Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan menggunakan helm SNI, sedangkan pengemudi mobil wajib memakai sabuk pengaman. Pemkab Sampang menyiapkan obat hama gratis untuk para petani tembakau. Alvin Nuari melaporkan.
2: Dalam upaya menjaga stabilitas produktivitas komoditas unggulan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menekan pentingnya respon kolektif dalam menanggulangi ancaman organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Kepala Disperta KP Sampang Siono mengimbau kepada seluruh petani tembakau agar senantiasa menjalin koordinasi yang proaktif dengan petugas lapangan setelah mendeteksi gejala serangan hama maupun penyakit pada lahan pertanian mereka. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Pertanian dalam memberikan perlindungan maksimal bagi para petani. Sebagai wujud nyata dukungan teknis tersebut, pihak dinas telah menyiapkan cadangan pestisida dan sarana pengendalian hama yang didistribusikan secara gratis kepada para petani yang membutuhkan.
3: Kemudian yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja, nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
2: Lebih lanjut, Suyono menjelaskan bahwa serangkaian program intervensi ini dirancang tidak hanya untuk menekan laju kerugian akibat OPT, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Sampang. Dengan adanya obat hama gratis ini, diharapkan ketahanan ekonomi sektor pertanian tembakau dapat tetap terjaga dan semakin kompetitif.
1: Tanah untuk pembangunan gedung sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 51 di Desa Katol Barat, Kecamatan Keker, telah rampung dibebaskan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Saat ini proyek memasuki tahap pemadatan tanah. Informasi selengkapnya, Miftahul Umar melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bangkalan memastikan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat terintegrasi SRT 51 di Desa Katol Barat, Kecamatan Keker, telah selesai dibebaskan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Kini memasuki proses pemadatan tanah. Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengungkapkan dari target minimal 7,5 hektar, lahan yang disiapkan mencapai sekitar 7,7 hektar. Proses pembayaran juga telah dilakukan. Dan saat ini tahap pemadatan lahan sesuai standar Kementerian PUPR dan sedang berlangsung. Lukman Hakim menyampaikan pemadatan dilakukan agar lahan memenuhi standar teknis PUPR, termasuk pengujian elevasi, kontur, dan kemiringan tanah.
5: Sekarang sudah melakukan pematangan, persiapan lahan, pemadatan istilahnya, sesuai dengan ketentuan daripada PU, elevasinya berapa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti targetnya akhir bulan ini sudah siap untuk dibangun.
4: Bupati Lukman menambahkan proses pemadatan tanah tersebut ditargetkan selesai akhir bulan Juni dan melanjutkan ke proses tahapan pembangunan berikutnya seperti pondasi dan lainnya. Dengan kesiapan lahan tersebut, pembangunan SRT 51 Bangkalan diharapkan segera terrealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangkalan, khususnya dalam memperluas akses pendidikan rakyat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar Pawai Muharram sebagai sarana syiar Islam dan juga penguatan karakter Islami bagi peserta didik. Rukaya Zain melaporkan.
6: SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar kegiatan Gema Muharram 1448 Hijriah sebagai salah satu rangkaian kegiatan akhir tahun sekolah. Mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan, kegiatan ini dimeriahkan dengan pawai Muharram yang diikuti oleh siswa, guru, dan keluarga besar sekolah. Ketua Yayasan Al-Hidayah Sumenep Muhammad Fahri mengatakan, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu momentum tahun baru Islam diharapkan dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh. Fahri berharap kegiatan Gema Muharram dapat menumbuhkan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik serta memperkuat karakter Islami peserta didik.
7: Di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran, sholat, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan di bulan Muharram juga ini ada peristiwa-peristiwa yang istimewa. Kita ini adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan kita di bulan Muharram ini melaksanakan pawai Muharram. Intinya adalah kita mensyiarkan kepada masyarakat bahwa bulan ini adalah bulannya kaum muslimin. Yang harus dirayakan itu adalah bulan-bulannya kaum muslimin.
6: Sementara itu, Kepala SMP IT Al-Hidayah Sumeneb Raudatul Makiyah berharap tahun baru Islam menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Suasana pawai berlangsung meriah dengan penampilan tong-tong gongmania yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute perjalanan.

0: 5 atlet karate Inkai Kabupaten Pamekasan dipanggil Pengprov Inkai Jawa Timur untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Familia melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pengprov Institut Karate Do Indonesia Inkai Jawa Timur memanggil 5 atlet berprestasi asal Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Pemanggilan yang berlangsung di Surabaya tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan atlet karate di wilayah Pamekasan. Namun, dari 5 atlet yang dipanggil, hanya 3 orang yang dapat memenuhi undangan, sementara 2 lainnya berhalangan hadir karena agenda yang bersamaan. Ketua NK Pamekasan Ahmad Junaidi menyebutkan 3 atlet yang hadir adalah Muhammad Rizky Romadoni, Rega Saputra, dan Bagas. Sedangkan 2 atlet yang absen adalah Brilian Dimas dan Nabila.
2: Ya, alhamdulillah kalau kemampuan atlet, karena memang ini banyak atlet-atlet pendatang baru yang kami kirim. Ada ya atlet-atlet lama itu, cuman ya tinggal Muhammad Rizky Romadoni sama Nabila Alia. Kalau ada pendatang baru, saya dapat emas itu Muhammad Chandra Aji Bagaskara, itu mendatang baru itu. Cuman alhamdulillah bisa dapat emas di Junior Min 55. Kita berkuasa di Junior Min 55. Cuman itu.
1: Junaidi menjelaskan bahwa para karateka yang dipanggil ke tingkat provinsi ini merupakan para peraih medali emas dan medali perak pada kejuaraan provinsi Kejurprov 2026 lalu. Pemanggilan ini diharapkan mampu memicu semangat para atlet daerah lainnya. Program pemusatan latihan ini diproyeksikan sebagai agenda jangka panjang. Selain untuk mematangkan kesiapan menuju Piala Kapolri, training center ini juga menjadi bagian dari persiapan Jawa Timur menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas mendatang. Junaidi juga berharap para atlet dapat menjaga konsistensi fisik dan performa bertanding sehingga peluang membawa pulang medali di level nasional semakin terbuka lebar.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masatu RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. 30 menit mendengar lepas pukul 6 pagi masih bersama saya Rawidi sampai nanti pukul 10 pagi di ruang dengar Anda. Ada berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5: Proklamasi.
4: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Saya informasikan mengenai ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, pendengar. Per hari Kamis 18 Juni 2026, yang kami lansir langsung dari laman resmi Siska Perbapo Jatim Prof. Untuk harga beras, pendengar, beras premium yakni di harga Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp12.900 per kilogram. Untuk harga gula kristal putih yakni Rp17.500 per kilogram. Lalu bergerak ke harga minyak goreng yakni minyak goreng curah Rp22.000 per kilogram. Lalu minyak goreng kemasan premium Rp24.000 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp19.500 per liter dan minyak goreng minyak kita Rp15.700 per liter. Lalu dengan harga daging sapi paha belakang Rp127.500 per kilogram. Ada juga harga daging ayam ras, mendengar, yakni Rp38.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung yakni Rp80.000 per ekor. Sementara itu untuk harga telur ayam ras Rp26.000 per kilogram dan telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram. Kemudian bergerak ke harga cabai, pendengar, yakni cabai merah besar Rp47.500 per kilogram. Ada juga cabai rawit merah Rp47.500 per kilogram. Untuk harga bahan, maksud kami bawang merah, pendengar, Rp40.000 per kilogram dan bawang putih sinko atau honan Rp33.000 per kilogram. Dan terakhir untuk harga sayur mayur yakni kol atau kubis Rp10.500 per kilogram, kentang Rp15.500 per kilogram, tomat merah Rp13.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram dan buncis Rp19.000 per kilogram.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Baik, pendengar, tepat pukul 7 pagi, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.